0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar, sebar ya, kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2023 penajaman, karena kan memang awal dikenanya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari mungkin mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengelontarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Baru pukul 7.38 menit, tapi panasnya udah lumayan ya di kota Cirebon. Dan kalau kita bicara soal suhu yang panas, ini ada fenomena yang cukup menarik. Karena Organisasi Meteorologi Dunia WMO mengumumkan bahwa suhu rata-rata global diperkirakan akan tetap mendekati rekor tertinggi dalam 5 tahun ke depan. Artinya mungkin sampai 2031 ya, suhunya akan selalu panas seperti ini. Wah. Dan menurut perkiraan WMO, suhu rata-rata global tahunan pada periode 2026-2030 diperkirakan berada di 1,3 hingga 1,9 derajat Celcius di atas level pra-industri. Artinya, tren suhu panas ekstrim akan terus berlanjut hingga 2030. Fenomena El Niño, peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur berpotensi memicu rekor baru pada tahun depan, 2027, menurut laporan PBB, dan ini dilansir dari Antara. Laporan tersebut memperkirakan dengan peluang 91% bahwa setidaknya satu tahun antara 2026 dan juga 2030 akan melampaui kenaikan 1,5 derajat Celcius dibanding level pra-industri. Selain itu ada juga peluang 86% bahwa rekor suhu tertinggi yang tercatat pada 2024 akan terlampaui. Artinya tahun-tahun ke depan suhunya akan semakin panas. Dengar. Tapi mudah-mudahan saja ini tidak membuat kita ataupun kita lebih bisa beradaptasi ya, sehingga kita tidak terserang penyakit ataupun kita tetap bisa beraktivitas dengan maksimal. Informasi ini Anda dapatkan dari CNN Indonesia dan kita tentu saja akan terus bersama di Cirebon pagi ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: 94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, seperti biasa, nanti kita akan ikuti dialog Cirebon Menyapa kurang lebihnya 60 menit, dan nanti akan kita akan berbicara ataupun membicarakan tentang upacara adat Serentown. Jadi pastikan terus bersama kami di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat ini 29 Mei 2026.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Saat ini kita ada di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat 29 Mei 2026, kurang lebihnya sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang dengan tema kita ataupun judul dialog kita adalah Cigugur Dalam Harmoni, Membaca Keberagaman Melalui Semangat Serentown 2026. Pendengar, upacara adat Serentown 2026 di Cigugur, Kabupaten Kuningan kembali digelar pada 3 hingga 8 Juni 2026 dengan mengusung tema Merawat Prasasti Peradaban Budaya untuk Masa Depan Bangsa. Tradisi budaya yang telah diwariskan lintas generasi ini tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur masyarakat, tetapi juga mencerminkan harmoni keberagaman, toleransi, dan semangat persatuan yang terus terjaga di tengah masyarakat Cigugur. Dan melalui dialog Cirebon Menyapa pagi ini, kita akan membahas makna Serentown sebagai simbol pelestarian budaya sekaligus penguat nilai kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia. Sudah ada bersama kita pagi hari ini dua narasumber. Ada Ibu Juwita Jati Kusumah Putri. Beliau adalah Wakil Ketua Panitia Serentown 2026. Selamat pagi, Sampurasun, Ibu Juwita Jati Kusumah.
2: Selamat pagi, Sampurasun.
0: Iya, baik. Kita nanti akan berbicara banyak tentang Serentown ya, Bu ya.
2: Baik, baik.
0: Baik. Dan yang kedua narasumber kita adalah budayawan Dr. Andes Dodo Suwondo MSI. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Dodo.
3: Selamat pagi, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Saya sebutnya Pak Dodo apa Abah Dodo nih?
3: Ya, Abah boleh, Bapak boleh.
0: Saya sebut Abah Dodo aja ya. Baik.
3: Iya, boleh-boleh.
0: Baik, kita akan berbincang tentang Serentown yang memang ini adalah upacara adat yang selalu hadir setiap tahunnya dan menjadi daya tarik tersendiri tentunya. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0231-849-3259 atau Anda bisa bertanya ataupun bergabung di live chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon. Baik, yang pertama saya akan ke Ibu Juwita Jati Kusuma Putri. Gelaran Serentown tahun ini selalu menampilkan tema yang berbeda ya, Bu, setiap tahunnya. Nah, untuk tahun ini temanya merawat prasasti peradaban budaya untuk masa depan bangsa. Apa alasan dibalik pengambilan tema ini, Ibu Juwita?
2: Baik. Ketika kita memaknai prasasti itu memang bukan dalam konteks yang hanya kebendaan gitu, tetapi bahwa kita juga kehidupan ini adalah prasasti dari Yang Maha Kuasa yang harus kita sadari dan kita lestarikan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai bangsa gitu. Jadi kenapa tema tahun ini memakai istilah prasasti budaya itu tidak dalam konteks yang kecil. Meskipun kita juga akan menampilkan berbagai macam artefak, terutama yang mungkin ada di Paseban Tri Pancatunggal, yang mana di situ ada beberapa artefak budaya yang memang perlu kita lestarikan dan perlu masyarakat ketahui gitu. Itu aja mungkin.
0: Ya, untuk rangkaian kegiatannya untuk Serentown edisi kali ini, Ibu, apa saja?
2: Kegiatan acaranya seperti biasa di Serentown ada yang mungkin acara-acara utama ya, yeah. Seperti ada di hari pertama itu mestek pare, ngalungsurkeun pare ti leuwit, kemudian mestek pare, kemudian ada upacara balai kembang yaitu siraman untuk generasi muda adat, kemudian malamnya damar sewu. Ya, setelah itu ya ada atraksi pentas seni, kemudian dan ada helaran budaya, kemudian harmoni antar iman yaitu kesenian-kesenian yang dari berbagai entitas agama, seperti ada barongsai, ada paduan suara, kemudian ada pencaksilat juga gitu dari muslimnya. Kemudian nanti malamnya itu ada kidung spiritual antar iman, semua itu ada di tanggal 7. Kemudian tanggal 8-nya merupakan acara puncak berbagai atraksi kesenian yang khas Cigugur, itu kita tampilkan dan kemudian ditutup dengan penumbukan padi. Jadi acara Seren tahun ini sendiri manifestasi rasa syukur manusia itu dimaknai sangat banyak. Yeah. Kita juga ada seminar mengenai ekoteologi, kemudian mengenai penguatan 4 pilar. Jadi seminar itu ada 2, mengenai penguatan 4 pilar kebangsaan, yeah, kemudian ekoteologi. Jadi manifestasi itu bagian daripada manifestasi rasa syukur, termasuk juga lomba dayung buyung dan nyiung gitu, dan ada juga pameran.
0: Baik, baik. Nah, kalau kita kembali ke tema ya, Ibu Juwita, seberapa kuat sebenarnya relevansi atau korelasi antara merawat tradisi dengan kehidupan bangsa di masa depan? Maksudnya kalau dari judul ini, apakah ada kekhawatiran generasi sekarang sudah tercerabut dari akar budaya mereka nih, Ibu Juwita?
2: Pasti itu berawal dari, bukan sebetulnya, kadang kalau kita terlalu khawatir itu juga membuat kita jadi pesimis. Tapi bahwa kewajiban kita, generasi kita ini gitu kan, kewajibannya adalah melakukan penguatan, mengingatkan bahwa sebuah bangsa itu bisa tumbuh berkembang ketika akar budaya dan tradisinya itu kuat. Kalau kita menggambarkan atau sebuah pohon yang kuat itu karena akar yang kuat, yeah, dan akar yang kuat itu ada pada karakteristik kebudayaan yang dipertahankan gitu.
0: Baik. Artinya memang sangat penting untuk bisa memahami akar tradisi dari budaya kita sendiri ya, Ibu ya.
2: Betul.
0: Okay. Yang menarik di tahun ini tadi seperti yang Ibu Juwita bilang ada sarasehan ekoteologi. Kalau yang Rian tahu, kepercayaan dan ide keyakinan dari masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur itu tuh memang udah sangat menghargai lingkungan ya, Bu. Nah, mengangkat ekoteologi ini artinya hal ini menjadi hal yang penting ya, Bu. Ekoteologi, perpaduan antara dua hal yang dikaitkan dengan kepercayaan dan keyakinan. Alasan diambilnya sarasehan ini seberapa penting sebenarnya, Bu, ekoteologi tersebut bagi bangsa kita?
2: Ketika kita mengimani mengenai Tuhan sebagai Maha Pencipta, ya kita harus menghargai dan mampu memelihara apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu alam semesta ini. Yeah. Jadi pengaplikasian keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada pada kesadaran bagaimana kita merawat kehidupan ini, baik kehidupan terhadap alam, kehidupan toleransi antar iman, itu makanya kita membuat sebuah sarasehan mengenai ekoteologi. Saya pikir ini bukan sebuah sarasehan biasa, tapi di setiap Seren tahun kita mencoba untuk mari kita mengingat bersama mengenai tugas-tugas kita sebagai manusia, mengenai tugas-tugas kita sebagai hamba daripada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Jadi penting sekali untuk kita berdialog bersama seluruh kelompok-kelompok agama untuk membangun kesadaran ini gitu, karena kita tidak bisa hanya percaya pada Tuhan tanpa merawat, membuktikan keimanan kita untuk peduli terhadap lingkungan dan kehidupan gitu.
0: Baik, ya saya sekarang akan beralih ke Abah Dodo sebagai budayawan Kuningan. Tema kita atau tema Seren tahun 2026 ini diksinya lumayan kuat ya, Bah. Ada prasasti peradaban, walaupun tadi sempat disebutkan sama Ibu Juwita bukan berarti kebendaan gitu. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan Seren tahun ini, apa sih sebenarnya peradaban ataupun pengetahuan apa yang paling mendesak untuk bisa dibaca atau dipahami oleh bangsa Indonesia saat ini, Bah?
3: Baik, terima kasih Sampurasun sebelumnya. Begini ya, tentang prasasti peradaban ini ya. Seren tahun ini adalah merupakan sebuah prosesi yang ditanamkan di masyarakat Sunda sejak dulu, sejak lama. Ini artinya bahwa dalam hal kita memelihara, melestarikan kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda, dan umumnya kebudayaan Nusantara, tentu saja ini sangat dipentingkan, mengingat ya, semakin hari peradaban ini semakin berubah. Kenapa berubah? Karena banyak faktor, ya, banyak faktor. Mulai dari faktor ilmu dan teknologi, kemudian faktor budaya asing yang masuk, hasil daripada pergaulan lah. Pergaulan, karena pergaulan ekonomi, pergaulan keilmuan, dan sebagainya. Sehingga itu semua bisa memengaruhi kepada kebudayaan lokal, kearifan lokal. Nah ini, nah dalam hal Seren tahun ini betul bahwa di Seren tahun ini intinya adalah apresiasi atau ekspresi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, bahwa kita telah diberi semua fasilitas untuk kita semua, untuk manusia. Sehingga jika kita tidak memperhatikan alam dan lingkungan, nah intinya begitu. Intinya dalam Seren tahun ini adalah ekspresi syukur kepada Tuhan atas segala berkah yang telah diberikannya. Kita punya hutan, kita punya alam, kita punya dan sebagainya. Dan itu semua perlu dipelihara. Nah, ini implementasinya pada kita, bagaimana cara kita untuk memuliakan alam. Semakin hari alam kita semakin rusak karena peradaban-peradaban baru yang kurang bijak, ya, kurang bijak. Sehingga terjadilah berbagai bencana. Nah ini, bencana ini ada bukan semata-mata karena azab Tuhan, bukan. Tapi karena kita sendiri, manusia sendiri yang tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak hal, banyak contoh, dan baru-baru ini di Jawa Barat pun di beberapa daerah terjadi longsor, banjir, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena alam kita sudah rusak. Alam kita sudah tidak terpelihara lagi. Hutan ditebang, hutan di bukbak dan sebagainya. Nah, serasa syukur tadi, karena masyarakat Sunda dulu adalah masyarakat peladang, ya, petani. Begitu kita mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, berkah daripada hasil-hasil berladang, hasil bertani, bersawah dan sebagainya, maka wajib pula kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Seren tahun itulah kita bersyukur pada Tuhan. Bukan hanya sebatas di sana, ya, bukan hanya sebatas bersyukur, tetapi kita juga memperhatikan kita sebagai makhluk sosial. Makanya dicontohkan dengan atau diimplementasikan dalam Nutu, misalnya, kemudian yang tadi disebut oleh Ibu Ratu, ada ngalungsurkeun pare dari leuit, kemudian mesek pare, kemudian nutu, sampai kepada membagi zakatnya kepada masyarakat di sekitar. Inilah yang dimaksud dengan peduli sosial. Nah, di Seren tahun inilah dicontohkan yang diharapkan ke depan dan seterusnya tidak hanya sebatas di seremonial Seren tahun, tetapi walaupun hanya seremonial Seren tahun, itu juga sudah lebih bagus ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah sebagai makhluk sosial merasa perlu dan wajib untuk melestarikan budaya kearifan lokal yang ada di kita. Itu barangkali.
0: Oke, baik. Kalau misalkan ternyata dalam kenyataannya nih, Bah, ritual spiritual yang sakral dari Serentown ini cuma kok di generasi yang sekarang hanya menjadi sekadar tontonan komersial aja, kayak misalkan buat upload di media sosial atau buat show off atau buat estetika foto dan video. Ini salah nggak kalau ternyata kenyataannya seperti itu, Bah? Pada generasi kita yang nanti nonton Serentown misalkan.
3: Saya pikir tidak salah juga ya. Kalaupun kita hanya sebatas seremonial mengangkat budaya lokal yang dulu sehari-hari digunakan lalu sekarang tidak lagi digunakan hanya satu tahun sekali dalam acara Serentown, ini juga sudah bagus. Dan saya agak yakin di antara yang menonton atau yang menghadiri upacara Serentown, saya merasa 5% di antaranya menyadarilah akan hal kepentingan itu, kepentingan terhadap mempedulikan lingkungan itu.
0: 5% aja ya, Pak ya. Baik.
3: 5% bisa masuk lah.
0: Oke, okay, baik.
3: Sebab sering setelah nonton itu, setelah menghadiri, sering banyak ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Kok begini ya, ini ya. Nah, okay. Sampai sadar 5% saja sudah bagus gitu ya.
0: Yeah.
3: Lalu diimplementasikan atau dilaksanakan, bagus ya.
0: Oke.
3: Okay. Baik.
0: Baik. Nah, sekarang ke Ibu Juwita sebagai wakil ketua panitia, Bu. Apakah ada cara ataupun bagaimana menjaga agar upacara adat ini, ya ritual suci Serentown ini, yaitu tadi tidak bergeser nilainya dari ritual spiritual yang sakral cuma jadi sekedar tontonan komersial aja. Bagaimana langkah, apakah ada langkah-langkah yang diambil oleh panitia Serentown ini, Ibu Juwita?
2: Iya, kita tentunya harus fokus ya. Jadi acara ini diselenggarakan bukan karena kepentingan aja, tapi bahwa ini adalah kebutuhan untuk bagaimana kita menjaga tradisi ini biar terus berlanjut dengan dasar kesadaran gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh kita nih harus Serentown, gimana caranya supaya ramai. Banyak kok event-event yang dilakukan dengan ramai, dengan biaya yang tinggi, yang luar biasa, tapi tidak memiliki ruh. Kenapa ruh ini bisa tercipta? Karena lahir daripada kesadaran, dan proses Serentown itu betul-betul tidak ada pemaksaan yang kita lakukan di masyarakat, semua dari kesadaran masyarakat ya. Bagaimana kita bisa mengetahui upacara yang kita lakukan selama 5 hari gitu dengan swadaya masyarakat, itu saya rasa dimanapun sudah sulit untuk ditemukan. Nah, kesadaran gotong royong ini yang memberikan ruh terhadap terselenggaranya Serentown. Jadi dan kita juga melibatkan keterlibatan masyarakat dari berbagai usia untuk bisa mengekspresikan atau kegiatan budaya ini. Misalnya dimulai dari acara kaulinan budak gitu. Untuk mengenal budaya itu mereka harus dimasukin langsung gitu ke sebagai apa peserta upacara gitu kan. Nah, kemudian ada ngajaya, kita bisa membawa anak-anak sekolah gitu kan. Dimana kadang-kadang seringkali kita merasa anak-anak remaja sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini tidak peduli dengan budaya. Saya tidak sepakat dengan itu. Cuma sebetulnya kita tidak memberikan ruang untuk mereka mengenal kebudayaan. Saya rasa ketika ada sanggar-sanggar seni tradisi, mereka masih antusias untuk masuk gitu kan, untuk belajar nari daerah dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita harus berusaha untuk melakukan afirmasi positif bahwa generasi muda ini sebetulnya sangat peduli. Terbukti di Serentown ini kita belum merasa kehilangan generasi untuk melanjutkan seperti tari buyung dan lain sebagainya, angklung di situ.
0: Ya, dan juga sempat lihat beberapa postingan di akun Instagramnya Pak Seban dan juga Serentown ya Bu. Sangat menyenangkan melihat banyak generasi muda masih antusias untuk melestarikan budaya kita ya Ibu Juwita. Nah, kalau kita berbicara masalah kebersamaan, Rian akan menempatkan diri sebagai masyarakat awam yang mungkin belum pernah datang ke upacara Serentown. Nah, untuk kidung spiritual ini artinya setiap tahun masyarakat Akur Sunda Wiwitan juga mengajak tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Cigugur untuk datang ke acara tersebut ya, Ibu Juwita.
2: Oh iya, kan bukan hanya tokoh agama lokal tapi juga nasional gitu. Kita diminta untuk setiap agama itu melakukan doa gitu ya, melakukan doa dalam satu ruang yang sama dengan cara dan bahasa yang berbeda. Tapi justru perbedaan itu adalah bukti kemahakbaran, luar biasaannya Tuhan gitu. Dengan berbagai cara dan bahasa, tapi kita punya satu rasa keterpautan kita dengan Sang Maha Pencipta gitu.
0: Baik, ya saya akan beralih ke Abah Dodo. Ketika generasi kita dipupuk untuk menghormati alam, melestarikan alam, tapi ternyata alam sendiri sudah mulai banyak dikeruk. Bagaimana pendapatnya Abah Dodo tentang fenomena ini, Bah?
3: Ya, bagaimana ya? Ada kesulitan ya dalam hal ini karena desakan daripada peradaban yang terus bergerak. Dan juga kebutuhan tentu saja warga masyarakatnya. Yeah. Itu yang menjadi dilemanya. Misalnya gini saja ya. Setiap hari kita lahir manusia. Kemudian bergerak dewasa, tambah umur, sampai ke jenjang pernikahan dan sampai ke jenjang rumah tangga. Tentu saja membutuhkan tempat tinggal.
0: Yeah.
3: Rumah. Nah ini yang menjadi dilemanya. Lahan dijadikan perumahan, apalagi sekarang perumahannya sudah perumahan cetakan gitu kan. Ini yang sulit untuk diatasi. Tidak dilakukan manusia butuh, dilakukan alam juga rusak.
0: Jadi dilematis. Hanya ya Pak?
3: Gimana?
0: Dilematis berarti ya artinya ya?
3: Dilematis. Hanya saja di sini sebaiknya perlu bijak, maka di sini perlu duduk bersama antara yang berkepentingan, pihak pengembang, pihak dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat, kemudian juga dinas lingkungan. Ini harus bersama-sama membicarakan hal ini supaya kebutuhan perumahan tidak terlalu merusak lingkungan.
0: Oke.
3: Okay. Ya, baik. Sering terjadi ada yang seharusnya dijadikan lahan pertanian yang subur.
0: Ya.
3: Karena kebutuhan pengembangan, pengembang ya membelinya dari masyarakat, dikumpulkannya lah tanah-tanah sawah masyarakat, kemudian dijadikan perumahan. Nah, ini yang tidak bijak ya.
0: Oke. Okay.
3: Tidak baik. Bagus. Karena apa? Karena kita butuh lahan pertanian, terutama sawah. Yang lahannya subur akan tetapi butuh pula rumah. Nah ini perlu di ini.
0: Baik.
3: Kemudian alihkan ke lahan yang tidak subur misalnya atau lahan yang kurang diminati untuk kurang bagus untuk pertanian.
0: Ya.
3: Hutan misalnya. Ini juga sama karena hutan juga butuh. Kenapa butuh? Ya air itu kan diserap hutan.
0: Oke.
3: Okay. Hutan harus dilindungi. Sekarang bisa dilihat ya. Musim hujan kemarin itu begitu panjang sebetulnya. Akan tetapi kenapa hujan terus-terusan bahkan besar. Tetapi hari itu juga saya melihat sungai-sungai itu tetap saat gitu. Tetap kering.
0: Tetap kering.
3: Tidak
0: ada
3: kalau zaman dulu saya kecil. Hujan satu hari air di sungai satu minggu masih kene.
0: Besar.
3: Masih bagus masih. Masih banyak.
0: Iya, oke. Okay.
3: Gitulah.
0: Baik. Baik. Abah Dodo, Ibu Juwita, ada yang bergabung bersama kita untuk berinteraksi di line 0231 849 3259. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Selamat. Dengan siapa ini? Ibu Reni yang ada di Plumbon.
4: Assalamualaikum.
0: Samurasun. Iya.
4: Samurasun. Untuk Ibu Juwita dengan Abah Dodo ya. Ilujeng Enjing, Ibu ya. Serang Bapak, ya. Damang.
3: Alhamdulillah, Ilujeng Enjing.
4: Iya, menarik sekali ini acara pagi ini, dan saya juga tadi sudah monitor dari awal ada acara seren tahun ya, Bah ya, untuk jadi ya tempatnya tentu saja mungkin di apa di daerah mana itu barangkali nanti lihat ke sana gitu. Iya. Pertanyaannya juga ini kan tadi meskipun banyak perubahan dari lingkungan, dari apa namanya zaman teknologi yang maju dari tahun ke tahun, tapi mungkin adakah ciri khas khusus yang memang harus dipertahankan dalam acara budaya seren tahun ini? Apa itu ciri khas yang tidak boleh pudar, tidak boleh terpengaruh oleh kondisi saat ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah acara ini juga nantinya akan mengundang beberapa tokoh yang ada di wilayah Ciawi, Majakuning mungkin ya, biar lebih meriah. Satu lagi mungkin dalam acara seren tahun ini, apa saja rangkaian kegiatan yang akan disajikan kepada masyarakat selain tadi yang disebutkan, di antaranya ada mesek pare, kalau tidak salah ada nutu. Nah itu apalagi gitu, karena mungkin bagi kami di Cirebon juga belum begitu tahu gitu, belum begitu kenal. Jadi mungkin bisa disebutkan meskipun mungkin tidak semuanya. Itu saja Mas Rian, okay. Bapak Dodo dan Ibu Twita.
0: Baik.
4: Kami doakan sukses selalu acaranya.
0: Amin.
4: Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Reni yang ada di Plumbon. Nah, ke Ibu Juwita dulu. Ada tiga pertanyaan kalau yang Rian tadi lihat. Ada ciri khas apa yang tidak boleh pudar dari seren tahun? Terus apakah mengundang tokoh di Ciayu Majakuning? Atau dan juga yang terlihat adalah ada ritual apa lagi di acara seren tahun 2026 ini? Silakan Ibu Juwita.
2: Iya, kalau ciri khasnya itu memang kita kalau istilahnya ada main event dan ada secondary event. Main event itu yang upacara-upacara adatnya ya,
0: yeah.
2: Seperti mesek pare, kemudian apa nutu, kemudian ada ngareremoken dan banyak ritual-ritual lain seperti pesta dadung gitu kan. Mungkin itu menjadi main event, event utama upacaranya. Tapi di seren tahun ada itu yang secondary event, event-event tambahan di mana itu adalah ekspresi rasa syukur dan sebagainya gitu. Jadi kita membuka juga ruang dialog, kemudian workshop, kemudian pameran, kemudian pentas seni dari berbagai wilayah. Bahkan di tahun 2002 sampai 2024 itu kita menghadirkan beberapa saudara-saudara dari berbagai provinsi di luar Jawa Barat gitu ya. Ada yang dari Sulawesi, dari Riau, dari NTT seperti itu, dan banyak lagi itu. Jadi kurang lebih kalau 2002 itu sampai 14 provinsi gitu. Nah, kemudian kalau kita mengundang, kebetulan kami selalu mengundang untuk masyarakat umum sebetulnya ya. Dan kami juga mengundang Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Bupati Cirebon, Bapak Wali Kota Cirebon, kemudian jajaran dari kerabat-kerabat keraton di Cirebon gitu. Kami juga mengundang, kemudian dari masyarakat umum kami mengundang semua. Ini upacara yang terbuka untuk umum gitu. Dan pertanyaan tadi ketiga itu mengenai, mohon maaf.
0: Ketiga, ya itu tadi mungkin.
2: Susunan acara ya.
0: Susunan acara.
2: Susunan acaranya seperti tadi, kita mulai dengan mapag pare. Nyandak pare di leit, kemudian ada ngupas padi, kemudian ada upacara balai kembang. Besoknya itu ada Pesta Dadu itu menggambarkan bagaimana sebuah ekosistem kehidupan itu harus dijaga dan terjaga oleh yang namanya petani dan gembala. Kalau sekarang kan petani juga udah mulai bergeser gitu kan, kemudian gembala juga udah nyaris tidak ada. Nah, di upacara serentau itu ada Pesta Dadu, kemudian ada 1000 kentongan dan micin hama. Jadi micin hama itu kami di masyarakat tradisi memiliki keyakinan kalau apapun yang Tuhan ciptakan itu adalah sebuah siklus atau yang penyempurna daripada sebuah ekosistem. Kalaupun ada hama-hama yang mengancam sawah dan lain sebagainya, kami merasa punya keyakinan bahwa mereka punya rasa. Jadi kita mengambil hama itu, kemudian kita simpan di sebuah tempat yang namanya Situ Hiang, yang kita percayai di sana adalah sebagai zona netral alam. Dengan kidung dan raja, kita mencoba untuk mengajak kepada ruh-ruh mereka untuk kita bisa

0: harmoni antar iman. Jadi di sini kebudayaan lokal justru bisa mempersatukan berbagai ragam keyakinan, berbagai macam suku adat istiadat, berbagai macam bangsa-bangsa, karena satu rasa sebagai ciptaan yang maha kuasa, yang sama-sama kita bersyukur untuk segala nikmat yang sudah diberikan Tuhan selama satu tahun ini, dan kita berharap tahun yang akan datang itu kita masih diberikan kasih dan berkah daripada yang maha kuasa itu.
1: Baik. Nah, untuk kalau misalkan masyarakat ingin tahu susunan acaranya, bisa didapetin di mana nih, Ibu Juwita? Apakah
0: sudah di Instagram?
1: Oh, di Instagram.
0: Tahun, okay. Ya, sudah kita sebar ya.
1: Ya.
0: Susunan acaranya.
1: Baik. Gitu. Nah, nggak mungkin untuk Ibu Reni, kalau misalkan ingin tahu susunan acaranya, bisa lihat di akun Instagramnya Serentown ya, Ibu Juwita.
0: Ya, atau Paseban Tri Pancatunggal.
1: Betul.
0: Oh iya, kemudian kita juga ada pengobatan gratis, Mas Rian.
1: Oh iya.
0: Jadi itu ada dari dua rumah sakit, Rumah Sakit Ulas Asi dari sebagai rumah sakit provinsi, itu di tanggal 5 ya, di tanggal 5. Kemudian ada dari pengobatan gratis dari Rumah Sakit Sekar Kamurlian,
1: yeah.
0: Itu di tanggal 6. Jadi okay, masyarakat boleh untuk konsultasi kesehatan gratis nanti.
1: Baik, jadi bukan sekedar acara pentas seni dan budaya saja ya ternyata Ibu ya. Lengkap ya, di sini ya, di Serentau.
0: Lengkap. Okay. Ada penanaman pohon banyak sekali pokoknya.
1: Ya, oke. Okay. Baik, itu ya Ibu Reni, mungkin nanti bisa dilihat juga susunan acaranya di akun Instagramnya Serentown Cigugur. Dan memang ini akan selalu ada ataupun digelar di Paseban ya, Bu?
0: Iya, iya. Digelar selalu di Paseban Cigugur Kuningan.
1: Ya, baik. Nah, kita akan, maksudnya Serentown ini sudah pasti tidak akan ada jika tidak ada masyarakat Akur Sunda Wiwitan. Saya ingin obrolan kita akan coba kita alihkan sejenak pada skup yang lebih lebar ya, Ibu Juwita dan juga Abah Dodo. Kita tahu secara historis dan administratif banyak masyarakat adat yang kurang diperhatikan gitu ya, Rian ambil istilahnya seperti itu, kurang diperhatikan oleh negara terkait hak-hak sipil gitu. Dan di tahun 2026 ini, di bagaimana masyarakat Akur Sunda Wiwitan sendiri, Ibu Juwita, apakah hal-hal tersebut masihkah, atau dengan naiknya Bapak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi ini, sedikit ada perubahan, Ibu Juwita?
0: Kami masih menunggu sebuah konsistensi pemerintah,
1: yeah,
0: yang dalam konstitusi itu berbunyi bahwa melindungi segenap rakyat Indonesia. Dan kami masih menunggu ya, karena ini harus merupakan kesadaran kolektif, tidak hanya bisa dari kebijakan satu pemimpin, kemudian yang lainnya ngambang dan sebagainya. Kita harus sepakat dulu kembali kepada kesadaran konstitusi yang kita sepakati bersama sebagai payung hukum daripada berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu.
1: Nah, jadi artinya perjuangan untuk mendapatkan status masyarakat hukum adat masih berlangsung juga ya, Bu ya?
0: Iya, masih terkendala. Karena saya juga tidak tahu apa yang menjadi kendalanya. Sementara kita sudah secara konsisten dari tahun ke tahun, dan kita memiliki kita adalah sebuah entitas adat,
1: yeah,
0: yang secara histori, kemudian hukum-hukum adatnya juga jelas, kemudian bagaimana kita berkehidupan sosial gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi ketika misalnya frame bahwa masyarakat adat itu harus ada di hutan, di bodoh, tertindas, itu memang sulit. Karena kami ini adalah masyarakat hukum adat yang ada di permukaan negara yang harusnya

0: lebih terlihat gitu. Yeah. Dan kenapa kami memilih ada di permukaan? Supaya negara tidak lupa bahwa masyarakat adat itu ada, bahwa hukum-hukum adat itu ada. Itu.
1: Oke. Okay. Baik, beralih ke Abah Dodo. Stigma pada masyarakat kita kalau melihat tentang masyarakat adat nih, Abah, biasanya dikaitkan ajarannya atau spiritualitasnya itu hal-hal yang mistis, animisme, dinamisme. Nah, Abah melihat apakah hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam dunia pendidikan atau ada kesalahan dalam media kita yang menginformasikan hal yang kurang tepat, Bah, terhadap masyarakat adat?
2: Baik. dalam hal ini ya, bisa saja memang bukan salah ya, tapi kurang tepat atau memang kalau tidak sama sekali ya tidak. Di dunia pendidikan memang yang dikejar itu sekarang paradigmanya adalah ke ilmu pengetahuan dan teknologi, berbeda di tahun 70-an ke belakang. Kalau di tahun 70-an ke belakang itu pendidikan harus berkarakter yang sekarang tahun 2006 mulai sebetulnya diungkit kembali pendidikan berkearifan lokal. Akan tetapi mungkin dalam pelaksanaannya, dalam penerapannya juga kurang tepat. Nah, kenapa demikian? Ya karena kejarannya itu sekarang yang lebih dipentingkan adalah, maaf ya, di dunia pendidikan. Yang lebih dipentingkan sekarang kelihatannya adalah nilai, besaran nilai hasil belajar siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, sementara kearifan lokalnya ditinggalkan, karakternya ditinggalkan, padahal karakter itu sangat penting. Ya contohnya, kalau saya kan mantan ini, pensiunan dari pendidikan juga, dari guru juga, saya berpikir bahwa sebetulnya mudah saja mengimplementasikan kearifan lokal ke dalam mata pelajaran apapun ya. Semua mata pelajaran bisa. Nih kalau tidak terbatas kepada jam pelajaran, kemudian juga kurikulumnya, ini guru juga sebetulnya bisa mengembangkan kearifan lokal tersebut ke dalam mata pelajaran. Sebagai contoh misalnya di peternakan atau di perikanan. Saya kemarin dalam kurikulum Ciremai, ketika ini permintaan, ketika Pak PJ IIP Bupati Kuningan, pejabat sementara waktu itu mengusulkan atau menyampaikan ide gagasan untuk membuat kurikulum Ciremai yang isinya adalah pembelajaran kearifan lokal berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, saya coba membuat mata pelajaran tentang materi pelajaran tentang melestarikan ikan-ikan air tawar yang sebetulnya ada hidup di perairan bebas, di sungai, di situ misalnya, atau di talaga, itu kan tidak dipelihara. Nah, saya coba untuk menyampaikan bahwa pemeliharaan itu perlu ya, supaya ikan-ikan lokal yang ada di perairan bebas di Kabupaten Kuningan tetap lestari, tetap ada gitu. Banyak kan ada kekel, ada senggal, ada lalawak dan sebagainya. Sekarang sulit sekali dicari itu. Kenapa? Karena faktor yang merusaknya banyak ya, apalagi misalnya para pencari ikan yang menggunakan racun, menggunakan setrum dan sebagainya. Maka semakin hari ikan-ikan itu semakin habis. Saya coba untuk dibuat dalam materi pembelajaran. Nah itu, entah digunakan entah tidak di sekolah saya tidak tahu, karena bukan lagi praktisi yang langsung, karena sudah pensiun, jadi sehingga tidak termonitor. Tuh ya, tentang itu. Jadi, dalam dunia pendidikan, kalau disebut salah juga tidak, hanya memang kurang adil atau kurang bijak dalam penyampaian. Dan juga mungkin keterbatasan pengetahuan, bagaimana caranya nih menyampaikan hal ini. Betul-betul padahal bisa integratif kurikulum antara satu kepentingan lokal dengan pemahaman pengetahuan dan teknologi. Itu ya tentang ini.
1: Oke. Baik.
2: Hal-hal lainnya tentu saja ini harus disampaikan. Oleh karena itu saya sangat antusias waktu diminta oleh Pak Bupati PJ, Pak Iip, Raden Iip Hidayat waktu itu, untuk menyusun kurikulum Gunung Ciremai, kurikulum Ciremai. Inilah salah satu cara, salah satu tarekah agar kelestarian lingkungan hidup dan tidak hanya sebatas satu aja, tapi keseluruhan ya, keseluruhan. Keseluruhan termasuk unsur-unsur lain yang mendukung. Unsur-unsur lain yang mendukung. Apa unsur-unsur lain yang mendukung? Adanya dalam itu tadi, ritual-ritual tadi, kemudian kesenian-kesenian yang berkaitan dengan alam dan lingkungan seperti buncis misalnya. Ya. Kemudian goong renteng, kemudian ada lagi seni golewang. Dan alhamdulillah di Kuningan bukan hanya di Serentaun tetapi desa-desa sekarang bertambah antusias untuk menyelenggarakan hajat bumi itu sendiri. Hajat bumi itu adalah miniatur daripada Serentaun. Kalau Serentaun itu secara kesimpulan keseluruhan, kalau hajat bumi itu di masing-masing desanya. Iya, di masing-masing desa. Itu. Ya.
1: Baik. Nah, kalau kepada Ibu Juwita, jika memang tadi penilaian dari Abah Dodo bahwa pendidikan sekarang lebih terpusat ataupun berfokus pada informasi teknologi. Nah, generasi muda dari masyarakat Akur Sunda Wiwitan Cigugur sendiri ini kan adalah pasti terdiri dari Gen Z yang udah memegang smartphone ya Bu ya, terpapar budaya global, hidup di era AI. Nah, bagaimana cara Ibu membentengi generasi muda Sunda Wiwitan ini agar mereka tidak mengalami namanya krisis identitas atau mungkin merasa malu untuk mengakui identitas adatnya di tengah pergaulan modern sekarang ini?
0: Iya, dengan apa kemajuan teknologi ini, memang semua lapisan masyarakat, kelompok, golongan itu kita secara di alam bawah sadar. Kalau di bawah alam sadar itu kita kayak dituntun untuk menjadi pengekor, bukan lagi pelopor gitu. Nah makanya kami mencoba untuk memulai dulu dari bagaimana mereka harus terlibat, entah dalam berkesenian, entah dalam diskusi, entah dalam apapun gitu. Mereka harus terlibat sehingga mereka mencoba menggali apa potensi dirinya gitu kan. Nah kalau misalnya smartphone itu memang mau itu yang tua, yang muda, anak kecil itu kita seperti ada magnet untuk kita nih menjadi pengekor, tidak menjadi pelopor. Ini yang bahaya. Nah makanya basic daripada ajaran, daripada pengetahuan kebudayaan itu, kita menarik mereka untuk pada kesadaran asali kita gitu. Kita tidak bisa hidup sebagai pengekor, tapi bahwa kita punya jati diri, kita punya cara, dan kita punya tugas dari Yang Maha Kuasa untuk mempertahankan jati diri kita sebagai Sunda, sebagai Indonesia. Karena kalau semua Sunda lupa, semua Indonesia lupa, semua Jawa lupa, semua suku-suku ini dipaksa untuk menjadi pengekor daripada bangsa di luar yang bukan karakternya. Ini yang akan menghancurkan perlahan eksistensi bangsa kita. Jadi kami hanya mencoba untuk seperti itu gitu. Terus mengingatkan, mengajak tanpa harus memaksa, memberikan kebebasan bagaimana mereka untuk mengekspos dengan bangga kegiatan Serentaun. Ini juga bagian daripada bagaimana kita bijaksana dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Itu jadi itu yang bisa kami lakukan, karena istilahnya gempuran teknologi ini dari berbagai hal. Tapi bagaimana mereka harus kita kuatkan untuk mereka yakin, percaya diri, tahu diri, dan bisa jaga diri sesuai pribadinya.
1: Ya, baik.
0: Memang ini PR
1: besar,
0: bersama. Ya, PR sama, bukan hanya saya menghadapi anak-anak muda masyarakat adat, mungkin yang lain juga seperti itu gitu. Ya, ya, dan sayang ya Pak Dodon, kurikulum Ciremai ini seperti tidak mencuat kembali ya Pak. Mudah-mudahan ini mengingat mereka semua.
1: Ya, baik ya. Nah, mungkin salah satunya penguatan identitas identitas generasi muda kita, bangsa kita ya, terutama untuk Sunda Wiwitan ini lewat Serentown itu ya, Ibu ya. Lewat gelaran ya, ini ya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik. Nah, dalam story Instagramnya Serentown sempat ditampilkan ada beberapa turis Jepang yang nyoba salah satu tariannya tuh Bu. Bisa diceritakan gak Bu? Seru juga Lian liatnya waktu itu. Itu bagaimana ceritanya sih Bu? Sampai mereka datang ke Paseban dan mencoba untuk menari itu.
0: Iya, ternyata itu cukup FYP juga ya. Iya. Latihan tari Buyung itu. Dan kemudian mereka menangkap, jadi ada tarian, kebetulan mereka punya agenda ke Jawa Barat. Terus mereka penasaran, pengen belajar tari Buyung itu. Saya juga dapat kabarnya cuma satu minggu mungkin, mereka minta dibikinin pakaian tarinya dan lain sebagainya. Cuma mereka minta bagaimana supaya atributnya itu jangan sampai merusak ya, karena Buyung kan udah langka sekali gitu, jadi kita terpaksa pakai rotan aja gitu, cuci rotan, pakai cuci rotan, kemudian ya mereka bisa belajar dan itu untuk acara TV di Jepang.
1: Oke. Artinya budaya kita juga sudah mendunia ya Bu, terutama di Cigugur sendiri.
0: Iya.
1: Oke, baik. Untuk karena kita tidak ini sudah masuk di akhir dialog kita pagi hari ini, saya ingin mendapatkan closing statement dari Ibu Juwita Jatikusuma Putri sebagai Wakil Ketua Serentown 2026 ini. Silakan Ibu.
0: Iya, Serentown ini merupakan upacara syukuran umat manusia sebetulnya, yang kebetulan diselenggarakan oleh masyarakat adat Akur Sunda Wiwitan dan Yayasan Trimulya Triwikrama, dan ini adalah bentuk dari kesyukuran kami, kesyukuran kita semua, di mana dilaksanakannya pada setiap tanggal 22 Rayagung kalender Sakti Sunda, yaitu bulan terakhir, dan kita akan menjemput tahun baru yaitu di Satu Sura. Jadi kita berharap di acara Serentown ini kita berterima kasih dan memohon keberkahan untuk tahun yang akan datang. Dan di sini peserta upacara, panitia dan lain sebagainya tidak hanya dari masyarakat adat, tetapi ini juga seluruh pengisi acara itu dari berbagai kelompok agama, dari berbagai kelompok usia, dari berbagai kelompok lembaga apapun itu, jadi tidak terbatas hanya untuk anak-anak muda Akur. Kami juga melibatkan, bahkan kita ada kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kabupaten Kuningan dan banyak lagi. Jadi untuk yang ingin tahu lebih luas lagi, silahkan datang di tanggal 23 sampai 8 Juni. Tetapi jika misalnya untuk hadir itu, kami berharap kita menjaga sama-sama ya kondusivitas acara, karena ini merupakan acara adat. Mungkin kita juga akan dihadiri oleh beberapa pejabat dari pusat, jadi kita berharap untuk hadir di upacara kebudayaan ini, kita semua bisa memperlihatkan bagaimana kepribadian kebudayaan kita sebagai orang Indonesia yang tentunya santun, peduli lingkungan, dan saling menghormati. Itu aja mungkin dari saya.
1: Baik, Abah Dodo, silakan.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan selamat ya Winujeng kepada Paseban Tri Pacar Tunggal yang terus eksis menyelenggarakan serentahun, dan ini adalah merupakan suatu prosesi yang sangat kuat untuk melestarikan budaya lokal, khususnya budaya Tatar Sunda ya. Yang kedua tentu saja untuk para anak-anak muda lah, kaula muda, agar mari kita bersama-sama untuk mencintai budaya kita sendiri dengan berbagai cara, termasuk cara yang paling efisien ya adalah pada contohnya pada serentahun dan juga ada pada acara-acara lainnya yang berkaitan dengan irama lokal kedaerahan. Kemudian bagi para budayawan, mari kita bersama-sama untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada generasi muda bahwa kita punya budaya lokal yang jauh lebih bernilai, memiliki ajen yang sangat luhur, dan memiliki suatu hal yang sangat positif lah bagi keutuhan sosial lingkungan kita. Kemudian bagi pemerintah daerah tentu saja, karena untuk mengharapkan anak-anak dengan mau sendiri berkebudayaan itu agak sulit karena memang suasana modernisasi ya sudah berbeda, peradaban sudah agak ya terdesak dengan budaya-budaya asing. Kita oleh karena itu tentu saja perlu regulasi yang positif, regulasi yang bagus yang betul-betul bisa dimanfaatkan, digunakan, disampaikan di lingkungan, terutama di lingkungan pendidikan, karena melalui pendidikanlah kebudayaan dapat kita apa itu namanya kita lestarikan lah. Kalau tidak melalui dunia pendidikan agak sulit juga. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan regulasi tentang keutuhan budaya Sunda khususnya, agar ada suatu kebijakan yang yang positif agar pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan Sunda khususnya berlaku di setiap lembaga pendidikan. Dan terakhir, marilah kita bersilih asah, silih asuh, silih asih, dan silih asuh. Silih asah, marilah kita saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberi pengetahuan antara kita dengan kita. Kemudian untuk silih asihnya, mari kita saling memberi kasih sayang, dan bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan. Saya bermohon untuk stop penebangan-penebangan hutan ya, kayu-kayu di hutan. Kemudian sebaiknya, nah kita sekarang yang sulit itu adalah ya yang sering saya kritisi itu tentang apa, saya istilahnya menabur semen di pelataran. Nah tolong, kalaupun ia ada di aspal, pelataran misalnya tempat upacara, kemudian lapangan-lapangan upacara dan lain-lain, taman-taman kota sekarang, taman sudah berbeda dengan dulu ya. Taman kota sekarang adalah 70% semen ya. 30%-nya tanaman bunga gitu, bukan tanaman ini.
1: Baik.
2: Tanaman itu taman-taman.
1: Baik. Ya. Baik.
2: Nah, itu tolong diberi biopori lah kalaupun tidak. Sebaiknya tidak berbasis semen dan aspal.
1: Baik. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Dodo Suwono MSI sebagai budayawan Kuningan, yang juga Ibu Juwita Jati Kusuma Putri, Wakil Ketua Panitia Serentahun 2026. Rian, dan kita pasti berharap acara gelaran upacara adat serentahun ini berjalan sukses. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2: Terima kasih.
1: Ya, dan demikian pendengar Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Jumat ini 29 Mei 2026. Terima kasih, selamat pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert M.V. Dumatubun juga menjelaskan, kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Dari Jepang dikabarkan maskapai penerbangan Japan Airlines atau JAL ya, JAL, ini membuat gebrakan baru di industri dirgantara dengan mengumumkan peluncuran layanan pengiriman kontainer ke bulan. Wah. Dan langkah ini dirilis pada hari Selasa kemarin tanggal 26 Mei. Seperti diberitakan The Straits Times, diklaim bahwa JAL sebagai layanan transportasi menuju bulan pertama di dunia yang dioperasikan oleh maskapai, oleh sebuah maskapai penerbangan. Melalui program ini, JAL akan menjual ruang-ruang khusus yang disekat di dalam kontainer kepada sektor bisnis maupun pemerintah daerah. Ruang ini dapat dimanfaatkan untuk mengemas dan mengirimkan berbagai produk, termasuk komoditas khas daerah yang ingin mereka simpan, abadikan, dan lestarikan bagi generasi mendatang. Pihak maskapai berharap proyek ini dapat menjadi wadah pelestarian sejarah dan budaya layaknya sebuah kapsul waktu raksasa. Itu artinya Jepang

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, pemerintah Kanada resmi melonggarkan persyaratan visa bagi para pelaku perjalanan dari Indonesia dan Malaysia. Nah, ini tentu saja jadi kabar baik ya. Dan mulai pekan ini, warga negara dari kedua negara ASEAN tersebut, Indonesia dan juga Malaysia, yang memenuhi kriteria tertentu diizinkan mengajukan otorisasi perjalanan elektronik atau Electronic Travel Authorizations, ITA, ya, sebagai pengganti visa kunjungan tradisional. Melansir situs resmi pemerintah Kanada, canada.ca, kebijakan baru yang menyederhanakan birokrasi keimigrasian di Kanada ini telah efektif berlaku terhitung sejak Selasa 26 Mei 2026. Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis situs pemerintah Kanada, Government of Canada, kemudahan sistem ETA ini tidak berlaku otomatis untuk semua orang, tapi ditujukan bagi para pelancong yang punya rekam jejak perjalanan yang baik. Ya, jadi warga negara Indonesia dan Malaysia ini berhak mengajukan ITA jika memenuhi salah satu syarat, diantaranya pernah memiliki visa Kanada, terus juga memiliki visa Amerika Serikat, dan perlu dicatat juga ITA ini hanya berlaku bagi wisatawan yang masuk atau transit di Kanada melalui jalur udara atau pesawat terbang. Buat turis yang masuknya lewat jalur darat dan laut, aturan visa reguler tetap berlaku. Baiklah pendengar, itu menjadi informasi terakhir yang bisa Rian hadirkan di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Setelah ini akan ada rekan Rian Lisma Juliasar yang akan menemani Anda di Cirebon siang ini. Terima kasih Rian pamit, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
5: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Buku yang sangat inspiratif berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Buku ini menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa membawa Tuhan lebih dekat ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Habib Hussein Jafar Al-Hadar, yang dikenal sebagai seorang da'i muda, dikenal dengan gaya dakwah yang penuh cinta serta nilai toleransi yang sangat ia junjung tinggi. Terlebih lagi sejak programnya berjudul Login bersama Onan dan Deddy Corbuzier viral, membawa namanya semakin dikenal dan dicintai kalangan masyarakat luas. Buku ini adalah salah satu refleksi mendalamnya tentang bagaimana kita sebagai manusia di tengah kesibukan hidup yang penuh tantangan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah kita. Kadang kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya. Namun melalui buku ini, Habib Hussein Jafar Al-Hadar mengingatkan kita bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari buku terbitan Naura Book tahun 2020 dengan 236 halaman ini, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang diajarkan Habib Hussein dalam buku ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di hati kita.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Risma Julia Sari akan membersamai Anda di Sajian Cirebon Siang ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Dan pastinya Isma gak sendiri ya, ada Lela Gani dan juga dia sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di pemancar baru yang masih akan terus membersamai Anda 5 jam ke depan nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan juga selamat berlibur untuk Anda yang libur ya. Kalaupun gak libur, tetap semangat. Temenin Isma di sini ya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu. Di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nah, pun tetesan udara dari ketingin ruangan. Dan tempat lain yang kegenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata nih ada kebiasaan kita yang pagi-pagi kita lakukan itu diam-diam bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, faktanya bukan cuma gula darah yang bisa naik kalau kita sengaja melewatkan sarapan. Jadi kadar kolesterol juga ternyata mengalami hal yang sama. Sejumlah studi menunjukkan bahwa melewatkan sarapan bisa memicu kadar kolesterol yang lebih tinggi. Kok bisa? Bukannya nggak sarapan jadi bagus ya? Jadi ternyata sengaja nggak sarapan itu dipercaya bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kita. Nah, metabolisme lipid ini adalah salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan oleh ritme sirkadian. Ya, pendengar, menurut ahli kardiovaskular Michelle Rodism yang dilansir dari Eating Well, disampaikan bahwa tanpa sarapan pagi, enzim yang mengontrol laju produksi kolesterol menjadi lebih aktif sehingga menghasilkan lebih banyak kolesterol jahat dan kolesterol total. Sementara sarapan ini dengan caranya sendiri bisa membantu mencegah lonjakan kolesterol yang terjadi saat bangun tidur. Jadi nggak cuma itu ya, melewatkan sarapan juga ternyata bisa mendorong seseorang nih lebih banyak mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan lemak di sepanjang harinya. Jadi ia juga menuturkan nih, puasa pagi yang berkepanjangan ini ternyata bisa mengubah hormon seperti leptin dan juga grelin dan meningkatkan rasa lapar dan memicu resistensi insulin. Dan kombinasi ini bisa mengganggu kemampuan tubuh untuk membersihkan kolesterol dari darah. Sebuah penelitian juga menemukan bahwa anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung lebih banyak mengkonsumsi lemak dan natrium sepanjang hari dibandingkan yang sarapan. Dan asupan lemak serta natrium berlebih ini justru malah bisa berbahaya untuk kesehatan jantung kita. Jadi jangan lupa ya, kelihatannya mungkin sepele, bahkan buat sebagian orang bagus kali ya gak sarapan, tapi ternyata ada baiknya kita lengkapi pagi kita dengan aktivitas yang bikin tubuh lebih bugar, salah satunya dengan sarapan ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Udah lumayan siang ya, udah jam 10 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan panasnya juga Masya Allah berasa banget ya. Jadi memang kalau buat kita yang gak punya agenda kemana-mana, kalau Isma boleh bersaran, mendingan gak usah kemana-mana sih. Panasnya ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Dan kalaupun tetap harus beraktivitas, mudah-mudahan sehat terus ya, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Iya, walaupun sekarang kelihatannya panas banget, tapi ternyata kalau misalnya kita lihat perakiran cuaca di apa namanya BMKG, kok hujan hari ini ya? Kita nantikan apakah nanti akan datang serombongan awan-awan hitam. Apa kemarin itu namanya? Cumulonimbus. Ah, takut salah deh Isma ya. Tapi kan enggak tahu juga ya, kadang kan cuaca di kita tuh tiba-tiba panas, terus tahu-tahu cepat banget kan mendung, terus hujan panas lagi. Apapun itu, mudah-mudahan sehat terus ya, dan juga aktivitas kita dimudahkan, dilancarkan. Kalaupun mungkin sekarang ada yang lagi kurang enak, kurang fit badannya, mudah-mudahan lekas pulih lagi ya. Tapi mungkin satu hal yang mengganggu ketika tubuh kita lagi gak fit begitu, lagi gak nyaman, kayaknya tuh males makan ya gak sih? Iya kan? Udah badan gak enak tapi gak mau makan. Kayaknya ini hampir semua orang gak sih? Atau mungkin ada yang lagi sakit justru malah nafsu makannya 2-3 kali lipat. Jarang kali ya, ada gak tapi sebenarnya? Tapi sebenarnya ini kalau kita bicara soal kenapa kalau kita sakit kok kayak gak mau makan gitu ya, mau makan ini padahal tuh makanan enak, tapi tetap aja kayak ya gak ada nafsu aja buat makan, jadi malas banget kan. Nah ini dia, ternyata tubuh kita itu punya cara sendiri untuk melawan sakit, termasuk membuat makanan ini mendadak tidak terasa nikmat, sekalipun itu makanan yang lezat ya ketika kita sakit. Dan ketika tubuh kita mulai pegel, demam, mual, pilek, batuk, kayak sekarang lagi banyak banget ya yang kena sakit ini. Ini memang punya satu kesamaan, kehilangan nafsu makan. Bahkan anak makanan favorit juga jadi kayak ya itu, enggak nafsu aja buat dimakan. Dan dilansir dari Real Simple pendengar yang juga disampaikan melalui CNN Indonesia, sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nature ini menemukan hubungan biologis yang menghubungkan sistem imun di usus dengan otak selama infeksi terjadi. Dan hal ini ternyata nih yang menjadi biang kerok alias penyebab utama makan kita nih jadi gak nafsu gitu ya. Sementara itu Profesor Fisiologi dari University of California San Francisco, David Ilias, ini mengatakan bahwa sistem imun ternyata bisa berkoordinasi dengan sistem saraf untuk mengubah perilaku tubuh, termasuk soal nafsu makan. Jadi memang ini satu hal yang harus kita lawan ya, karena memang ini yang kadang membuat sakit kita jadi lebih tahan lama. Kalau memang kita mau cepat sembuh, ya udah dilawan itu semua ya. Walaupun memang gak enak banget, tapi seenggaknya 1, 2, 3, 4 sepiring lah ya. Harus habis kalau lagi sakit. Tetap bersama kami, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Bah, menggelitik diri sendiri biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 11 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: I will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab and he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
9: Of course, I'm super happy with the match. The match was...
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
9: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Sarundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESPFC dan tim nasional ini.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3.

Pendengar Iblita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung khotbah dan juga salat Jumat yang kali ini akan kami siarkan langsung dari Masjid Agung Sumber dengan Imam Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPD dan Khotib Bapak Kiai Haji Asep MH Muzani MPD, Muazin sekaligus Muroki Haris Muhtamar. Selamat mengikuti.
1: وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

0: Richard.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حاضرين جماعة صلاة جمعة أجمع سنن تيسا برحمة الله سبحانه وتعالى. طلب له نمر الله كتابا جد كان بالشكر كهادرة الله سبحانه وتعالى atas segala nikmah, karunia, serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga Alhamdulillah pada siang hari ini, insyaAllah dapat, kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan semoga sholat kita dan amal ibadah kita yang lain diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat, serta salam, semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang masih setia dalam ajarannya dan mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat, sebelum pelaksanaan salat Jumat dimulai, izinkanlah kami untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu nanti sebelum sholat dimulai, kami mohon untuk sholat gaib untuk ibunda dari Haji Muhammad Umu Muhibullah dan disolahkan dipimpin oleh Al-Ustaz Syamsuddin. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat 29 Mei 2026 Masehi atau 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, insyaAllah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Asyid M. Ramuzani MPD, Imam yang terhormat Bapak Kiai Haji Syamsuddin MPD, dan muazzin sekaligus muraqqi Al-Ustaz Haris Muhtamar. Sekali lagi, untuk pelaksanaan sholat Jumat 29 Mei 2026 Masehi atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah, insyaAllah yang bertindak selaku khatib yang terhormat Bapak Kiai Haji Asyid M. Hamzani MPD, Imam yang terhormat Kiai Haji Syamsuddin MPD, dan muazzin sekaligus muraqqi yang terhormat Al-Ustaz Haris Muhtamar. Untuk itu, marilah kita laksanakan sholat Jumat ini dengan khusyuk dan hanya mengharapkan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salatul ghaib.

Thank you.

Oh, yeah.

I would love to run.

Okay.

0: ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang Jumat muslimin hadana Allah iyyakum ajma'in. Bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillah. Kita sanjungkan kepada Allah Tuhan kita semua. Kepada Allah yang telah memudahkan banyak hal bagi kita. Kepada Allah yang menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Kepada Allah yang telah menyelesaikan kerutan-kerutan kita. Syukur kepada Allah yang telah mengantarkan inayah, mengantarkan hidayah, bil khusus kepada mereka yang hari ini hadir di majlis yang mulia ini, yang asbab hidayah dan inayahnya lah di kesempatan siang hari yang mulia ini Allah hadirkan kita di majlis yang mulia, tentu dengan satu harapan, mudah-mudahan hudhurul jum'ati wal jamaah yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa menyebabkan Allah hadirkan keriduannya untuk kita semuanya. Salawat serta salam terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya pun juga semoga tercurahkan bil khusus kepada kita yang hari ini hadir di majlis yang mulia ini. Hadirin Allah iyyakum ajma'in rahimakumullah. Di tempat yang mulia, di hari-hari yang mulia, di bulan yang mulia Zulhijjah ini, lagi dan lagi izinkanlah al-fakir selalu untuk mengingatkan diri al-fakir khususnya dan mengingatkan kita semua. Mengingatkan untuk selalu berupayalah untuk meningkatkan kebaikan. Berupayalah meningkatkan kesalehan demi kesalehan, baik kesalehan ritual maupun kesalehan sosial. Yuk, di sisa-sisa penghujung usia kita yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir, di kefanaan dunia yang memang fana, di kesementaraan dunia yang memang sementara ini, bertakwalah kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya. Berupayalah untuk selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama berjuanglah sekuat yang kita kuat, semampu yang kita mampu, sebisa yang kita bisa, tinggalkan maharimillah, tinggalkan hal-hal terlarang, baik terlarang oleh agama maupun terlarang di agama kita. Selalu hanya dengan pendekatan takwallah, dengan kebaikan yang kita tunaikan hari ini, dengan kesalehan yang kita upayakan hari ini, maka niscaya bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat, insyaallah bisa kita rengkuh dan kita peroleh bersama. Faqad fazal muttaqun. Sungguh berbahagia orang-orang yang mendapatkan predikat al-muttaqin. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan al-muttaqin. Qul muslimin hadana Allah wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Jumat ini adalah Jumat yang istimewa, karena tidak saja mahiyah dari Jum'ah adalah Sayyidul Ayyam, raja dari para hari. Jum'at ini adalah min ba'di ayyami tashriq wa min ba'di ayyami mina, dimana di Jum'at ini saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang hari ini barangkali mendapatkan panggilan dari Allah, ittiba' pada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, mereka telah, sedang, dan akan menyelesaikan tahap terakhir dari apa yang disebut dengan manasikil haji. Setelah kemarin wukuf di Arafah dengan segala dinamikanya, kemudian dilanjutkan dengan malamnya bermalam di Mabit di Muzdalifah dengan segala dinamikanya, lanjut kemudian melempar Jumratul Aqabah awal, Jumratul Aqabah al-ula untuk tahallul awal, yang lalu kemudian dilanjutkan dengan malam-malam minanya, yang kalau nafar awal malam tadi adalah malam terakhir, kalau nafar tsani masih ada malamnya sekali lagi. Tentu rangkaian haji yang maha berat dan tidak mudah telah akan diselesaikan oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di tempat sana. Karena hadan Allah wa iyyakum ajma'in melalui khutbah yang singkat ini, doakan mereka, doakan kita bersama, mudah-mudahan ahwal haji yang mereka lakukan, asbab mereka menunaikan panggilan Allah dan ittiba' pada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan haji mereka mabrur dengan membawa keberkahan setelah mereka pulang, menjadikan Indonesia yang dengan berbagai dinamika kerutan ini terselesaikan kerutannya gegara jamaah haji kita, saudara-saudara kita yang berangkat bersama mendapatkan kemabruran. Mudah-mudahan asbab mereka pulang ke tanah suci, mereka mendapatkan haji yang mabrur yang pada akhirnya berimbas pada bisa ikut turut menyelesaikan problematika bangsa dan bernegara ini. sidang Jumat ke sini hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Kewajiban dalam agama kita fardu, baik kewajiban yang sifatnya mahdhah ataupun khairu mahdhah, termasuk di dalamnya haji, sholatkah, kewajiban zakatkah, kewajiban haji di dalamnya pun juga kesunahan korban, semua bentuk perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diarahkan kepada kita orang yang beriman, substansinya meniscayakan satu hal, adzan Allah ya majma'in. Apa satu hal yang diniscayakan dari kaitan dengan kewajiban yang sudah selayaknya kita laksanakan? Substansi dari kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai orang beriman, adzan Allah ya majma'in, adalah bentuk ketaatan, adalah bentuk ketundukan dan kepatuhan kita sebagai hamba Allah, patuh untuk melaksanakan secara sami'na wa ata'na apa yang diperintahkan oleh Al-Ma'bud. Siapakah Al-Ma'bud? Al-Ma'bud wallahu la ilaha illallah wahdah. Saat kita sholat, berarti itu bentuk ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah sebagai Ma'bud. Saat kita zakat, menunaikan ibadah termasuk di dalamnya menunaikan ibadah haji, tak lain dan tak bukan berbagai macam ritual yang diwajibkan kepada kita, sesungguhnya itulah bagian dari ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadanallahu iyyaka ajma'in rahimakumullah, agar kemudian kewajiban yang ditunaikan kepada kita, diwajibkan kepada kita, yang lantas kemudian kita tunaikan tidak bertepuk sebelah tangan, dalam arti perintah itu kemudian bersambut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu dengan pahala dan keridhaannya, maka minimal ada dua hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban apapun itu bentuk kewajibannya. Sholatkah, sedekahkah, zakatkah, hajikah, kurbankah? Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama yang harus kita lakukan, bentuk kewajiban apapun harus sesuai dengan SOP. Apa itu SOP dalam hal kewajiban? Standar operating procedure. Prosedur yang harus ditempuh adalah dalam hal kewajiban agama harus sesuai dengan rukun atau syarat dan rukunnya. Min ba'di sihhatis shalah, bagian dari kesempurnaan dan kesahan sholat, rukun sholatnya harus diketahui dan dipenuhi. Sedekah pun sama, haji pun sama, tidak pernah lepas daripada syarat dan rukun. Pun juga ibadah-ibadah yang lainnya, pun juga termasuk korban yang hari-hari ini menjadi hari-hari kita berada dalam ayam tasyrik ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan ketika melakukan ibadah apapun, baik itu mahdoh wa khairul mahdoh, pastikan yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Apa prosedur yang harus ditunaikan? Ketahuilah dan lantas kemudian penuhi syarat dan rukunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadanallahu ayyakum ajma'in, kalau min haitsul fikih sudah terpenuhi rukunnya, dari aspek sudut pandang syariah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, jangan lupa ada hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari itu semua. Apa itu? Bahwa yang kita kerjakan, bahwa yang kita lakukan, bahwa kewajiban yang kita tunaikan, rukunnya terpenuhi, syaratnya dan terpenuhi, jangan lupa yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah semata-mata didedikasikan, diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, titik tanpa koma. Kita sholat karena Allah, kita sedekah karena Allah, kita haji pun karena Allah. Kalau kita pun kemudian berkorban sebagaimana yang kita lakukan hari-hari ini, lakukan itu semua bukan karena kepentingan apapun, tidak karena pencitraan, tidak, tidak bukan ambil di alam, tidak. Yang kita lakukan, dedikasikan, arahkan, adresnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali makna dari ketika-ketika kita sholat, di mana doa kita ada doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sholatku, nusuki ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin. Karenanya hadanallahu iyyakum ajma'in, tidak penting amal kita banyak, tidak penting amal kita kemudian sundul langit sedalam lautan,
2: Tetapi yang harus menjadi introspeksi dan bahan evaluasi kita, apapun amal yang kecil yang kita lakukan, sungguh pun itu mungkin segelepung mawur, setetes air di lautan, jangan lupa embel-embeli dengan lillahi ta'ala. Maka ketika sholat, jangan lupa lillahi ta'ala. Ketika kita haji, jangan lupa lillahi. Saat korban, lillahi ta'ala. Apa makna lillahi ta'ala? Ya Allah, aku melakukan kewajiban ini, tidak aku dedikasikan untuk orang kok. Aku berkorban bukan untuk orang kok. Aku haji bukan karena di alam sama tetangga sebelah kok. Tetapi semua mata-mata yang kita lakukan lillahi rabbil alamin. Oleh karenanya hadanallah iyyakum ajma'in rahimakumullah. Yuk beramal, berbuat kebajikan, lakukan kewajiban yang ditunaikan, yang diperintahkan kepada kita, yang lantas kemudian kita menunaikan. Jangan lupa semua yang kita lakukan di samping syarat dan rukunnya terpenuhi, lillahi ta'ala menjadi orientasi kita yang terpenting, bahwa yang kita lakukan, bahwa yang kita kerjakan, bahkan hidup dan mati kita, semuanya didedikasikan hanya untuk dan demi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, the one and only, titik tanpa koma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita, selalu mengarahkan kita kepada on the right track, pada jalan yang betul-betul jalan yang sesuai dengan arahannya, arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an dan hadis, sehingga pada akhirnya amal yang kita lakukan tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi berimbas kepada mendapatkan pahala surga dan ending yang terpenting dari itu semua, ridha Allah menjadi orientasi yang paling penting bagi kita. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Barisan tolong rapatkan dan luruskan demi kesempurnaan sholat kita. Dan bagi yang membawa alat komunikasi mohon sejenak untuk dinonaktifkan atau disilent demi kekhususan sholat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salli fardhu jum'ah rakaat. Imam Malilah Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya di suasana siang hari ini kami akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Leo.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, tahukah Anda ternyata pemerintah Kanada resmi melonggarkan persyaratan visa bagi para pelaku perjalanan dari Indonesia dan Malaysia loh. Dan hebatnya, ini mulai pekan ini warga negara di kedua negara ini yang memenuhi kriteria tertentu diizinkan mengajukan otorisasi perjalanan elektronik atau ITA sebagai pengganti visa kunjungan tradisional. Dilansir dari situs resmi Kanada, kanada.ca, bahwa kebijakan baru ini menyederhanakan birokrasi keimigrasian di Kanada yang ternyata sudah efektif sejak Selasa 26 Mei lalu. Dan berdasarkan pernyataan resminya, kemudahan sistem ITA ini tidak berlaku otomatis untuk semua orang ya, melainkan ditujukan pada pelancong yang memiliki rekam jejak perjalanan yang baik.

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Game over.
1: Hei, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 13, kita akan bergabung bersama, kita akan ikuti bersama ya. Sajian berita daerah siang untuk Anda. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kau kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.
2: Sayang apa? Aku sayang buat kau.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita mensupport kegiatan-kegiatan apalagi untuk masyarakat ya.
2: Ini daging harganya di atas 150 ya, dari 160-an. Kalau krewedannya itu 120.
0: Dari berita, Kelurahan Pulasaran terus mendukung pengembangan kooperasi Kelurahan Merah Putih KKMP. Harga daging sapi dan ayam di pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon masih stabil. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, DKP 3 Kota Cirebon mengingatkan masyarakat agar memastikan daging dan jeroan kurban dimasak hingga matang sempurna untuk menjaga keamanan pangan saat Idul Adha. Medik Veteriner Ahli Muda DKP 3 Kota Cirebon, Alifiana Fitrianingrum mengatakan, organ hewan yang mengalami kelainan sebaiknya tidak langsung dikonsumsi tanpa pemeriksaan. Meski demikian, risiko kesehatan bisa diminimalkan dengan proses pemasakan yang dilakukan dengan benar. Ia menjelaskan pengawasan hewan kurban rutin dilakukan setiap tahun oleh DKP 3 Kota Cirebon di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cirebon. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada panitia kurban terkait pemeriksaan organ dalam hewan, mencakup cara mengenali bagian organ yang mengalami kelainan sebelum dibagikan kepada masyarakat. DKP 3 Kota Cirebon juga berharap masyarakat semakin teliti dalam mengolah daging kurban, terutama bagian jeroan, sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Kelurahan Pulasaran dukung pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih meski terkendala lahan.
1: Dengan adanya KKMP Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pulasaran ya, kita dukung sedari awal saya dengan Pak Camat itu kita dukung.
3: Kelurahan Pulasaran Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon terus mendukung pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih meski dihadapkan pada keterbatasan lahan, namun tetap berkomitmen memaksimalkan fasilitas yang tersedia agar koperasi dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Lurah Pulasaran Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Apik Setiati kepada RRI.
1: Kita mensupport kegiatan-kegiatan apalagi untuk masyarakat ya, dengan adanya KKMP Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pulasaran ya, kita dukung sedari awal saya dengan Pak Camat itu kita dukung ya, dukung, support ya. Saya sudah ngobrol dengan Pak Camat, ini KKMP kita mau bawa kemana, sedang itu ya alhamdulillah disupport sama Pak Camat, walaupun tempatnya kecil kita sudah siapkan gerai di samping kelurahan itu. Kita manfaatkan ada, tidak selalu gerai koperasi harus besar, tergantung kembali dengan SDM-nya, tergantung kembali niat kita untuk menyukseskan program dari pemerintah.
3: Ia menambahkan pihak kelurahan bersama pengurus koperasi terus berdiskusi terkait peluang usaha yang dapat dijalankan agar KKMP di wilayah Kelurahan Pulasaran mampu berkembang sesuai potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Program Balai Ternak Mukti Raharja binaan Badan Amil Zakat Nasional Basnas mulai memberikan dampak ekonomi bagi warga Desa Sayana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Melalui program ini, puluhan warga kini terlibat langsung dalam pengelolaan ternak kurban berbasis kelompok. Ketua Balai Ternak Mukti Raharja, Albert Alexander Mantau mengatakan, Balai Ternak ini berdiri sejak Agustus 2025 dan mulai menerima bibit ternak pada November 2025. Menurutnya, masyarakat Desa Sayana memang telah terbiasa memelihara domba secara turun-temurun, sehingga program pemberdayaan bagi Basnas cukup mudah untuk dikembangkan. Ia menjelaskan total bangunan ternak dari Basnas mencapai 244 ekor domba yang dibagi untuk program pembiakan dan penggemukan. Program ini melibatkan sekitar 30 warga dengan sistem kelompok dan pembagian hasil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Selain fokus pada pengembangan ternak kurban, kelompok peternak juga mulai mengembangkan pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk kompos yang kini mulai digunakan oleh petani sekitar. Harga daging sapi dan ayam di pasar-pasaran cenderung stabil meski sempat mengalami kenaikan.
2: Daging sapi yang per kilonya yang super ya, 160 sama 170, normalnya 150.
4: Harga daging sapi dan ayam di pasar-pasaran Kabupaten Cirebon masih berada pada kisaran stabil meski sempat mengalami kenaikan. Pedagang menyebut harga kebutuhan protein hewani saat ini masih tergolong normal di tingkat pasar. Salah seorang pedagang daging di pasar-pasaran, Jah Linda mengatakan bahwa harga daging sapi kualitas super dijual dengan kisaran harga Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Harga tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan harga normal yang berada di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Selain daging sapi, harga bagian lain seperti tetelan, buntut, dan kaki sapi juga bervariasi.
2: Ini daging harganya di atas Rp150.000, ya, dari Rp160.000-an. Rp160.000 kalau krewedannya itu Rp120.000, buntut itu di atas Rp100.000, terus kaki itu Rp80.000 yang per kilo. Daging sapi yang per kilonya yang super ya, Rp160.000 sama Rp170.000, normalnya Rp150.000.
4: Sementara itu harga ayam boiler di pasar Pasalaran berada di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram tergantung ukuran ayam. Untuk ayam ukuran kecil dijual dengan kisaran harga Rp38.000 per kilogram. Sedangkan ayam boiler ukuran yang lebih besar dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Dagang mengaku terdapat sedikit kenaikan harga, namun kondisi tersebut masih dianggap wajar. Aura Aulia melaporkan.
0: Upaya penguatan pembinaan keagamaan bagi kaum rentan terus dilakukan penyuluh agama di Kabupaten Indramayu. Penyuluh agama Islam KUA Jati Barang Aziza melaksanakan pendampingan sosial dan keagamaan pada komunitas sosial Gemupi Pilangsari melalui kegiatan gerakan Maghrib Mengaji di Saung Qurani Gemupi, Desa Pilangsari, Kecamatan Jati Barang. Kegiatan ini menjadi bagian dari pendampingan berkelanjutan bagi anak-anak dan masyarakat binaan komunitas Gemupi. Pembinaan dilakukan untuk mengenalkan nilai-nilai akhlak mulia, serta membiasakan perilaku sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Aziza, penyuluh agama tidak hanya bertugas menyampaikan materi keagamaan, tapi juga menjadi pendamping sosial yang mampu menguatkan mental dan spiritual masyarakat, khususnya kaum rentan. Kegiatan gerakan Maghrib Mengaji di Saung Qurani Gemupi diharapkan terus menjadi ruang pembinaan spiritual dan sosial bagi masyarakat, serta memperkuat peran penyuluh agama dalam mendampingi kaum rentan melalui pendekatan keagamaan yang humanis dan juga membangun. Pemimpin Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon menghimbau kepada masjid-masjid agar menerapkan metode aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
5: Yang harus sehat itu yang harus diteliti, diperhatikan oleh DKM Masjid dan Musola.
6: Penerimaan hewan kurban di sejumlah masjid raya sekota Cirebon terus berlangsung pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga puncak Hari Tasri. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi menyampaikan, salah satunya jumlah hewan kurban yang tercatat di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon sebanyak 9 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Ia juga menghimbau kepada masjid-masjid agar tetap menerapkan metode aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh.
5: Bahkan pada hari penyembelihan ada juga yang memberikan penitipan. Dan pada masjid-masjid agar menerapkan metode asuh ya kepada kambing-kambing ataupun sapinya. Asuh itu kan aman, sehat, utuh, dan halal. Ya, yang tidak cacat, yang harus sehat itu yang harus diteliti, diperhatikan oleh DKM Masjid dan Musola.
6: Didi menambahkan, distribusi daging kurban biasanya diprioritaskan kepada warga sekitar masjid serta yayasan yatim piatu dan kaum duafa. Pembagian dilakukan merata agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaat kurban Idul Adha. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan khusus calon pengantin suscatin atau bimbingan perkawinan binwin bagi calon pengantin. Kegiatan ini menjadi langkah preventif Kementerian Agama dalam memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Sofyan Firdaus mengatakan, kehadiran pemerintah dalam proses pernikahan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Menurutnya calon pengantin juga harus mulai membangun keterbukaan dan komunikasi sehat setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Ia menilai perubahan status menjadi suami istri dan juga keluarga menuntut adanya kesiapan dalam menjalani hubungan sosial yang lebih luas. Melalui kegiatan suscatin tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka berharap bisa melahirkan pasangan suami istri yang matang secara spiritual, emosional, dan sosial sehingga keluarga yang terbentuk diharapkan mampu menjadi pondasi terciptanya masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera. Dan saudara, berakhirnya informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat siang. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya Meradangdut hadir ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya barengan sama Lisma di sini. Silahkan berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Lisma tunggu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodang

0: rin menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang, Isomo Sapa Alvira yang ada di Kebumen. Mau dengerin lagunya Rita Sugiarto yang goyah katanya, boleh. Ada juga Ahmad Rifai di Pleret, mau dengerin Iyet Bustami yang cintanya sekali, boleh ya. Salamnya buat yang lagi tugas aja, terima kasih. Ada juga dari Vivi di Tegal Gubuk, Ayu Ting Ting yang Sambalado, boleh Mbak Lisma, boleh, ditunggu ya. Yang pasti kita masih di sajian Prodangdut yang masih akan terus bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.
1: Seru.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Iya, pendengar, beredar sebuah cek fakta untuk kesempatan kali ini. Ada sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya unggahan ini tidak benar ya. Dan dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram .go@bsd yang tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video ini memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video ini terjadi di sebuah kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera. Diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara putusnya kabel transmisi listrik pemicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Nunung Safiuddin mengatakan bahwa menyebabkan transmisi ini di luar interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian besar Sumatera Selatan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Maung atau Manusia Unggul di Kota Cirebon terus meningkat tajam ya, jelang penutupan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Di SMA Negeri 2 Cirebon, lonjakan jumlah pendaftar terjadi secara signifikan di H-1 penutupan atau Kamis siang kemarin ya. Dan hingga H-1, jumlah berkas elektronik yang telah melakukan submit mencapai 408 pendaftar. Angka ini bahkan sudah melampaui kuota total yang tersedia, yaitu 384 kursi. Situasi ini membuat suasana di Pusat Layanan Informasi SPMB SMA Negeri 2 Cirebon dipenuhi orang tua siswa yang datang untuk berkonsultasi langsung terkait peluang anaknya lolos atau tidak. Dan sejak pagi hari, ruang pelayanan dipadati wali murid yang rela mengantri demi mendapatkan kepastian informasi mengenai jalur pendaftaran yang paling aman dan berpeluang paling besar diterima. Banyak orang tua yang kemudian bersama anaknya yang baru lulus ya, ini tampak serius berdiskusi dengan operator sekolah mengenai strategi pemilihan jalur, terutama setelah persaingan di jalur prestasi akademik yang semakin ketat. Iya, kondisi antrian pun sempat dipenuhi ketegangan, dan sebagian orang tua terlihat sibuk memeriksa data pendaftaran melalui laptop maupun telepon genggam sambil menunggu giliran konsultasi. Dan fenomena ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program Sekolah Maung yang dinilai menjadi salah satu jalur pendidikan unggulan di Jawa Barat. Dan seperti yang kita tahu ya, batasnya sampai hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa mendapatkan sekolah yang memang mereka inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Keluar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu Kantor Pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, Kantor Cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, Kantor Cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, Kantor Cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya ini ada Suyatno Wong Idep di Cangkring Pleret ya. Mau lagu Payung Hitam katanya, ditunggu. Dan juga ada Pak Cakra nih di Karangsong Indramayu. Mau lagu Mengejar Badai, boleh. Ditunggu lagunya Pak Cakra ya. Dan kita masih di sajian Pro Dangdut yang masih akan terus membersamai Anda hingga nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Kasih, apa kabar?
0: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Iya, mendengar tanpa terasa saatnya Selisma Juliasari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk hari ini, sekaligus menutup sajian Pro Dangdut ya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti selepas Selisma akan hadir bersama Anda, Nono Kartono Barayudistira, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selisma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu, selamat berlibur, sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar, kali ini saya Nono Kartono temani Anda hari ini sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga, yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: banjir menjadi bencana alam tahunan.
1: Iya, benar, ada bencana alam terus awal.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia kabarnya diperkirakan akan terkoreksi akhir pekan ini, dan pada Selasa 26 Mei 2026 IHSG ditutup turun 1,23% disertai aksi jual saham investor asing. Net sell oleh investor asing pada hari Selasa juga kabarnya mencapai 1,89 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing itu adalah TPIA, BBCA, kemudian BBRI, dan yang pasti pendengar, ini juga disebutkan bahwa kelanjutan konflik Amerika Serikat kabarnya masih menjadi perhatian pelaku pasar. Namun, bursa saham di Amerika Serikat menguat pada Kamis kemarin karena harapan gencatan senjata Amerika Serikat Iran diperpanjang. Pro 1 masih terus bersama Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Informasi berikutnya pendengar, pergerakan nilai tukar rupiah kabarnya juga masih sangat dinamis dalam perdagangan hari ini. Jadi setelah 2 hari libur, nilai tukar rupiah itu terus melemah. Pada Rabu kemarin berada di level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jumat pagi ini dari pantauan di Bloomberg, rupiah sempat menguat saat pembukaan perdagangan di level 17.836 dolar rupiah per dolar Amerika Serikat, tetapi pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ternyata rupiah kembali berbalik melemah 17.860 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sentimen pasar dipengaruhi laporan tentang kemungkinan gencatan senjata Amerika Serikat Iran. Dan rilis data ekonomi Amerika Serikat itu juga dapat membuat rupiah kembali mengalami tekanan. Dan diperkirakan rupiah hari ini juga akan bergerak di kisaran 17.800 sampai dengan 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rilis data indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan pada bulan April. Indeks harga PCE utama tercatat naik menjadi 3,8%, sedangkan indeks harga PCE inti naik menjadi 3,3%. Bisa Anda baca di kbrn www.rri.co.id.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dengan pendekatan lakonan generasi muda dengan cara-caranya mereka, sehingga hari ini kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan juga tadi DPRD kita juga mensupport, kami juga mensupport, ya, semuanya support sehingga ini jadi kenyataan. Sehingga tinggal barangkali ke depan, tidak cukup hanya dengan punten penyerahan sertifikat.
3: Semua event kita terima dengan sangat baik. Problemnya adalah Bandung Teh. Kenapa? Kerasa sempit. Orang yang datangnya banyak. Banyak pisan. Wajar apabila ada yang ribut terhadap yang namanya Bandung Teh. Karena lelumpatan culture hungkul mah urusan yang orang.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, tim postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melakukan pemeriksaan sebanyak 2.313 ekor hewan kurban. Selengkapnya disampaikan A.T. Burhanuddin.
4: Tim postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung telah memeriksa sebanyak 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba atau kambing di 288 lokasi penyembelihan di Kota Bandung. Kepala DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan hasil pemeriksaan sejauh ini hanya menemukan kasus-kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksa dalam mendeteksi, memastikan, serta memisahkan hewan sehat dengan hewan yang terindikasi sakit atau tidak layak sebelum Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan mulai pemeriksaan postmortem yang dilakukan secara teliti dan cermat, petugas menemukan beberapa bagian organ yang harus diapkir dan dibuang karena tidak layak dikonsumsi. Beberapa temuan diantaranya berupa cacing hati pada bagian organ hati, serta kerusakan pada paru-paru seperti bercak merah dan pengerasan jaringan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2005 lalu jumlah lokasi yang diperiksa mencapai 337 lokasi dengan total 3.403 ekor hewan kurban. Namun demikian, DKPP masih memiliki waktu selama masa tasrik untuk melanjutkan pemeriksaan tahun ini.
5: Dan ketidaklayakan ini mayoritas disebabkan oleh tidak cukup umur. Iya, kebanyakan hampir mayoritas tidak cukup umur. Jadi yang sakit-sakit ringan, yang terbanyak tuh sakit orok tuh apa ya, barusuh lah, bintil-bintil libur karena pola makan dan perubahan cuaca. Kemudian yang keduanya sakit mata. Ini juga sama karena pengaruh peralihan dari tempat asal ke tempat perjualan dan di tempat terbuka perjualan.
4: Diketahui pemeriksaan postmortem merupakan pemeriksaan hewan kurban setelah proses penyembelihan dilakukan. Tim pemeriksa berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari dokter hewan dan paramedis, veteriner dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar 1, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran, Fakultas Peternakan UNPAD, hingga Pusat Studi Unggulan Telkom University. Tim postmortem disebar ke lokasi-lokasi penyembelihan di 30 kecamatan sekota Bandung selama Hari Raya Idul Adha hingga akhir hari tasrik.
1: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 melalui berbagai layanan kesehatan dan juga aktivitas edukatif guna mendorong para lansia tetap sehat, aktif, dan juga produktif di usia lanjut. Ade Sri menurunkan catatannya.
6: Puskesmas Gang Kelor menggelar gebiar Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN ke-30 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan dan aktivitas bagi para lanjut usia guna mendorong pola hidup sehat serta menjaga semangat agar tetap aktif dan produktif di usia lanjut. Perawat pengelola program lansia Puskesmas Gang Kelor, Sarifatul Hikmah, mengatakan kegiatan tersebut mengusung tema Cinta Lansia yang bertujuan mengajak para lansia lebih peduli terhadap kesehatan diri dan tetap rutin mengikuti berbagai aktivitas positif setiap bulannya.
7: Kalau ide memang kita tim terus memang mengadu pada tema yang sudah ada di dinas, yaitu cinta lansia. Karena bentuknya cinta lansia, gimana caranya yang misalnya lansia ini walaupun lansianya hanya sifatnya angka, tapi minimal dia menjaga kesehatannya, mengelola dirinya agar tetap jadi aktif produktif, tidak pantang menyerah atau kan merasa selama ini lansia saya sudah tua tidak berdaya gitu kan. Nah disinilah kita mengajak lansia ini walaupun sudah tua tetap ayo lakukan kegiatan rutin setiap bulannya.
6: Sementara itu dokter penanggung jawab program lansia Puskesmas Gangkelor, Dr. Mieke Yohanda berharap para lansia tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari serta lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya masing-masing.
8: Kalau lansia paling banyak sih kayaknya kalau di Gangkelor yang lansianya banyak. Mm-hmm. Terus kita kan juga ada program ada namanya Prolanis itu ya. Mm-hmm. Di Prolanis itu memang program khusus untuk lansia dengan penyakit hipertensi sama diabetes. Jadi ya kalau buat lansia-lansia di sana ya jangan berkecil hati ya. Lansia itu kan hanya usia ya. Jadi lansia harus tetap produktif, harus tetap semangat. Nah yang paling penting harus care, harus aware sama kesehatannya gitu ya.
6: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Gangkelor berharap para lansia semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan secara rutin sehingga dapat menjalani masa tua dengan sehat, aktif, dan mandiri.
1: Kendala lahan terjadi tantangan untuk pembangunan KKMP di 19 kelurahan Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
9: Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai sebagai momentum memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas antar warga di tengah kehidupan masyarakat Kota Bogor. Kamis 28 Mei 2026.
10: Kalau perkembangannya, bangunan ketiga KKMP tersebut sudah selesai.
11: Program Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP di Kota Cirebon terus menunjukkan perkembangan dengan tiga titik pembangunan yang telah rampung, yakni di Kelurahan Kesenden, Kecapi, dan Larangan. Project Management Officer Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Cirebon, Rizky Firdaus, mengatakan dari tiga titik yang telah dibangun, baru Kelurahan Kesenden yang mengikuti agenda peresmian nasional 1061 titik KDKMP secara daring pada Jumat 16 Mei 2026.
10: Kalau perkembangannya, bangunan ketiga KKMP tersebut sudah selesai. Kemudian untuk truk dan motor roda 3 sudah ada seperti itu. Nah, untuk ketiga KKMP itu saat ini sedang memenuhi sarana prasarana untuk operasional kayak rak, kayak gadget, kayak wifi seperti itu.
11: Lebih lanjut Rizky menyebut tantangan pembangunan KKMP di 19 kelurahan di Kota Cirebon lainnya masih berupa lahan yang sesuai dengan standar pembangunan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menilai penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Irwan Dodiawan menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia berencana menghidupkan kembali gerakan kemandirian pengolahan sampah di berbagai lini, mulai dari lingkungan perkantoran, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah.
13: Sampah ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Ditanganinya tidak hanya sektoral, tapi secara bersama-sama dan melibatkan seluruh masyarakat. Termasuk juga kita akan mengingatkan kembali masyarakat menjaga kebersihan, kemandirian, pengolahan mana sampah di masing-masing tempatnya. Jadi juga ada kegiatan kita akan ramaikan kembali kemandirian di kantor-kantor, kelurahan, kecamatan, bahkan di sekolah. Sebenarnya sudah ada. Alhamdulillah sampai sudah baik, tapi kita akan dorong lagi. Karena ini merupakan amanat Pak Presiden.
12: Ia menekankan pentingnya konsep ekonomi sirkular dalam manajemen sampah. Menurutnya, sampah tidak boleh hanya dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan terletak pada penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
1: Kehadiran kios pengendali inflasi KOSPI diharapkan mampu memperkuat pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Cirebon. Reporter Aurelia menyampaikan laporannya.
14: Kita mengendalikan stok, pengendalian harga, dan pengendalian kualitas.
15: Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Perum Bulog Cabang Cirebon menghadirkan kios pengendali inflasi KOSPI sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar tradisional. Kehadiran KOSPI di pasar pasaran Preret diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas yang terjamin. PLH Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Rodia, mengatakan KOSPI menjadi salah satu instrumen pengendali inflasi yang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut melengkapi operasi pasar murah yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah pasar daerah. Ia mengatakan bahwa operasi pasar murah telah berjalan sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026 melalui kolaborasi dengan Perum Bulog di 7 pasar milik pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan KOSPI memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok setiap hari dengan harga yang stabil. Bahkan sejumlah komoditas dijual sesuai atau di bawah harga eceran tertinggi. Ia menambahkan bahwa KOSPI juga berfungsi sebagai acuan harga di pasar tradisional. Dengan adanya kios tersebut, pemerintah dapat mengendalikan stok harga melalui kualitas barang kebutuhan pokok yang dijual kepada masyarakat.
14: Pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan harga-harga, terutama pokok emas tadi, ya, itu bisa harganya bisa sesuai atau bahkan di bawah harga eceran tertinggi. Pokoknya itu. Sehingga jadi acuan ketika ada pedagang yang menaikkan, ini jadi acuan. Nah, kita acuan bahwa kita mengendalikan stok, mengendalikan harga, dan mengendalikan kualitas.
15: Kedepan, Pemkab Cirebon berencana memperluas keberadaan KOSPI di seluruh pasar milik pemerintah daerah. Pihaknya berharap keberadaan KOSPI dapat menjaga stabilitas harga, terutama saat permintaan masyarakat meningkat pada momentum hari besar keagamaan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan semakin mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terkendali. Aura Aulia melaporkan.
1: Libur panjang Idul Adha 2026, sepi peminat, jalur wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar tanpa kemacetan berarti. Yofri Haryadi melaporkan.
16: Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dan cuti bersama ternyata tidak banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Hal itu terlihat dari kondisi arus lalu lintas menuju jalur wisata Puncak Bogor yang terpantau lancar sejak Kamis 28 Mei pagi hingga siang hari. Rekayasa arus lalu lintas yang biasanya dilakukan pun berubah menyesuaikan dengan kepadatan situasi yang ada. Seperti dijelaskan Kasat Lantas Polres Bogor, Ibtu Afif Widiananto, petugas menerapkan one way satu arah sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat tanpa diawali dengan pemberlakuan ganjil genap.
17: Saat ini keadaan arus lalu lintas Puncak Simpang Gadok ramai dan lancar. Saat ini sejak pukul 10.30 kami telah menerapkan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Mengingat tadi bangkitan arus kendaraan yang melaksanakan wisata dari arah Jakarta terjadi pada pukul 9 sehingga kami terapkan one way pukul 9.30. Hal tersebut bergeser dibandingkan dengan weekend hari biasanya, di mana jam 7 pagi sudah terdapat bangkitan arus, namun tadi baru terjadi pukul 9. Saat ini masih berlangsung one way, telah melintas sebanyak 14.000 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan dari arah Puncak menuju ke Jakarta mencapai 11.000 kendaraan.
16: Kondisi lalu lintas yang lengang juga berdampak dengan tingkat kunjungan wisata di kawasan wisata Puncak Bogor. Seperti diungkapkan pengelola wisata alam di kawasan Puncak Bogor, Sugianto, jika tidak ada peningkatan jumlah kunjungan pada libur Idul Adha kali ini.
18: Untuk sementara ini biasa-biasa aja, nggak terlalu beludak, nggak ini. Ada di TikTok, udah ada di TikTok, ada itu apa, pasker cam aja di situ, juga leweran ya, sama aja, belum ada peningkatan ini.
16: Pada hari pertama libur panjang Rabu 27 Mei, kondisi arus lalu lintas juga belum terdapat peningkatan volume kendaraan dan masih ramai lancar. Hingga pukul 14.00 jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 24.300 kendaraan. Dengan kondisi tersebut, pihaknya belum memberikan sistem one way di jalur Puncak.
1: Dalam upaya mengantisipasi pertumbuhan penduduk dalam menghadapi era industri, Pemkab Subang gencarkan menggalakkan program KB ke masyarakat, khususnya pasangan usia subur. Rusan Effendi menyampaikan laporan selengkapnya.
19: Untuk mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dampak dari migrasi ini, di mana Kabupaten Subang saat ini sedang menuju Kabupaten Industri, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Subang gencar melakukan pencegahan dengan memprioritaskan program keluarga berencana KB kepada setiap pasangan usia subur PUS. Maka dari itu, Kepala DP2KB P3A Kabupaten Subang Ya Sudrajat melalui KB DP2KB P3A Kabupaten Subang Nadila Tebasa Rahil kepada RRI mengatakan pihaknya terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada setiap pasangan usia subur agar mengikuti program KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP dengan meliputi belang yang meliputi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim AKDR yang bisa bertahan 5-10 tahun untuk menunda kehamilan, implan atau suntik KB berupa barang kecil yang ditanam di lengan atas tahan 3-5 tahun, MOW atau tubektomi berupa sterilisasi wanita berupa operasi kecil untuk menutup saluran telur yang bersifat permanen, dan MOV atau vasektomi berupa operasi kecil untuk menutup saluran sperma yang bersifat permanen. MKJP ini ditargetkan lanjut kabit KB mencapai 34.765 akseptor KB.
20: Target KBPP itu Pak, ya. KB pasca persalinan setahu itu 2.127 Pak.
19: 1.227. Sedangkan untuk operasi keduanya, DP2KB P3A Kabupaten Subang lanjut kabit KB mengajak seluruh pasangan usia subur atau pasca persalinan mengikuti NKJP berupa KB suntik, pil, KB, dan kondom. Non-MKJP ini lebih efektif dalam mencegah kehamilan, tapi harus rutin dan lebih gampang putus pakai, yang ditargetkan sebanyak 144.756 akseptor baru yang menjadi sasaran DP2KB P3A, baik itu program KB MKJP maupun non-MKJP, yakni selain ibu-ibu di pasca kelahiran atau pasangan usia subur dengan target 2.127 orang akseptor KB baru agar lanjut mengikuti program KB lagi dengan harapan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang dan tidak menjadi bonus demografi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Sekolah Alam Brata Kasihan menerapkan konsep pembelajaran langsung melalui lingkungan alam sekitar. Seperti apa informasinya disampaikan Rena Safira.
21: Jadi belajarnya, belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya.
22: Konsep pendidikan berbasis alam diterapkan Sekolah Alam Brata Kasihan melalui pembelajaran langsung di lingkungan sekitar masyarakat. Metode tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengalaman belajar peserta melalui interaksi langsung bersama alam dan berbagai tumbuhan. Founder Sekolah Alam Brata Kasihan, Jainal Mutakin mengatakan pembelajaran dilakukan menyesuaikan kondisi lingkungan kawasan pendidikan setempat. Menurutnya, peserta tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga melihat langsung berbagai jenis tanaman dan manfaatnya.
21: Ya, justru di sini kita menyesuaikan dengan kondisi alam di sini ya, karena di sini kita jadikan tempat konservasi. Jadi belajarnya, belajar langsung di alam, melihat langsung, meraba langsung, dan tahu bentuknya. Kayak pohon, pohon misalnya ada pohon cendana. Kalau di sekolah kan belajar teksnya, textbook. Di sini bisa langsung lihat, bisa megang daunnya, bisa megang pohonnya, dan kita bisa belajar manfaatnya dari pohon tersebut. Dan tentunya yang membedakan sekolah alam ini karena kita berbasis literasi.
22: Jainal menambahkan, Sekolah Alam Brata Kasihan juga mengembangkan pendidikan berbasis literasi melalui penyediaan buku bacaan dan permainan tradisional edukatif masyarakat. Peserta didik diajak mengikuti berbagai kegiatan luar ruangan untuk memperkuat kreativitas sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Jainal mengatakan sekolah nonformal tersebut terbuka bagi seluruh kalangan, mulai anak usia dini hingga kelompok lanjut usia. Menurutnya, masyarakat umum dapat mengikuti berbagai program pendidikan, penelitian, hingga kegiatan sosial berbasis lingkungan bersama relawan. Rena Safira melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas saya, Barung Sunawan. Ucapan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
3: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
2: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
3: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
2: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
4: I think I know what this is going to be now.
2: Everything.
4: But let's see.
2: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
4: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
2: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
4: This is shocking.
2: United States of America. Excellent. Group D1.
3: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
2: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup group B1.
3: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Cirebon masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus temani Anda pendengar sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini saya ucapkan selamat sore untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 yang lagi di jalan, juga tetap hati-hati ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Dan pendengar, sore hari ini ada yang beda di Pro 1 karena kita bakalan ngobrol nih soal musik ya, dan nanti kita bakal ngobrol bareng Inggit A. Wulan yang kabarnya juga baru saja merilis ya EP perdananya bertajuk Memoir, dan tentu kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Jadi jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanti lagunya Oh Kasih spesial untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga bahwa sore hari ini ada yang beda. Kita bakal ngomongin soal musik ya, karena kita akan ngobrol bareng Kak Inggit Awulan yang kabarnya baru merilis lagu perdananya atau album perdananya bertajuk Memoir. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum Kak Inggit.
1: Waalaikumsalam Kak Bara.
0: Halo, sama Nono. Sama Nono.
1: Salah informasi.
0: Tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa, sama aja sih. Apa kabar Kak Inggit?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Sehat ya. Posisi
1: akhirnya bisa sampai udaranya di Cirebon.
0: Iya, walaupun via WhatsApp ya. Tadinya sih pengen kesini ya. Rencananya kan pengen kesini tapi nggak jadi ya.
1: Iya, hanya di puter arah.
0: Posisi lagi di mana ini Kak Inggit?
1: Posisi masih on the way menuju Jakarta, tapi lagi di kota Banten.
0: Oh, sekarang lagi di Banten. Oke. Jadi Kak Inggit
1: gimana
0: ini,
1: gimana sih mau ke Cirebon agak jauh kan ya?
0: Iya, muter dulu sih nyampenya nanti malam. Malam nyampe sih bisa sih kalau muter lagi. Tapi kita udah tutup siaran nanti.
1: Itu dia.
0: Jadi ini album ya, baru ngeluarin album
1: mini
0: ya?
1: Mini album sih Kak.
0: Lebih ke mini.
1: Tepatnya extended play.
0: Oh oke oke, karena memang 4 lagu ya?
1: Iya.
0: Oke, dan mini albumnya mungkin ini tajuknya Memoir. Ini mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar Pro 1 RRI Cirebon nih. Kak Inggit silakan.
1: Baik, kenapa saya memilih tajuk Memoir gitu ya?
0: Iya.
1: Karena memo itu berasal dari kata memo ya. Memo itu kan catatan.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi ini bukan hanya sekedar kumpulan lagu-lagu dari penyanyi Tawulan nih. Tapi ini adalah sebuah spiritual journey-nya, perjalanan emosionalnya yang dituangkan dalam sebuah karya, dalam lirik-lirik lagu tentunya. Akhirnya yang ingin dia bagikan, karena itu semua catatan jujur yang dialami dan dia rasakan.
0: Oke, tapi sebelum saya ngomongin karyanya Kak Inggit ya, saya pengen tahu dulu nih Kak Inggit nih, mulai merintis karir di dunia musik itu sebetulnya sejak kapan?
1: Baik, kalau untuk bermusiknya sendiri, alhamdulillah Inggit kecil, nggak kecil banget sih kayaknya itu, Inggit masa-masa pubernya lah ya,
0: remaja
1: itu sudah bermusik, ya remaja ya. Jadi mengalirkan energi-energi yang pubertasnya itu di dunia musik dia justru, bukan yang lebih girly. Jadi maskulinnya ya mungkin lebih dominan. Jadi dia ikut ngeband sama teman-teman di SMP, sampai akhirnya makin percaya diri lagi di SMA, dia ngeband lagi nih circle-nya dengan teman-teman yang baru pastinya ya.
0: Ini si Inggit remaja ya.
1: Iya, edisi remajanya. Dan tapi masih di sekitaran musik juga, masih di sekitaran independen juga, musik-musik indie gitu. Nah, disitulah sebuah keyakinan bahwa si Inggit ini memang punya bakat dan minat di dunia musik.
0: Kemudian kalau ini yang pertama berarti ya karya yang dirilis atau gimana?
1: Tidak, jadi kalau untuk di industri, alhamdulillah tahun 2023 sudah ada rilis namanya Ilusi. Dan di tahun 2024 judulnya Kucoba. Jadi tahun 2005 sebenarnya ada juga berjudul Bulan, tapi baru saya take down karena saya mau pindahin ke platform yang lain gitu. Kenapa saya angkatnya di tahun 2026 EP ini? Karena disinilah triggernya perjalanan spiritualnya.
0: Oke. Dan ya sekarang pada akhirnya memang sudah mantep di dunia musik ya, Kak Inggit?
1: Iya, insya Allah.
0: Oke. Eh, ngomong-ngomong pernah ke Cirebon nggak sih? Jadi pernah ke Cirebon nggak?
1: Kalau mampir ke RR belum pernah. Tapi kalau ke Cirebon, alhamdulillah sudah Sering.
0: Oh, udah sering.
1: Tapi mohon maaf, belum sempat mampir ke RRI.
0: Oke, okay, next mungkin ya, Kak ya.
1: Iya, okay, wajib dan, ya, harus di visit.
0: Iya, dan kalau saya dengar nih ya, saya sempat dengar lagunya. Ini ternyata memang ada 4 lagu ya. Bisa disampaikan ada lagu apa aja?
1: Baik. Rilisan yang pertama bulan Januari berjudul Cinta Bertahanlah, karya Cipta Dedi Hamid. Bulan Februari berjudul Serupa Embun, kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan liriknya.
0: Ih, keren.
1: Ketulis. Alhamdulillah, makasih. Dan bulan ketiganya Maret itu ada berjudul Kesepian, karya Cipta Kak Firman. Dan yang terakhir di bulan April berjudul Teman Sejati, karya Cipta Fian Yuan.
0: Waduh, ini berarti sebulan sekali ya dikeluarkannya ya.
1: Sekarang ya tuh.
0: Kalau sampai Desember ya. Bisa 12, ini banyak lagu ya.
1: Kalau tiap bulan jadi 12, betul.
0: Dan ternyata memang Serupa Embun ini jadi lagu andalannya begitu ya? Di
1: TV
0: ini.
1: Inggit memilih sebagai jantungnya karena dia trigger sebagai journey spiritualnya.
0: Kalau aku denger-denger nih memang lagu-lagunya ini satu kalau dari genrenya lebih rock, slow rock begitu-gitu ya. Terus yang kedua nih yang saya baca itu temanya nih unik begitu. Kalau selama ini kan kita mengenal lagu-lagu dengerin lagu itu kan apa namanya cinta-cintaan begitu ya, tentang percintaan. Kalau ini kayaknya soal kehidupan atau bahkan mungkin mepet-mepet ke religi atau gimana atau boleh dijelasin dong Kak Inggit.
1: Baik-baik, itu benar semua tuh. Kenapa unik ya ke situ, religi gitu. Mungkin karena panggilan jiwa. Jadi,
0: berarti saya, ini religi semua, 4 lagu itu.
1: Kenapa?
0: 4 lagu di EP ini religi semua berarti ya?
1: Sebenarnya tidak semuanya, tapi garis benang merahnya mengarahkan ke sana sih.
0: Oke, iya, lanjut.
1: Jadi
0: lanjut.
1: Kayak memang ada satu korelasi ya gitu.
0: Iya. Lanjut Kak, silakan.
1: Iya, jadi kenapa saya harus arahnya gitu ya. Sebenarnya tidak ada motivasi atau tidak ada kiat-kiat khusus untuk menjadi penyanyi religi, itu nggak ada. Itu sifatnya ngalir aja semua. Karena memang ini perjalanan spiritual dan ini buat saya baik ya. Maksudnya baik tuh saya boleh dong membagikan ini orang gitu. Tujuannya sih cuman pengen menemani mereka aja yang pernah di posisi seperti saya, mengalami kesendirian, mengalami kerapuhan, mengalami ujian-ujian hidup gitu. Bahwa si Inggit ini pengen mengajak untuk mereka tetap bisa strong, tetap bisa hidup gitu. Dengan cara apa? Ya move onnya gimana? Kamu terima dulu nih luka-luka kalian nih, ujian-ujian kalian nih, kalian terima dulu aja. Kalian peluk, abis itu luka itu kalian peluk gitu kan. Nanti setelah itu kalian harus move, harus pindah dari situ. Itu yang ingin Inggit bagikan.
0: Oke, kalau begitu sebelum kita lanjutkan obrolan, saya pengen dengerin dulu lagunya ya. Serupa Embun ya Kak ya, yang ternyata ditulis oleh Kak Inggit sendiri. Keren banget.

0: Rosatu masih bersama Anda di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kak Inggit. Halo.
1: Iya.
0: Hidup serupa embun. Emang kedengeran ya? Emang kedengeran ya?
1: Enggak kedengeran, cuman kedengeran banget.
0: Hadi ya sebentar ya. Lalu hilang gitu ya. Aduh.
1: Iya, kok bisa dapat loh gitu nadanya ya.
0: Iya. Boleh dong satu bait itu, di bait itu hidup serupa embun, Kak.
1: Iya, kenapa? Maaf?
0: Boleh dinyanyiin itu satu bait itu, hidup serupa embun.
1: Oh, dinyanyiin?
0: Iya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Aku ngikutin ya.
1: Hidup ini serupa embun, hadir sebentar lalu hilang.

0: kita persamakan imajinasi atau
1: betul.
0: Kalau dari kalimatnya hidup ini serupa embun ya. Jadi mengisyaratkan bahwa embun itu kan suatu air yang sebelumnya kalau matahari ini sebelum terbit nih itu dia ada air gitu ya. Tapi pada saat matahari menguap gitu kan. Jadi bukan nih kalau embun nih beda nih sama air-air yang air bekas hujan misalnya itu beda nih. Ini embun itu memang air yang tercipta selalu di pagi hari dan dia pasti akan menguap hilang gitu kan. Itu gambaran kehidupan kita di dunia ini yang fana, yang hanya tempat persinggahan, bahwa kita semua akan kembali ke akhirat gitu. Jadi ya mengisyaratkan bahwa sementara, intinya gitu, persinggahan.
1: Tidak perlu dikejar mati-matian, cukup bersabar, cukup bersyukur. Kenapa nulis ini?
0: Baik.
1: Kan jadi penasaran. Wah, jadi kayak ini sidang ya. Silakan Kak.
0: Itu perjalanan spiritualnya. Karena saya mengalami situasi 20 tahun yang lalu saya pernah tinggalkan dunia musik ini. Gitu kan? Saya tidak pernah interupsi terhadap takdir, di mana pada waktu itu saya dengan kesadaran penuh saya memutuskan untuk meninggalkan dunia musik atas sebuah keyakinan agar keimanan ini tetap pada jalannya. Kalau enggak saya lock out. Karena pada waktu itu saya dihadapkan situasi ini tidak untuk dicontoh ya. Jadi pada waktu itu saya selalu mendapatkan boyfriend yang berlawanan agama atau berbeda keyakinan. Selalu. Jadi ini sudah 3 kali kejadian di masa remaja saya. Sampai pada akhirnya saya cuma minta sama Allah. Saya bilang bahwa udah ya Allah, saya cuma bilang gitu. Udah ya, saya udah 3 kali nih gitu kan. Ya udah kalau misalnya apapun rasnya, sukunya, yang penting seiman. Saya cuma mintanya itu aja pada waktu itu. Saya ingat sekali. Mungkin titik di situ, titik terendah emosionalnya saya pada waktu usia 17 tahun. Saya mengalami depresi lah ya, kalau kalau ininya depresi ringan lah gitu. Tapi ya kan tetap aja yang namanya doa akhirnya naik ke atas ya, gitu Kak. Karena keyakinan saya tetap memilih untuk di Islam. Ya udah saya tinggalkan dunia musik itu karena mantan ini dia adalah gitaris di band saya gitu loh. Jadi saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Walaupun teman-teman di band kan otomatis punishment dong ke saya karena mereka merasa lo nggak profesional, kalau emang lo nggak lo selesai sama dia kan kenapa kita ikutan selesai kan gitu ya. Cuman pada waktu itu ya saya memang pakai ego, saya berpikir bahwa ya kali orang tiap hari juga bakalan ketemu gitu, kita mau berusaha untuk pindah, makanya saya selalu mengajak orang untuk move karena memang pindah itu adalah salah satu tindakan yang konkret. Gitu loh. Kalau kita tetap di situasi situ, itu nggak akan konkret ceritanya. Kita tetap aja berkutak-kutek di situ, gitu kan. Akan ketemu lagi sama dia. Nah, saya melakukan tindakan itu di usia yang masih sangat muda, bahwa saya harus meninggalkan dunia musik ini dan seisi-isinya di situ. Nah, saya kubur. Ceritanya tuh saya kubur. Saya punya trauma itu selama 20 tahun. Saya tidak bernyanyi, saya tidak mendatangi event-event apapun karena doa saya diijabah. Dalam arti saya langsung dapat jodoh.
1: Yang seiman ya. Yang seiman.
0: Bahaya kalau doa ya, cepat ya.
1: Tapi ini silakan.
0: Kenapa Kak?
1: Gimana lanjut?
0: Iya, jadi pada waktu masih di bangku sekolah itu di tepatnya di kelas 3 SMA mendapatkan pasangan yang memang mencari istri. Perbedaan usia 9 tahun. Jadi suami saya ini pada waktu itu memang mencari seorang istri dan kami LDR selama 3 tahun ya. Pada waktu itu saya SMA udah dilamar, udah pakai cincin, bayangin dong. Orang masih sisi mantan masih satu sekolah sama saya, terus tiba-tiba saya dapat berita bahwa dia udah dilamar gitu kan. Ya udah saya mikirnya ya ini bagian dari doa gitu kan. Beneran banget, cepat banget gitu.
1: Jawaban dari doa. Nah, ya
0: Iya, dan akhirnya saya benar-benar hijrah setelah saya menikah di usia 20 tahun, saya hijrah ke Pulau Dewata. Saya menetap di sana dan saya mengabdi sebagai seorang istri sampai detik ini.
1: Oke, tapi ini memang menginspirasi ya, Kak. Menginspirasi banget untuk anak-anak muda di lagu ini bahwa ya memang kan. Iya nggak sih, maksudnya hal-hal yang seperti ini kan pasti beberapa anak-anak muda
0: ada terjadi lagi,
1: betul. Kan
0: perbedaan agama itu
1: Dan tergantung orang yang mengalaminya itu ya. Ada yang mungkin terpuruk dan ada yang mungkin sekuat Kak Inggit juga, atau bahkan mungkin ada yang lebih kuat. Betul. Tapi di lagu ini memang intinya memberikan kekuatan untuk anak-anak muda saat ini, untuk kita semua ketika menghadapi sebuah persoalan. Itu ya memang kita itu harus harapan. Memilih gak sih itu di lagu ini? Artinya kan kita harus punya memilih dan kita harus tegas begitu dengan pilihan kita.
0: Betul.
1: Wah, pinter banget aku ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi saya pengen tahu prosesnya pembuatan lagu ini.
0: Baik, proses produksi ya. Alhamdulillah, satu bulan kerja bareng sama support system, sama tim kreatif yang sudah bonding. Jadi nggak bikin sumpek atau rumit gitu, nggak. Jadi langsung satu bulan take recording, terus berapa hari kemudian bikin video klip, langsung bungkus. Bahkan ada lucunya lagi, memang lagu ini agak lama sih waktu di publish di agregator gitu kan. Deg-degan tuh, dalam hati saya deg-degan 2 mingguan gitu, nggak rilis-rilis gitu kan. Aduh, ini kenapa ya, ada salah atau nyangkut di mana gitu. Karena biasanya dari rilisan yang pertama cepet gitu kan. Tapi ya di situ aja yang bikin deg-degan. Kalau untuk produksiannya semuanya lancar dan mudah.
1: Jadi memang dipermudah begitu ya. Cuma memang sempat tersendat, tapi nggak begitu lama-lama banget ya.
0: Nggak lama, alhamdulillah.
1: Oke, saya pengen nanya soal ini genre rock.
0: Genre.
1: Iya, slow rock gitu-gitu kan. Kenapa? Karena memang dulunya memang anak band Kak Inggit ini, jadi memang terbawa begitu. Wah, ya udah, ini bagian dari saya begitu. Atau gimana, Kak?
0: Nah, kalau dari genre bandnya justru kan saya dulu pop 2000-an itu, ngebandnya biasa ya. Iya, 2000-an itu era-era kalau saya ngeband itu ikut Sheila M. Seven, Coklat, kan seperti itu era-eranya. Tidak ada genre slow rock pada waktu saya.
1: Jangan-jangan kita seumuran.
0: Jangan-jangan kita kaum milenial ya.
1: Emang milenial aku. Jangan-jangan aku lebih tua.
0: Bener ya.
1: Lanjut Kak, lanjut.
0: Nah, terus saya nggak ada, belum pernah berkutak sama dunia slow rock. Tapi ada triggernya di awal-awal pandemi COVID itu, di mana orang-orang pada takut untuk produktif ya, karena orang-orang pada takut sama apa tuh namanya, kajian-kajian kalau kena COVID nanti. Orang kan nggak pada mau ketemu orang.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau saya disuruh mendobrak itu, kok saya malah nggak bisa disuruh di rumah. Saya berisik ini, di isi kepala saya berisik kayak kepengen mencoba hal baru. Akhirnya saya mendatang, ada gejolak batin yang menyuruh saya seolah-olah, ayo coba datengin Museum Nikardila gitu. Nah, awalnya dari situ. Jadi mungkin memang sudah jalan takdirnya, 20 tahun ini kesimpan kan, terkubur kan.
1: Iya.
0: Kerinduan terhadap dunia musiknya itu mulai bangkit pada waktu yaitu tadi ada sesuatu yang menggerak. Saya datanglah ke komunitas NAFC namanya.
1: Nikardila Fans Club.
0: Di sana. Iya betul, Nikardila Fans Club. Di sana kan ternyata hidup banget tuh euforia bermusiknya. Wow, kata saya, ini rumah saya. Saya mengalami situasi yang seperti itu, saya mengikuti euforianya gitu. Tapi saya tetap menyembunyikan jati diri pada waktu itu. Sampai suatu ketika saya diminta kontribusinya oleh ketua umum untuk jadi MC.
1: Oke.
0: Nah, pada waktu jadi MC itu kan guest star nyanyi dong, vibe 90-an nyanyi dong.
1: Iya.
0: Ikut-ikutan nyanyi saya di situ karena sudah kerinduan ini udah enggak terbendung gitu ya. Ya udah, disitulah partner MC lihat saya, kamu bisa nyanyi? Dia mempertanyakan, saya bilang enggak, saya enggak bisa nyanyi Kak, saya masih menutupi. Tapi ya balik lagi nih, memang sudah waktunya, takdirnya untuk disembuhkan traumanya. Jadi kan itu luka batin ya ternyata.
1: Betul.
0: Ya yang saya
1: lama ya itu ya.
0: lama loh 20 tahun. Ya memang udah waktunya untuk disembuhkan diri.
1: Iya, iya. Jadi sebetulnya ya,
0: mau diumpetin.
1: Sebetulnya rock slow rock ini sebetulnya bisa terbilang baru ya di masa-masa COVID itu karena memang gabung di NAFC gitu ya.
0: Betul, buat saya pribadi saya baru. Walaupun slow rocknya di NAFC itu hidupnya sudah 35 tahun deh kalau nggak salah usia fanbase-nya.
1: Iya. Dan masih hidup begitu ya.
0: Dan masih hidup sampai detik ini.
1: Nah, sekarang pertanyaannya apakah karya apa namanya karya-karya bermusik atau genre musik dari Kak Inggit ini justru malah mengacunya pada Nike Ardila atau siapa gitu atau gimana?
0: Kalau untuk legitimasinya mungkin bebas orang yang mendengar dan menilai ya. Tapi kalau dari Inggit tadi, Inggit tidak pernah punya motivasi khusus. Memang menyengsengajai gitu ya untuk ini menjadi genre slow rock. Itu semua terkumpul menjadi EP. Kebetulan Kak, karena dari 4 lagu ini 3 orang pencipta lagunya sama-sama juga idolanya Nike Ardila.
1: Oh.
0: Dari ketiga seorang tersebut.
1: Dari cinta.
0: Jadi balik lagi ke takdir.
1: Jadi penciptanya Cinta Bertahanlah, Teman Sejati dan Kesepian. Betul. Itu juga sama-sama pecinta Nike Ardila ya.
0: Justru mereka adalah orang yang punya dedikasi dan loyalitas terhadap Nike Ardila. Kalau Inggit ini masih newbie, Inggit tuh cuman pengen tahu almarhumah Nike Ardila tuh kayak apa. Tapi kalau 3 orang ini, wah sudah di luar kepala. Mereka hatam deh tentang almarhumah Teteh gitu.
1: Oke. Saya balik lagi ke EP ini. Dari Cinta Bertahanlah, Teman Sejati dan Kesepian. Apakah temanya sama dengan serupa atau serupa dengan embun? Serupa dengan serupa embun. Gitu maksudnya. Sama gak?
0: Iya.
1: Temanya.
0: Sebenarnya kalau untuk dari tema instrumen-instrumen musiknya, iya. Karena tadi yang ingin ceritakan bahwa mereka bertiga ini kan memang mengidolakan sosok almarhumah Teh Nike. Nah, kalau untuk serupa embun, Inggit hanya berkontribusi dalam liriknya saja. Tapi kalau untuk komposisi musiknya, Inggit dibantu oleh Mas Dedi Hamid, pencipta lagu Cinta Bertahanlah. Jadi otomatis ya bahwa beliau akan membawa masuk genre slow rock ke dalam musik Inggit di serupa embun.
1: Oke. EP ini kan berarti dari April ya, bisa dibilang ya. Cerita serupa embun ini dari April.
0: Rilis EP-nya April, tapi kalau totalnya dari Januari.
1: Iya, totalnya karena sebulan sekali kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau boleh tahu ini sudah, saya belum spill sih, sudah ada video klipnya kah? Semuanya sudah ada. Yang serupa embun
0: sudah ada di kanal musik Inggit, iya, di YouTube musik Inggit sudah ada, di DSP, di Spotify sudah ada semuanya.
1: Video musiknya jadinya kapan itu?
0: Di bulan yang
1: sama.
0: Iya, jadi setiap rilisan di Januari, Februari, Maret, April langsung bungkus. Plus musiknya langsung, MV-nya langsung ditayangkan.
1: Ini musisi yang sangat berniat sekali ya. Niat banget ini.
0: Saya bilang musisi yang beruntung gak sih sebenarnya?
1: Iya.
0: Karena jalannya mudah dikasih sama Allah. Tapi gak mudah lah 20 tahun.
1: Iya. Oke, saya pengen nanya, kasih gambaran apa namanya untuk musik video di serupa embun aja. Itu gimana dari prosesnya atau temanya dan sebagainya seperti apa?
0: Nah, ya untuk dari serupa embun dari musik videonya itu Inggit mengambil formasi format band, full band. Itu dari situ aja sudah menunjukkan bahwa si penyanyinya ini rindu sama atmosfer dia yang lama gitu kan. Tapi kan hal yang mustahil untuk mendatangkan personil-personil yang lama. Ya kan, itu namanya cari pentung. Akhirnya Inggit terpikir bahwa udah ya, Inggit cuman pengen ada gambaran aja bahwa dulu dia napak tilasnya lah, dia pernah punya teman-teman band dihadirkan lewat serupa embun. Tapi itu adalah additional player semua.
1: Oke. Kak, jadi ini sudah bisa didengarkan semua di digital platform ya? Sudah bisa.
0: Iya, betul. Sudah bisa dinikmati.
1: Otomatis kan di beberapa radio juga sudah diputar begitu. Bagaimana tanggapan masyarakat masyarakat itu terlalu berat ya kata-kata masyarakat. Pendengar atau penikmat musik lah. Seperti apa?
0: Iya. Baik, kebetulan yang baru banget terjadi, relate nih ya, baru berapa jam yang lalu saya bikin nangis orang. Kebetulan habis siaran di RRI Banten, terus Inggit mengajak kepada penyiarnya untuk minta testimoninya dari lagu Serupa Ambun itu seperti apa menurut mereka. Dan penyiarnya otomatis langsung menangis karena mungkin ya dia mengakui bahwa energinya sampai kak, kata dia, saya juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi yang kata kakak gambarkan ini sampai ke saya. Wah, saya terharu dong otomatis ini kok
1: berarti, sampai nangis. Berarti aku benar ya, maksudnya di cerita ini memang bukan hanya kayak gitu yang mengalami begitu. Banyak sekali orang-orang pernah mengalami hal yang sama. Cerita
0: ternyata ada ya di luar sana kan.
1: Oke. Nah, ini yang terakhir nih kak, saya pengen nanya kedepannya nih apa yang dicapai oleh Kak Inggit di dunia musik? Karena dunia musik saat ini sudah sangat beragam, apalagi dengan datangnya apa namanya pembaharuan-pembaharuan dalam hal musik ya, ada AI dan lain sebagainya, penyanyinya juga macam-macam begitu, sudah datang dan pergi, bahkan begitu ada yang bertahan dan lain sebagainya. Melihat dunia musik saat ini Kak Inggit seperti apa?
0: Baik. Kalau harapan-harapan ya, goals mungkin nih di industri musik ya. Sebenarnya jujur Inggit nggak pernah punya goals mimpi yang besar-besar. Tapi Inggit sifatnya mengalir. Inggit kepengen bisa berdampak positif buat orang di luar sana dari hasil karya-karyanya. Hanya itu aja. Jadi saya cuma punya modal kejujuran yang saya alami. Dan saya mencoba menjadi seorang penulis lagu ya maksudnya. Dan saya ingin menyampaikan setiap lirik-liriknya itu dalam kalimat-kalimat yang baik, yang tujuannya untuk membawa orang biar lebih semangat, spiritnya kembali. Itu sih kak dampaknya. Jadi berdampak gitu, kepengennya begitu aja modalnya.
1: Pengennya kedepannya karya-karya Kak Inggit itu berdampak bagi semua orang ya.
0: Intinya
1: seperti itu. Berarti bisa dikatakan musiknya Kak Inggit ini memang idealis banget ya? Atau gimana?
0: Setuju gak? Allah Tuhan. Alhamdulillah, akhirnya Anda paham. Itu udah legitimasi yang cukup gitu buat si Inggit Awulan, seorang idealis ya.
1: Oke. Berarti tidak bukan pasar yang hanya pasar yang dikejar, tapi juga bagaimana karya saya ini memiliki kemanfaatan untuk banyak orang. Seperti itu ya kak ya.
0: Iya, niatnya seperti itu, mudah-mudahan diterima. Amin, afirmasi positif. Amin. Ya kak.
1: Baik, Kak Inggit, ini terakhir ada yang ingin disampaikan gak nih untuk pendengar Pro 1 RRI Cirebon dan ya mungkin yang sedang nonton di kanal YouTube, karena kita live YouTube juga di RRI Cirebon kak.
0: Silakan. Live YouTube juga ya berarti. Baik. Sebelumnya terima kasih Inggit ucapkan untuk Pro 1 Cirebon untuk kesediaan waktunya, telah mengundang Inggit. Inggit ingin mengajak khususnya untuk pendengar Pro 1 Cirebon yang saat ini mungkin sedang mengalami sebuah kerapuhan, kesendirian, atau keterpurukan dalam hidup karena mendapatkan ujian-ujian atau apapun itu. Pesannya adalah terima dulu semua luka-luka itu, kalian jangan deny. Kalian terima takdir itu walaupun takdirnya tidak baik. Setelah itu kalian peluk luka kalian dan kalian bisa kok, seiring sejalannya waktu kalian akan bisa untuk keluar dari situ. Nah, karena kenapa Inggit berani menyampaikan harapan yang seperti itu? Karena Inggit mengalaminya. Walaupun itu harus melalui perjalanan 20 tahun ya. Tapi Inggit sudah rilis luka-luka itu, sudah Inggit lepaskan, Inggit kembalikan lagi kepada Tuhan yang memberikan ujian dan akhirnya membuat Inggit lebih lega gitu ya. Karena kalau kita simpen pun mau puluhan tahun kita simpen, kalau emang waktunya harus dirilis, dilepasin, ya udah lepasin aja. Jadi belajar untuk menerima dulu baru kita lepaskan. Insya Allah semuanya lapang.
1: Siap, terima kasih waktunya bersama Pro 1 Cirebon Kak Inggit. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya.
0: Sami-sami kak, mudah-mudahan ya. Amin.
1: Siap, assalamualaikum Kak Inggit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dan pendengar, ini lagu, saya ulang kembali, lagunya Serupa Embun dari Inggit.

0: keren. Aduh, ini boleh diceritakan sebetulnya lagunya tentang apa, biar saya nggak menduga-duga, mengira-ngira begitu, jadi langsung dari seorang penulisnya.
1: Persepsi ya.
0: Betul.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah hoaks ya. Dilansir dari tirto.id, audio dan video dalam video tersebut beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiraan cuaca dari BMKG Kertajati Majalengka untuk wilayah Ciayu Majakuning dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan, ada Mbak Evi Diana.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Ciayu Majakuning 29 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau berawan dan terdapat wilayah yang berpotensi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Majalengka bagian tengah, wilayah Kuningan bagian timur, dan wilayah Cirebon bagian selatan. Pada malam hingga dini hari, diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di sebagian wilayah. Beralih untuk perakiraan cuaca esok hari, 30 Mei 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi hujan yang dapat disertai petir yang turun secara tiba-tiba, angin kencang ataupun panas terik pada siang hari. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lelah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

104,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya ingatkan pendengar untuk kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini surat Al-An'am ayat 101 sampai dengan ayat 106, dibacakan oleh Ilham Fauzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena Blue Moon kabarnya akan menghiasi langit malam pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi ini menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Blue Moon adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena ini juga bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Sebutan Blue Moon muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari, sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Blue Moon juga biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena ini juga sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Fenomena Blue Moon tahun ini, pendengar, bertepatan dengan kemunculan mikromoon di langit malam. Mikromoon ini membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibandingkan purnama biasanya. Mikromoon terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi ini membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasa. Walaupun begitu, perbedaan ukuran mikromoon cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Pro 1 masih bersama Anda, dan pendengar, pukul 18.30 nanti kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah bahasa Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta nida basa Sunda, wartos anu parenting. Sajumlah harga kebutuhan pangan di Kabupaten Cirebon ngaronjatkeun sarengsena Lebaran Idul Adha. Mangsa usum halodo di Kabupaten Indramayu ditaksir mimiti akhir bulan Mei ieu. Warto selengkapna didugikeun ku Nono Kartono. Sajumlah harga kebutuhan pangan di Kabupaten Cirebon ngaronjatkeun sarengsena Lebaran Idul Adha. Salah sahijina cabe beureum meh kiwari ngahontal Rp80.500 sakilona. Pon kitu deui cabe keriting hargana ngahontal Rp72.000 sakilona. Nerekelna harga cabe ditaksir ngahontal 47%. Salah saurang padagang di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon munah netelakeun nerekelna harga cabe alatan kulobana pamenta sagedengan ancoana saeutik. Dirina ngajen yen heureutna ancoan mangaruhan kana harga kebutuhan pangan. Produksi uyah di Kabupaten Cirebon minangka salah sahiji andelan kebutuhan pangan nasional. Najan kitu produksi uyah can bisa nyumponan kebutuhan alatan kaganjel kurupa-rupa pasualan jeung tantangan. Salah sahijina produksi uyah ngandelkeun ti cuaca. Hasil produksina can walatra sarta can bisa ngagunakeun teknologi modern. Kaayaan ieu ngabalukarkeun produksi uyah saingan jeung daerah lain. Eta hal ditandeskeun ku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Teguh, produksi uyah di Kabupaten Cirebon biasana lumangsung ti bulan Mei nepi ka Juni. Proses produksi uyah ngandelkeun gumantung kana panas panon poe sagedengeun upama keur usum hujan patani teu bisa produksi. Badan Amil Zakat Basnas Kabupaten Kuningan gawe bareng jeung Rumah Sakit Juanda ngayakeun kagiatan Basnas Berbagi bersama Mustahik di Kalurahan Cigugur Kamari. Ketua Basnas Kabupaten Kuningan Yayan Sofyan netelakeun kagiatan ieu minangka wentuk kapedulian sosial jeung sumanget gotong royong. Rangkean kagiatan kawengku program sajian berkah Basnas kucara ngabagikeun kadaharan ka 1000 mustahik. Pon kitu deui ngabagikeun 100 paket sembako sarta dieusi ku tausiah layanan kesehatan jeung pengobatan haratis. Kuayana bantuan ieu dipiharep bisa ngurangan pabeberat masyarakat teu mampu. Pamiarsa warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Pamarentah Kabupaten Kuningan sateka polah ngabantu para patani kopi kucara nguatkeun ajen kopi daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah netelakeun pikeun ngamekarkeun ajen kopi daerah pamarentah daerah ngalakonana kucara satahap-satahap. Tarekah ieu antarana tata kelola jeung nguatkeun kapasitas patani. Tarekah ieu minangka cara hade nggoni nguatkeun luang pasar internasional. Nurutkeun Wahyu Hidayah, produksi kopi di Kabupaten Kuningan geus nembongkeun pangajen anu pohara hadena dina sawatara taun katompernakeun babakuna kopi jenis robusta. Wartos pamungkas, mangsa usum halodo di Kabupaten Indramayu ditaksir mimiti akhir bulan Mei ieu. Kulantaran kitu masyarakat sangkan ngirit-ngirit cai bersih. Kitu ditandeskeun Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu, Dadang Oce Iskandar, dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Dijentrekeun Dadang Oce, usum halodo tahun ieu ditaksir bakal lumangsung lila nepi ka bulan September nu bakal datang. Salinan ti eta, masyarakat sangkan caringcing ku musibah kahuruan. Ulah sagawayah ngadurukan runtah dina jujukutan lahan garing bisi kawalagar. Pamiarsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1 pendengar PT KAI Daerah Operasi 3 Cirebon. Kabar mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang Lebaran Idul Adha 2026. Sejak 26 hingga 28 Mei, sebanyak 37.368 penumpang kabarnya telah dilayani di sejumlah stasiun wilayah Daop 3 Cirebon. Dari jumlah itu tercatat sebanyak 16.459 penumpang berangkat dan 20.909 penumpang tiba di wilayah Daop 3 Cirebon. Tingginya angka tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat selama momentum libur panjang. Puncak kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan jumlah mencapai 10.708 orang. Angka itu juga mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Mohibudin, menyampaikan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga akhir masa libur. Hal ini juga karena penjualan tiket GoShow itu masih berlangsung di sejumlah stasiun.

0: Pendengar, harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon kabarnya juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Salah seorang pedagang di Pasar Pasalaran, Uya, menyebut harga bawang merah saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram. Pedagang juga menyebut harga sebelumnya berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai hijau dijual sekitar Rp20.000 per kilogram dan cabai merah mencapai Rp75.000 per kilogram. Pedagang mengaku cabai merah kecil saat ini juga sedang sulit didapatkan di pasaran. Kondisi ini juga membuat harga cabai tetap tinggi di tingkat pedagang maupun konsumen dengan kisaran Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, pendengar, harga sayuran lain dinilai masih relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Pedagang menyebut kenaikan harga saat ini lebih banyak terjadi pada komoditas bumbu dapur. Selain bumbu dapur, harga telur ayam saat ini berada di angka Rp27.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng masih relatif normal di kisaran Rp22.000 per liter. Pro 1 masih bersama Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo Satu, masih bersama Anda dan sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Nanti akan ada Vian Alwansa ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air, karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung, karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Pagi, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu saya memprakarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Menteri Pendekar, Anda bersama saya Bian Almansa dan juga pengarah teknik Bung Budi dan juga Bung Laksono yang akan menemani saya pendengar sebenarnya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat. Sehat-sehat selalu ya pendengar ya. Karena kesehatan adalah pangkal utama untuk kita bisa beraktivitas, bisa menyenangkan diri kita, bisa menyenangkan keluarga kita. Jadi pendengar ya, tanpa kesehatan yang kita jaga, kita termasuk menjadi manusia-manusia yang merugi. Bukan begitu pendengar? Ya pendengar, rangka mesin dan informasi akan kembali sebelum Anda bersama kami dalam Gendera Parahyangan yang akan bersama Pak Maman dan juga Pak Haji Emen yang saat ini belum konfirmasi apakah beliau datang atau tidak begitu. Semoga saja bisa datang ya. Karena minggu kemarin pas kebetulan juga saya yang siaran karena ada beberapa ada kendala di jalan ya. Semoga sehat selalu Pak Maman ya, Pak Maman ya. Dan mendengar ragam musik dan informasi karena kawali ini terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Digital akan mewajibkan registrasi kartu SIM. SIM card yang mendengar bukan surat izin mengemudi. Tapi SIM card ini dan akan menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026. Dan hal itu dijelaskan oleh Dirjen Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut. Registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Tidak ada kelonggaran katanya untuk registrasi biometrik kartu SIM baru. Kebijakan ini akan berlaku 1 Juli. Dan menurutnya penerapan sistem biometrik telah diuji coba selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator besar seluler nasional. Dan pendengar, bagaimana sistem biometrik ataupun menggunakan teknologi pemindai wajah atau face recognition dan sistem biometrik ini juga langsung dicocokkan dengan database kependudukan nasional Dukcapil ketika sudah dipindai wajah kita ya sebagai pemilik SIM card baru. Nah, kebijakan ini berlaku atau diberlakukan secara penuh dan wajib secara nasional untuk menekan maraknya kejahatan cyber seperti penipuan dan pencurian identitas. Cara kerjanya sistemnya registrasi seperti apa pendengar? Yang pertama adalah pencocokan data secara real time. Sistem ini akan mengambil foto wajah Anda bersuah foto jika mandiri atau dipindai oleh petugas di gerai. Lalu mengenkripsinya menjadi kode unik untuk dicocokkan dengan foto di KTP elektronik yang ada di database Dukcapil. Dan validasi jika validasi berhasil, dan data wajah dan nick dinyatakan valid dan cocok, nomor SIM card yang Anda beli akan langsung aktif. Begitu pendengar ya. Jika validasi gagal karena wajah tidak cocok dengan atau data KTP tidak sesuai, nomor tidak akan aktif dan Anda wajib melakukan perbarui data di kantor Dukcapil sempat. Wai, mantap. Kemudian ada dua opsi metode registrasi. Datang ke gerai operator dan Anda membeli kartu perdana di outlet atau gerai resmi operator yang ada di Indonesia, petugas akan membantu memindai wajah Anda menggunakan perangkat khusus gerai. Wow, jadi begini ya pendengar ya, kalau Anda membeli kartu SIM card baru, entah itu resmi outlet atau gerai resmi operator yang ada di Indonesia ini, nah Anda harus datang ke gerai ataupun outlet resmi operator yang Anda beli. Petugas akan membantu memindai wajah Anda menggunakan perangkat khusus gerai. Kenapa ribet ya mendengar ya? Dan kemudian registrasi mandiri atau online juga bisa. Anda juga bisa melakukan suah foto selfie melalui kamera ponsel pintar Anda di situs web atau aplikasi resmi operator. Sistem ini akan meminta memasukkan nick, nomor KK, dan memverifikasi wajah menggunakan kamera depan ponsel Anda. Ini kalau males ke gerainya panas ya, waktu hujan atau enggak lah males, boleh secara mandiri atau meregistrasi mandiri. Caranya begitu bener ya, soal foto atau selfie melalui kamera ponsel pintar Anda di situs web yang nanti disediakan oleh aplikasi resmi operator. Nah, sistem akan memasukkan nomor nick, nomor KK Anda, dan memverifikasi wajah Anda menggunakan kamera depan ponsel Anda. Dan kategori pengguna khusus yaitu warga negara asing wajib menggunakan paspor, sementara anak di bawah usia 17 tahun menggunakan nik anak
yang digabungkan dengan biometrik kepala keluarga. Aduh, kenal lagi nih kepala keluarga ya. Pembatasan kepemilikan setiap nik ini dibatasi untuk memiliki maksimal 3 nomor prabayar aktif. Dan keamanan data, bagaimana? Foto wajah Anda tidak disimpan oleh pihak operator seluler, melainkan langsung dikelola oleh Ditjen Dukcapil dalam bentuk data terenkripsi. Nah, pokoknya rahasianya dipegang apa ya? Rahasia banget dah. Rahasia banget gitu ya. Untuk data berbagai hal, nomor NIK ataupun nomor kartu keluarga, wajah Anda gitu ya, biometrik wajah Anda dan lain sebagainya, pokoknya dijaga privasi Anda dan tidak usah khawatir. Katanya begitu ya, pendengar ya. Semoga saja demikian pendengar, dan Anda akan terus bersama kami dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

satu informasi terakhir sebelum Anda akan menikmati rangkaian lagu-lagu Sunda bersama Kendaraan Perahyangan untuk kesempatan malam hari ini, pendengar. Ya, pendengar, penumpang moda transportasi udara pada 37 bandara mengalami penurunan pada hari libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila nanti. Hal tersebut berdasarkan hasil prediksi PT Angkasa Pura Indonesia Injourney Airport selaku pengelola. Direktur Utama Injourney Airport Muhammad R. Pahlevi memproyeksikan jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara mencapai sekitar 3 juta jiwa. Jumlah tersebut mulai dari 26 Mei atau Idul Adha hingga hari lahir Pancasila nanti tanggal 2 Juni 2026. Dan kendati terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, seluruh bandara telah melakukan berbagai persiapan. Tujuannya untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan tetap terjaga pada libur panjang ini. Sayangnya pendengar ya, pas libur panjang Idul Adha, kemudian situasi keadaan dompet, keadaan kantong, sudah tanggal tua gitu. Bukan begitu pendengar. Baik pendengar, masih akan terus bersama kami dalam Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 bersama saya Pian Alwansa dan didampingi pengarah teknik Bung Fudi dan juga Bung Laksono.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Beberapa menit ke depan pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Gendera Parahyangan bersama Pak Aman dan juga Pak Haji Emen yang akan bersama Anda langsung dari studio RRI Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon. Kami akan nantikan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Alhamdulillah Kang Maman, haturan. Haturan oge kanggo para miarsa kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah ridho Allah. Wengi ieu tiasa nepangan deui. Saksanaos ngalangkungan di Jomantara. Nanging hapunten satu acana dua kali telebet teh. Masya Allah nuju ka pasihan. Ieu masih kene aya sakedik-kedik tapi nuju majeng.
1: Alhamdulillah.
0: Haturan wejeng wengi Kang Maman. Mugi-mugi sawa sadayana aya dina ginanjar kawilujengan.
1: Mangga kang Maman diajeng. Atuh nang me cok sanes antena masih serak-serak. Serak-serak leuleuy. Wilujeng wengi wilujeng pada punglawung pamprok jong kurang memule budaya Sunda biasa. Anu mikareus mika cinta mika dede lagu-lagu Sunda. Wengi Sabtu Mang Emet aya teh ping 28 Mei 2002 genep dina acara ngaguar mengket rasa gitu. Saur Mang Met urang teh kedah tata titiknya mipit kudu amin ngalah kudu menta mete taraje nincak kabaran nyucuk galuh mapai
0: laratan
1: gitu. Wilujeng wengi kanggo wargi sadaya, wilujeng patepung lawung deui mun kanggo pini sepuh sadayana we lah mohon kin urang tataan hiji-hiji gitu Mang Met. Alhamdulillah ngayana urang tesa sumping di RRI wengi kamari kenging kadedehannya ya Allah subhanahu wa ta'ala mohon ngagoler di tengah jalan bebas.
0: Abdi yang goye 10 dinten.
1: Masya Allah dede urang teh nyamun masih diangken.
0: Masih diangken.
1: Di PK-nya di kadedeh. Mang Met urang sangakeun lagu munggaran mohon nah nya ti Nining Maeda. Mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun kanggo wisadaya.

0: diatur dina lagunahannya anu digalindengkeun ku Nining Maida dina Wanda Kacapi. Seni Sunda teh gening lebet jenisna teh ieu ka Wanda Kacapi. Pamugi atuh lagu nembe mugi katampi kalayan mugi janten panghibur kalbu pangpangna kanu anu parantos anom gitu. Nu parantos anom teh diantawisna Kang Maman diantawisna teh. Kalebet simkuring. Tah nanya cenah panyakit cinta teh aya di istri sareng di pamegeh.
1: Leres pisan.
0: Leres
1: teh. Dua-duana aya.
0: Gitu. Bari pamegeh mah teh kaup ningali nu bener nya kitu.
1: Bener sareng herang Mamedna.
0: Bener herang.
1: Mamed urang. Austin aya anu lebet ieu mah lagu ngalakuan we Mang Med nya. Ti Abah Gelenyu Mang Med. Alhamdulillah. Kamarang mohon Desa Kamarang. Mohon. Kieu geuning Mang Med. Sampurasun Pak Maman, Pak Emet, Wilujeng Wengi.
0: Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng mantan tugas. Ieu Abah Gelenyu ti Kamarang. Mohon.
0: Damang.
1: Bade Badai Mundut Lagu, mohon kelilingan Sunda, Tablo Kasmaran naik gendu, Tablo Kasmaran naik gendu, mohon dihalangkan ku Mamah Ucu Hayati, itu lagu ieu kanggo Pak Soheh di Cilengkrang, terus kanggo Kang Lokis di Bayuni, kanggo Abah Juju di Pancalang, kanggo Pak Suryadi. Sareng Bukinah di Sereh. Hatunun wasalam Abah Gelenyu di Kamarang.
0: Hatunun Abah masyaallah.
1: Kadua Mang Med
0: mati sehat geuning.
1: Di Bunda Nyai di Ciporang Kuningan.
0: Mohon.
1: Saurna teh bade mundut lagu Duriat. Anu digalindengkeun ku Teh Nani. Dina mana poplupi nama yemun
0: Duriat.
1: Mohon lagu iya haturan kanggo ka Abah Surwa kanggo Paku Citenjo kanggo Kang Uju kanggo Teh Wasra Teh Ade oge Kang Tedi Kang Toto di Padang Pariaman saur teh siap-siap bade karempel dina acara reuni di Majalengka ping 14 Juni. Aduh tah geuningan kitu kompak Mang Meta muhun bade ngaleut kabana
0: ngaleut
1: cibinggin mun lagu na teh tadi muhun jeung Duriat Mang Meta
0: nah atur nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna.
1: Lajeng Mang Med.
0: Oh, nah, lajeng.
1: Mohon tah anu ka salajengna mohon ti Cemi di Ciledug. Mohon saurna teh hoyong pangmuterkeun lagu Girimis ka sorenakeun. Lagu ieu haturan kanggo ka Ci Haji Eni di Cimara. Kanggo Ci Haji Entin oge sami di Cimara. Mohon kanggo Kang Haji Injuna, kanggo Pak Haji Bos Tape di Tarikolot. Kanggo wargi anu aya di Cileuya. Sareng Cileuya. Mohon Cimulia Mang Med tempat naos. Mohon. Tak itu wilujeng ujang rengukeun saurna teh hayang pamutukeun lagu teh Girimis
0: ka sorenakeun
1: Mang Med. Ajeng Mang Med.
0: Alhamdulillah.
1: Kitu mohon. Ieu teh Citra ieu
0: mah. Oh, tagening teh Citra
1: alhamdulillah. Hayang pamutukeun lagu Anjeun. Mohon haturan saurna teh kanggo Kang Lokis di Bayuning, Abah Sohe. Teras Abah Haji Elon di Jatiwangi, Abah Haji Wildan di Pancalang. Kanggo bundanya Bunda Iin. Bunga-bunga Iin di Ciporang Kuningan. Kuningan. Amin. Terhilap anu nuju macam tugas Kang Mama sarang Kang Emet. Alhamdulillah. Mohon terus biasa.
0: Mohon teh. Ya alhamdulillah pidona.
1: Haturnun. Pidona nah, Mang Med ya. Gitu. Tagini. Hiji deh Mang Med. Di Mama Asep. Di Sindang Kempeng. Hoyong pangmuterkeun lagu nanti dongkrak.
0: Dongkrak. Mobil mogok rupinanya.
1: Dongkrak.
0: Dongkrak.
1: Upami itu aya lagu dongkrak. Sama tuh Yosku digantus ku titip salam wae. Gitu. Kumpe kamu sadayana sarta teu diwiji-wiji dibuntel wae sarta kitu.
0: Mohon mangga.
1: Sementara kitu Mang Med.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Urang sangakeun mangga lagu anu
0: sadayana. Mohon. Mohon leres nuhun pisan nya Kang Man.
1: Mohon pamrut lagu ti Abah Gelenyu tadi teh mohon.
0: Tablo.
1: Tablo.
0: Kasmaran naik gendu.
1: Nah, enggak.
0: Nya enggak. Kahaturkeun dina lagu Tablo Kasmaran.

0: Ya Allah ya Robi, tablo naik naon meteh meteh tablo Kasmaran.
1: Alhamdulillah.
0: Naik ngapun tan mun bah.
1: Itu yeah, tagining abah abah gelenyun manis saya pisan.
0: Yeah. Sekedap mang. Teh lagu anu nembe teh kapidangkeun sapertos tadi asa emut jaman kuring keur leutik. Teh lagu-lagu model kieu kasepuhan ayeuna rupina nu mikarsep teh kalebet abah gelenyu teh. Malikeun katineung nya bahnya dina tablo. Nah, Kasmaran naik kendo mung hawa mung hanja kalsekedik hewang waktos nyamang nyabahnya wayana un nutang tos ngatur kenun kana pangrojong sareng pangdedelna hatur nuhun mangga Kang Maman.
1: Oh nang men urang silaturahmi heula nyamang menya kanggo wargi-wargi urang anu ngarojong kana acara Galuh Sunda aya anu di daerah Kuningan. Aya oge anu di daerah Cirebon kitunya
0: mun Majalengka.
1: Di Majalengka oge sami mun. Itu
0: sami urang, di Indramayu ge aya.
1: Mohon, sami. Mohon. Urang
0: urang Subang aya.
1: Mohon mohon tah. Urang tataan ye. Warahman Mang Med.
0: Mohon di Lengkong ya.
1: Lengkong di Gewok. Lengkong mohon Majalengka. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun, wilujeng leson. Abah Anton muntah di Tajur Buntu.
0: Leres.
1: Oge Abah Wanto Nasami di Tajur Buntu.
0: Abah Uji nya kalebetna.
1: Oge Kang Ali tah di Cileres. Abah Uji muhun di Tajur Buntu. Tah ieu mah urang Widarasari Jatiwarang namen Mas Supriyadi. Selamat malam Mas Supriyadi. Iya alhamdulillah muhun. Terus oge kanggo Mas Kamid mau di Cibentar Mang Med. Ibu Tohir alias Mama Susan di Jabang Bayi. Wilujeng wengi wilujeng gadangkeun.
0: Kapungkur mah sering tah teh.
1: Kitunya. Muhun. Tah ti beske Mang Med di Ciborela.
0: Di beske di sami
1: tah. Muhun kitu. Abah saya Pak Suryadi saminya tak mumun di Hajamukti tak Pak Suryadi mumun si Orai teh tak mumun di Cemerang alhamdulillah mumun Abah Jarkoni Mang Med bos kalapa muda tak
0: di mana
1: di Pancalang
0: alhamdulillah
1: mumun Ibu Imas samita Ibu Entus di Pancalang wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun Pak Casma tah di Blok Pon sami di Pancalang. Mohon Pak Suhari penjaga SD sami tah di Pancalang. Leugeug alhamdulillah ngadangukeun lagu-lagu Sunda mun Mamet. Kitu tah. Kitu pina Mamet mun sementawis nya masuk ke seueur.
0: Alhamdulillah. Mohon
1: kantung keng alih ke daerah Cilacap.
0: Sakadik
1: mohon. Kurang sangakeun lagu anu salajengna
0: dina lagu Duria.
1: Duriati. Teh nanihnya pamundut lagu ti Bunda Iin di Ciporang Kabupaten Kuningan. Mangga wilujeng wengi, wilujeng ngadangun, wilujeng leleson. Mangga.

0: Alhamdulillah.
1: Sadar, kaget.
0: Aduh, duria teu bisa dihilian ku rupa.
1: Gitu.
0: Leres dah duriat mah bade ka mana lamun tos jodona lamun tos hakna mah pasti sumping mah nya Kang Mamang. Nya sapertos nu kamari kalaman ku sim kuring.
1: Gitu.
0: Duriat kamari sapelu ditenang ngagoyei.
1: Kadeudeuh kanya ati Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Disyukuri wae Kang Mamang.
1: Gitu. Eta masih diangken. Di PKD tepikannya. Mang Med, iya ayah ngelebet deh, di Ciledug, ya mohon. Mohon ya, di THM ini hoyong mindok gini.
0: Mohon.
1: Mohon kia, Mang Med. Assalamualaikum, Kang Emet, Kang Maman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mang Med ngawalernya, mohon. Badai menut lagu, daun hiris.
0: Daun hiris.
1: Mohon, disanggakeun kanggo Ibu Hajah ini, sarang calogena. Kanggo Ibu Hajah Entin oge sami sareng sarogena. Mun sarta iraha bade ka Ciledug geu. Keluarga Pamela oge sareng sami ditarik olot amun. Oge di Cimulia, Sat Cimulia. Hatur nuhun. Hatur nuhun ta Cemi. Wilujeng wengi, wilujeng leson, tos ngarojong dina acara lagu-lagu Sunda. Insyaallah ke orang puterkeun laguna. Daun hiris. Gitu. Mangga Mang Med.
0: Sabada duriat tadi urang haturkeun ta ieu pamurutna ti Emi tea. Ti urang Ciledug tea geuningan girimis. Kasorenak ya.
1: Gitu.
0: Halo do di rumah alhamdulillah. Mangga orang haturkeun dina lagu girimis kasorenakeun.

0: pemirsa kaum dangu di mana wayanan nembe kahatur dina lagu girimis kasorenakeun dina wanda degung. Nah, girimis kasorenakeun ngentengan sewu katineung. Tah ieu teh Kang Maman.
1: Ulan
0: mohon. Girimis kasorenakeun teh hujan rerincik-rincik sore hari. Terus aya panon poe, aya kuwung-kuwung. Tah bari calik di payun, mayunan tuangan, tah kuliner,
1: itu, bari ngadaweung ya,
0: bari ngadaweung,
1: kalau resang kuliner hari tate mangnet di Sunda mah seueur
0: di antawis nate aya kulub sampe,
1: kulub sampe,
0: kulub boleh,
1: tah mangnet ye, ayeuna ciciren sama non di sampe banyak, tiasa diolah rupi-rupi.
0: Leres
1: tah. Cobi mangwehna. Ayeuna sampeu mah tiasa dijantenkeun comro.
0: Bahana mah sampeu keneh.
1: Sampeu keneh.
0: Comro.
1: Terus cipeng
0: terus.
1: Cireng.
0: Terus.
1: Didamel sampeu.
0: Nah, dipeuyeum. Disupan. Dibubuy.
1: Tah, robih-robih namina teh pada lama asal nama hiji.
0: Barang tahku kreatif. Kreatifna warga tah tina bahan sampe anu sederhana teh gini tadi kan disebat aya peuyeum
1: peuyeum sampe
0: peuyeum sampe dagangan ti rancapurut baheulakeun
1: gitu.
0: Terus aya cireng teras aya gepe di Kuningan mah gemet di Bandung mah comro di Cirebon naon
1: Gepu nyaman tuh gepu nyaman tuh temuan.
0: Gepu mun dage jeung sap capu rupi-rupi. Tah kreativitas eta teh kadah nama di ku warga urang teh lajeng keras kabuktosan pan ayeuna.
1: Janten satu nami tiasa rupi-rupi.
0: Nami
1: tuangannya.
0: Kayak gitu. Dulu langkung naon. Masih emut kene keur leutik lamun 17 Agustus meser candil cenah kitu.
1: Mohon.

0: Dan ayo nama di nana dibeungkeut ku UMKM.
1: Gitu. Tapi kapungkur pan teh acan aya istilah UMKM teh. Tah heug anu tadi warga-warga nu kreativitas teh diwadahan ku UMKM nu akhirna insya Allah barang-barang anu tadi nilaina kurang berharga sabada jadi tuangan jantan bernilai.
0: Terus dibengket gitunya, diamankan, dilestarikan.
1: Pacitana kade ulahina.
0: Haturan kanggo Ibu Nopi, Kepala RRI. Selamat malam, selamat mendengarkan Ibu. Ini sedang membahas kuliner
1: dari bahan singkong.
0: Dari bahan ya, ketela pohon. Nah, dari beras, macam-macam ke depan. Itu ditambah lagi dengan lagu-lagunya sebagai hiburan. Itu barangkali Mang Med, orang teruskan Mang Med supaya terus.
1: Kayak orang lajengkan di kuliner nak karena nama.
0: Enggak mau
1: nak. Orang lajengkan karena lagu Anjen. Nyumponan pamundut nati Teh Citra.
0: Mangga.
1: Teh Citra mangga kehaturkan lagu Anjen.

0: Alhamdulillah.
1: Reng sekapi hatur namanya yes. Lagu Anjeun Pamonduti Teh Citra. Oge janten panghibur kalbu Teh Citra, bijeng istirahat tak gitu. Oge salam baktos kanggo Ibu Muriyati.
0: Oh, mohon halaman.
1: Sareng Ibu Haja Siti Purnama oge sami. Bijeng ngadangukeun, bijeng leleson. Sobat Teh Citra teh ya.
0: Mohon laras. Mangga Mamet. Alhamdulillah sabada lagu anjeun tah Kang Maman. Cobian urang ayeuna.
1: Lajeng Mamet je.
0: Kumaha sauna teh? Masih kan
1: kanggo budaya Sunda teh gini. Tadi perkawis kuliner. Urang lajengkeun sakedik mawehnya ayeuna perkawis anggean ye. Mohon eta nampi acuk. Di Sunda teh geuning mah besok aya ciri acuk kampret sareng kabaya. Mangga cobi teu mata. Kabaya heula ta kabaya?
0: Sekedap.
1: Mangga.
0: Janten upami na nyalik sih kana urusan pang naonana teh anggoan raksukannya. Namina teh aya raksukannya ya anggoan aya naon. Komo ayeuna pan aya aya sakola na kana mun aya aya naon namina teh geningan anu
1: model
0: tamu
1: mohon
0: kabaya teh salah sawios raksukan khas Sunda. Nah, para mojang Sunda mah kapungkur teh nganggo na teh nganggo kabaya tah sosanaos teu resmi oge tetep nganggo kabaya. Nganggo kabaya kapungkur mah. Sabada teu acan ka dongkapan ku budaya sanes anu kiwari katingali ku urang kapungkur mah gadis-gadis anu tos manjing lebet karena usia 14-15 tahun mah di padesaan mah di daerah sok nganggona kabaya. Tapi bade ka sawah kana tetep nganggo kabaya.
1: Setelana teh Mang Med eta teh pamit lepat ningali mah nya. Tiluhurna teh nganggo sanggul. Rambutna nya kabaya teras ka handap nganggo sinjang.
0: Nah, eta teh upami resmi.
1: Aya sinjang anu sinjang jangkung,
0: sinjang jangkung, mohon.
1: Aya oke memang sinjang anu ngaribet. Anu rempel teh ya, mohon.
0: Nah, janten leres Kang Maman. Aya kursus napan, ayeuna mah aya kursus rias panganten.
1: Tah,
0: langkung abdol upami urang nyaliksik mendalami ka anu ahlina kitu patola patali sareng raksukan teh nu tangtos anggian kapungkur mah tradisi di urang Sunda mah diantawisna kanggo istri mah nganggo kabaya raksukanna teh upami pameget mah nganggo na teh bajuna baju
1: kampret
0: teh gitu
1: atau napi dasi lah gitu jasnya
0: sami pamitos formal eta mah
1: eta mah nasionalnya
0: nasional ieu tradisi na teh gitu. Patani kan warna-warna teh pamit lepet mah kampret teh seuseurna warnana hideung
1: kahandapna nganggo senajepit kaluhur nganggo iket
0: gitu jaman kapungkur mah
1: gitu
0: diantawisna pan kiwari mah tos jarang alhamdulillah pak gubernur tah geuningan tos masian contoh sasanaos ayeuna pan iketna warnana bodas gitu nya kesawios tapi kan eta ciri khas gitu diantawisna
1: tah janten gitu, kapungkur mah upami bade acara hajatan bade acara seremonial resmi nganggo kabaya janten disanggul ami mohon kada ka ieu heula ka itu heula mohon ayeuna mah henteu panganggo kerudung asal grebet janten ayeuna mah kapungkur mah kudu disanggul heula disasak heula
0: laras gitu komo pamine masa lebaran jaman kapungkur mah istri-istri teh nganggo kabaya disinjang jangkung nyuhun tetenong
1: juru rias teh kapungkur mah laris sakedik mawet sasirin sabanyirin
0: mohon manawe sarang manawi ayam manfaat na ngaguar namina oge
1: emutan bagi banyak mohon datas ala pali sarang oge lajeng mamet lagu anu
0: alhamdulillah salajeng na urang haturkeun dina lagu dongkrak Oh, gitu. Titip salam
1: abun. Titip salam aja,
0: mohon dongkrakna potongnya.
1: Mohon.
0: Digentosku titip salam abunten Mama Asep.
1: Oh,
0: ngaguna orang gentosku titip salam saurna teh. Mangga, lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Neng Seka Piatur dina lagu Silih Antosan ti Mamah ti Sangkuling Pamundut
1: salam.
0: Oh, titip salam apa? Titip salam. Pamundut lagu ti Mamah Asep Sindang Kempeng. Hatur nuhun Mamah Asep, pungut terus ngarojong dina acara lagu-lagu Sunda ti RRI Cirebon.
1: Semua alhamdulillah.
0: Oh, Mang Med urang aos ke jeung lebetnya. Bilih, iya bilih di naha-naha itu. Pamundut lagu ti Mang Haji Ero tadi Purnayuda Cireduk teh. Saona teh hoyong pangmuterkeun laguna Songket Bandung. Tah lagu ieu disanakeun kanggo ka urang Cibeureum ka Cibeureum, Lulagung Sarulagung, Ciwaru sa Ciwaru, dibeungkeut di Mayu Mamet mun Ciawi sa Ciawi. Terutami kanggo urang Cilengkrang khusus orang kanggo Abah Haji Soheh.
1: Kamana ieu teh can nongol geuningan.
0: Mun oge ta kanggo ka Opa Duman. Oge kanggo Kang Lokista di Bayuning. Kang Hendi, Mang Meta urang
1: Pekalongan.
0: Urang toyalnya di Pekalongan, Kang Dede di Palangkaraya, mun Kalimantan Tengahnya. Tadi ujung kulon Kang Astrianya mun.
1: Jenggung Kang.
0: Kang Abah Ijo tadi Cilacap.
1: Abah Ijo di Cilacap.
0: Mohon, aduh. Aman itu nya mohon tah gitu. Oke. Urang aoskeun Mamet ieu ti Angsal jengna. Mohon ti Abah Haji Wildan ya. Mohon saurang teh hayang pamuterkeun lagu Sedih Prihatin.
1: Sedih Prihatin.
0: Sedih Prihatin. Mohon ti Abah Haji Wildan. Kumbel kang sadayana sareng teh terbiji-biji. Atuh nuhun tak itu mohon. Ya timang Dodo Mang Med mohon. Tadi kabaya iya nya kabaya beureum
1: teh. Mohon mohon.
0: Mohon. Kumaha tah mangga kabaya beureum. Saurna teh hoyong pamuterkeun lagu kabaya beureum.
1: Laras.
0: Mohon. Mong ieu implik-implik Mang Med nya kitu. Mohon saurna teh disanggakan kangge urang belawa Kang Ebong Sarbani teras sabetianya nuti kawit nanti ti kertawi nangun hatunuhun Mang Dodo tak itu aturan bujangungi mangga tuh urang sanggakan namanya
1: lagu sarajengna urang haturkan dina lagu Daun Hiris nyumpulan pamulut lagu TM TMI di Ciledug.
0: Ciledugnya, oh mohon, mohon mangga.
1: Semangga orang haturkeun dina lagu Daun Hiris.
0: Mangga.

0: Alhamdulillah reng CKP hatur dina lagu Daun Hiris. Mugi lagu nembe tiasa janten panghibur kalbu pang beberapa mana.
1: Dedeh teuing Mang Mel janten tambela disapirakeun nya.
0: Dicak lagu.
1: Lagu eta mun. Gitu. Mohon Mang Med, terus.
0: Lagu Jantan sa daunir ieu teh mangrupikeun kuliner oge sami Kang Maman. Hafal kana hiris?
1: Mohon eta teh. Sok deui dampel pencok wae di mana.
0: Tah kuliner eta oge. Mohon.
1: Tah eta mah biasana ciri-ciri urang Sunda, urang Sunda teh tadi mun nya. Mun aya lalab-lalaban. Tiasa dilalap, tiasa dipencok, dirujaknya.
0: Mun tayata oge sami keur urang kota mah meureun. Di kota umum mah hari anu dilebur mah tangtosna ge apal kana hiris teh.
1: Biasana ge di pelakna teh di Nagalengan mah gitu.
0: Daun hiris gitu. Eta teh janten lagu tah. Alhamdulillah eta oge sami tina barang anu sapira gitu, te bernilai gitulah. Tapi sabari damel.
1: Tapi kumargi ngolahna
0: profesional. Janten antukna janten bernilai gitu.
1: Pas bumbu artinya cabena pas. Uyah noge pas. Pas. Oh janten.
0: Pas keur lapar nih.
1: Gitu. Aduh. Urang sanggakeun deui Mang Metras.
0: Salajengna urang lagu anu bade kaaturkeun dina lagu Songket Bandung Manawi.
1: Songket Bandung. Bandung. Pamunut lagu Timang Haji Ero. Amun
0: Ciledug
1: sumuh. Ya ieu deui Mang Meta. Ciri tah ciri orang Sunda tah. Kanggo kenang-kenangan.
0: Tah ieu teh kana kana anggean teh tereksukan. Kana busana.
1: Mun urang-urang ieu urang lainnya pantas saya mah enggak sok.
0: Lujang wengi, lujang ngadagukeun Songket Bandung.

0: aing saya kapihatur dina lagu Songket Bandung. Pamungji lagu nembe katampi kalian janten panghibur kalbu pangbeberah mana.
1: Kanggo patali asih amin. Kadeudeuh kanyaah. Anu gaduh niat sae. Kanggo kenang-kenangan.
0: Cindramata.
1: Tah kitu.
0: Tah telepon
1: anu lebet mun alhamdulillah. Mangga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa soheda mang?
2: Alhamdulillah rabbil alamin sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf paman ya. Saya ini
1: alhamdulillah abah atuh nuhun pidoana sehat.
2: Tentangnya kami sehat.
0: Sehat alhamdulillah abah. Majeng sehat nuhun.
2: Masih kamari Pak Maman tos iya merenya
1: tos Mas Antren lah
2: motor batur
1: Mas Antren abang
2: padanya mundut laguna cara cat berem wanda tetapi
0: oh cara cat berem
2: kita ngomong dodo sarang ada citra Pak Nasri
0: larang
2: ambak benyo ambak Anton
0: abah Anton abah Juju
2: ambak anu di tajur buntut teh
0: Pak Muji
2: ambak Juju
0: mun
2: sareng kanggo anu di lubang buaya
1: abang botak
2: mun anu di di Perum Purna Yuda
0: mohon Pak Haji Ero mohon
2: di Ciporang di Ciberem Badayana wae lah anu nuju ngatangukeun acara
0: ieu mah semuhun bang
2: ngatangukeun khususan kanggo anu mancan tugas
0: hatur nuhun bang
2: mohon palu ya
1: hatur nuhun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Soheh.
1: Yang
0: terlaku caracet berem.
1: Caracet berem.
0: Dinawanda kacapi.
1: Kenangan dewa ya tenang bedanya. Tadi mah.
0: Songket. Upami di Sumatera mah ulos rupi namanya. Tak satu acan ayah songket di lembur mah. Ku iya. Sapu tangan.
1: Oh, anu caracet.
0: Caracet berem teh. Tak, kenu tadi. Aduh, alhamdulillah
1: sangakeun geus foto nyangkong.
0: Salajengna dina lagu sedih prihatin. Nyumpulan pamulutna ti Abah Haji Wildan.
1: Mangga.
0: Kahaturkeun dina lagu sedih prihatin.

0: prihatin nyumponan pamunut nanti Abah Haji Wildan. Abah wilujeng wengi atau mugi lagu nombe tiasa katampi oge mugi janten panghibur kalbu pangbeberah mana keur sedih teh prihatin pisannya bahnya lagu teh aduh
1: on mugi-mugi Abah Haji Wildan mah tetep sehat.
0: Eta mah tadi lagu eta mah Abah Haji masa keluarga mugi-mugi aya dina ginanjar kawilujeng.
1: Mamet perkawis pelestarian budaya teh memang ciri-cirinya di daerah masing-masingnya di Jawa oge aya, di Cirebon aya, di Pasundan lagi aya,
0: setiap daerah aya.
1: Janten upami tiasa mah janten aya semacam hoyong hoyong difilmkeun gitu Bang Ben, jangan dokumenter dokumentasi.
0: Dikomenterkeun
1: nya. Tadi dikomenterkeun leres. Janten tiasa audio, tiasa visual
0: gitu. Itu wungkul cariosnya, itu wungkul narasi.
1: Aya dina lagu aya, dina film oge aya, geuningan yeun mun. Tah contoh kapungkul namina SMP 1 Cirebon, SD Kebon Baru. Zaman kapungkul kan benten Mang Ben, kursi-kursina bangku-bangkuna bangunanna gitu. Itu aya ciri anu mandiri teh. Aya mah di bulldozer. Ku bangunan model engal.
0: Tah janten sakanaos mi bapak ka jamannya indung ka waktu mi bapak ka jaman tapi hari cikal bakal kanggo nanjirkeun karakter budaya mah pamitiasa mah kitunya tetep supados langgeng
1: lestari gitu. Urang mah mohon ngabahas pinggiran memang
0: medan mohon kan tenang
1: beres mangga urang
0: alhamdulillah ta urang haturkeun salajengna nyumpuran pamulut ti Mang Dodo.
1: Mang Dodo,
0: Mang Dodo mah hayang nganggo kabaya
1: cenah bari dua lagu sareng teh basa nya.
0: Basa mangga kabaya beureum sareng cecet beureum berarti tak kitu dua lagu ah nu ti payun ka hatur kabaya beureum dilajengkeun kana carcet beureum tadi tapi carcet beureum mah warna kacapi. Haturan kanggo Pak Haji Mahkota nuju ngadangukeun sono teh. Lujeng wengi.
1: Oh, muhun. Sumangga. Kang Ono teh nya Kang Ono muhun di Sinang Jawa.
0: Jawa
1: Bos Mahkota. Lujeng wengi lujeng ngadangukeun, lujeng lesong dina acara lagu-lagu Sunda di RR Cirebon.
0: Mangga Kang Ono. Kabaya beureum dilajengkeun kana carecet beureum.

0: Dina lagu kabaya beureum dipungkas ku carecet beureum. Aduh,
1: menuju populer beureum
0: mohon lagu teh geuningnya. Alhamdulillah atuh pamugi janten panghibur kalbu pangbeberah manah. Om ya atuh hatur nuhun pisan karena pangrojong sareng pangdideulna di acara wengi ieu. Pamugi atuh sadayana anu ngadangukeun, anu nuhunkeun lagu, mugi aya dina rahmat barokah nikmat sehat ti Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kang Maman.
1: Jarba alami.
0: Watos sampure.
1: Geuning tos nyorelek pisan Mang Medna.
0: Mohon.
1: Ieu aya nu mundut lagu Mang Med, nu rupina mah lagu pamungkasnya. Mohon ieu ti Kang Haji Ono,
0: mahkotanya.
1: Oh bos mahkota, saurang teh hoyong pang muterkeun lagu nanti pentang midang.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tah lagu ieu sanggakeun kanggo karyawan-karyawati Swalayan Mahkota. Sadayana mah ka urang Cibeureum,
0: Cibeureum.
1: Sinang Jawa, Sinang Jawa.
0: Pokonamanya.
1: Ciangin. Kitu Mang Med
0: geuning. Alhamdulillah. Nuhun Kang Mul.
1: Aduh, hatur tunun pisan dina panglojongna kanggo sadayana we Mang Med, mohon. Ieu mah ti simpuling Mang Med nya, mohon. Aya istilah kieu. Hariring lain nu kuring,
0: hareureung lain nu urang.
1: Leres. Hariring nukung si nyanding dibawa ku angin peting kulah wakasiri muncan panggi
0: ras gitu bahasa dina sastra pawayangan lolo banget gitu
1: ulah tungkul tah gini tungkul tempat keluputan tangga
0: tempat
1: kelepatan itu pilih ayak cariosan nu kirang merenah hapunten sebeda kalepatan gitu Mang Med. Nah enggak
0: malah orang pungkas pe kamu mohon monggo pungkasku.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga lagu pamungkas bentang midang.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon Malam ini. Sampai nanti pukul 24 saya temani Anda dan masih bersama rekan pengarah teknik Bung Fudi dan juga Bung Laksono dan juga rekan yang ada di pemancar Weru, Bleret, Cirebon dan juga yang ada di Haurgelis Indramayu, juga ada yang di Kuningan. Dan rekan pemancar yang ada di daerah Gebang sana ya pendengarnya. Terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang terus bersama kami. Saat lagi kami akan hadirkan Sandiwara Radio dari RRI Ranai dengan judul Cinta Sejati Ibu.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raka. Diangkat nak teleponnya ibu.
1: Ah, kenapa ibu ini selalu nelpon aku? Selalu aja cerewet.
2: Diangkat aja teleponnya. Siapa tahu itu penting. Itu dari ibumu loh.
3: Halo ibu.
4: Kenapa telepon terus? Aku lagi di kampus bu.
0: Assalamualaikum Raka. Ibu hanya ingin tahu kabar kamu nak. Raka sehat kan? Gimana kuliahnya?
3: Waalaikumsalam. Iya, aku sehat aja bu. Sedang di kampus nih bu.
0: Ya sudah, alhamdulillah syukurlah Raka. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan telat makan. Nanti masuk angin kamu sakit lagi.
3: Iya bu, gak usah khawatir. Telepon aja terus ibu tuh. Aku lagi di kampus bu. Assalamualaikum.
2: Raka, kamu kenapa sih ketus sama ibumu? Seperti gak suka sama ibumu?
3: Ah, ibuku cerewet. Aku juga gak tinggal sama ibu.
2: Aku tahu, itu kan pilihan kamu. Kamu yang pilih tinggal sama ayahmu.
3: Ah, itu karena ayah yang minta aja. Kalau ikut ibu, nanti gak keurus, kata ayahku.
2: Apapun itu pilihanmu. Dan yang terpenting sebagai sahabatmu, aku wajib mengingatkan, ibu itu segalanya loh. Pokoknya, gak ada yang lebih baik dari ibu di dunia ini. Walaupun kamu sementara ini gak tinggal sama ibumu, menghormati ibu itu wajib. Sesekali kunjungilah ibumu. Doa ibu itu menembus langit loh. Oke?
3: Oke deh. Makasih ya, Nep.

Malam ini, Bu Lestari masih menjahit pesanan orang. Bekerja keras, berharap suatu saat anaknya datang, ia bisa memenuhi kebutuhannya. Walaupun dengan kondisi yang tidak sehat, pikiran yang berkecamuk, dan perasaan rindu pada anaknya Raka. Tetapi, Bu Lestari tak menghentikan cintanya sebagai ibu.

Malam itu, Ibu Lestari dibawa ke rumah sakit dan Raka diberitahu tentang kondisi ibunya. Untuk pertama kalinya, Raka melihat ibunya begitu rapuh.

0: Lestari mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya tinggi. Mungkin sudah lama memaksakan diri.
1: Kenapa ibu gak pernah bilang kalau ibu sakit? Kenapa selalu diam, Bu?
2: Gak apa-apa, Raka. Ibu cuma gak mau kamu khawatir, nak. Ibu sayang, Raka. Kamu cinta sejati ibu, Raka. Maaf, ibu tak bisa menjadi ibu yang sempurna buat kamu.
1: Enggak, ibu. Aku yang salah. Aku anak durhaka. Ibu!

0: Bu Lestari menghembuskan napas terakhirnya. Raka hanya bisa menatap batu nisan dengan mata yang kosong. Hatinya penuh penyesalan.
1: Ibu, maafkan Raka, Bu. Andai aku bisa ulang waktu, aku

ada cinta yang lebih tulus dari cinta seorang ibu. Cinta ibu kadang tak terlihat, tapi selalu ada. Cinta ibu tak butuh pengakuan, ia bekerja dalam diam, berkorban dalam senyap. Cinta sejati seorang ibu tak pernah meminta balasan, ia hanya memberi hingga napas terakhir.

Terima kasih mendengar dari rri.co.id. Dan ini terkait dengan Kementerian PPPA, Rumusan Regulasi Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, mengatakan kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan anak, dan menurutnya langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di dunia ataupun di ruang digital maupun juga di lingkungan sosial. Dan ini juga menurutnya merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem digital yang aman. Selain itu juga Kemen PPPA juga memiliki peran dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2026. Aturan tersebut menyasar ataupun mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kementerian yang berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Anda akan terus menyimak pendengar ragam musik dan informasi bersama kami hingga nanti pukul 23 saatnya Jazz Music akan bersama Anda.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih menuju di perundang waktu kita pada hari ini. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda akan menikmati rangkaian lagu yang akan kami hadirkan dalam rangkaian Jazz Music. Mungkin Anda pernah menonton, ataupun mungkin barangkali sudah menonton di aram film Rainbow 1, 2, and 3, 4 gitu ya, atau kemudian 6 gitu ya. Dan inilah tentunya di tahun 2027 nanti ada film prequel Rainbow yang akan dirilis di tahun 2007. Dan bukan bintang utamanya bukan Sylvester Stallone, tapi Noah Centineo. Ya, dan pendengar, Lionsgate secara resmi menetapkan jadwal rilis film John Rambo, prequel terbaru dari waralaba aksi legendaris Rambo. Dan film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 4 Juni 2027. Wah, deket ya bergar ya. John Rambo akan menjadi kisah asal-usul karakter Rambo dengan latar waktu sebelum peristiwa dalam First Blood tahun 2000. Oh, maksudnya di tahun 1982. Film asli tersebut sebelumnya dibintangi Sylvester Stallone. Dan film ini akan menjadi awal dari waralaba aksi populer yang melahirkan sejumlah sequel seperti Rainbow 3, Rainbow The Last Blood. Serial Rambo sendiri berfokus pada seorang veteran pasukan khusus Amerika Serikat yang mengalami trauma akibat perang Vietnam. Meski demikian, pengalaman perang tersebut juga memberi kemampuan militer luar biasa, dan kemampuan tersebut digunakan untuk melawan polisi korup, pasukan musuh, hingga kartel narkoba. Dan Noah Centineo dipercaya peran karakter John Rambo muda, menggantikan peran yang selama ini identik dengan Sylvester Stallone. Dan ia akan bermain bersama David Harbour yang berperan sebagai Mayor Truman, setelah James Franco yang perannya masih dirahasiakan. Wah, ini ya. Saya ingat Major Truman. Akhirnya patut kita tunggu nih waktu tayang perdananya ya, tanggal 4 Juni 2026 ini bergantung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita akan terus bersama bergerak dalam rangkaian lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Di malam minggu ya mendengar ya? Malam Sabtu gitu ya. Tadi ada Pak JMN dan juga Pak Oman yang sudah menemani Anda kok malam minggu, malam Sabtu. Terima kasih untuk mendengar. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menikmati suasana istirahat dan pada hari Jumat tidak terkena WFA ataupun WFA-nya tidak kemana-mana, selamat menikmati suasana malam Sabtu ini pendengar ya. Ya, dan ini terkait dengan minat generasi muda terhadap keris yang meningkat. Benarkah demikian pendengar? Dan ditulis di rri.co.id bahwa Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai minat generasi muda terhadap keris Indonesia terus meningkat di era digital. Menurutnya keris sebagai budaya material memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimiliki, dirasakan, dan dikoleksi secara langsung. Ia mengatakan, kehadiran benda budaya fisik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital, dan ia menilai keris tidak hanya memiliki nilai sejarah dan seni, tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Dan keris merupakan bagian dari material culture yang dapat diwariskan dan dijadikan bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Keberadaan keris yang bisa dimiliki dan simpan menjadi salah satu faktor generasi muda mulai tertarik terhadap budaya perkerisan. Dan pemerintah terus mengembangkan literasi dan narasi positif tentang keris agar semakin banyak dikenal oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Ya, ini bukan keris ataupun kiwris gitu, tapi ini benar-benar keris. Dan keris ini katanya diminati oleh generasi muda dan nilai semakin meningkat. Mungkin bisa saja ya, karena bentuknya ataupun juga karena kemanfaatannya dan lain sebagainya, dan mungkin juga keunikannya. Kemanfaatannya apa? Ya buat koleksi, kemudian buat pajangan di rumah dan lain sebagainya, nampaknya bagus gitu ya. Itulah generasi muda. Tapi benarkah Anda sebagai generasi muda menyukai keris ini? Ya boleh, nanti ya mendengar ya, Anda bisa berkomentar bersama kami. Pro 1 masih bersama Anda dalam rangkaian musik dan informasi.

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online nggak? Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Diam.
3: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

menilai bangkitnya pengusaha rumah makan Padang dari sebuah kalangan non-Minang menunjukkan tingginya nilai kuliner Minangkabau. Menurutnya kondisi tersebut justru menjadi kebanggaan karena masakan Minang semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Bu Rumalis mengatakan masakan Minang tidak perlu memandang fenomena tersebut secara negatif. Ia menilai perkembangan usaha justru menunjukkan kuliner Minang memiliki daya tarik yang luar biasa di tengah masyarakat. Dia juga menyampaikan pendapatnya tentang perkembangan usaha waralaba rumah makan Padang. Menurutnya fenomena tersebut juga membantu memperluas promosi budaya Minangkabau. Ia menilai keberadaan jaringan rumah makan Padang berbasis waralaba membuat kuliner Minang semakin dikenal di berbagai daerah. Dan itulah terdengar terkait dengan rumah makan Padang yang nampaknya franchise atau rumah makan Padang banyak digemari oleh warga non dari Minang ataupun yang bukan dari daerah Minangkabau, mendengar ya. Sampai di Cirebon sendiri saya pernah mengalami pengalaman ataupun mengalami kejadian, mendengar, ketika makan di rumah Padang ternyata yang masak juga orang Sunda, kemudian kenal dengan salah satu pemasaknya tersebut adalah teman saya sendiri yang berasal dari daerah Cideduk sana. Prosatu masih bersama Anda dan saat lagi pada pukul 23 Anda akan menyimak sajian Jazz Music.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Renungan malam untuk kesempatan malam hari ini.

0: Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman, agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu, menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya, melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin, sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga, teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong.

dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Sekaligus saya, Piano Wansa dan demi pengarah teknik Bung Fudi dan juga Bung Laksono akan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar.

Sudah mendengar dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari. Ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Kata kami yang bertugas dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon beserta rekan yang ada di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan tentunya selain Anda bisa dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 91,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi dan juga berita daerah melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Risma Julia Sari, kali ini ditemani Obi dan juga Maulana sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik dalam sajian Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya keberkahan dan kelimpahan rezeki, kita juga selalu berharap ya. Hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi kita semua, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah tersambung di line telepon kami guru kami, narasumber kami, Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang akrab kita sapa Angnok. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Bodelar Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bisa dengar suara Angnok lagi. Sehat-sehat.
1: Masyaallah.
0: Kalau Angnok tuh pasti selalu bersemangat terus gitu. Masyaallah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Angnok, selalu meluangkan waktunya untuk kami Mutiara Pagi. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849 3259, atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang perspektif agama, tentang hubungan sesama jenis dan penyimpangan perilaku seksual seperti apa dan bagaimana. Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang akrab kita sapa Angnok. Mangga, silakan Angnok.
1: Terima kasih Mbak Ismah yang solehah.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin, masya Allah. Makasih Angnok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.

أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Amma ba'du, pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, Allah berkahi, juga Allah ridhoi. Amin. Pertama, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah di hari terakhir Tashriq 1447 Hijriah. Acara Mutiara Pagi berjalan sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan acara ini selalu memberi manfaat dan selalu berkah adanya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar pemirsa RRI Pro 1 Kanal Inspirasi dimanapun berada, mangga kita sama-sama buka kitab yang akan kita baca pada pagi hari ini, yaitu kitab At-Targhib wat-Tarhib. Namun sebelum itu, barangkali ada orang-orang yang kita cintai masih terlelap tidur karena kelelahan di suasana Lebaran Idul Adha. Mangga dibangunin terlebih dahulu untuk menunaikan sholat subuh. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang, kalau bahasa sekarang mah, perspektif Islam terhadap perilaku penyimpangan perilaku seksual. Kalau di dalam subjudul yang di kitab At-Targhib wat-Tarhib adalah At-Targhibu minal liwat wa ityanil bahaimi wa ityanil mar'ati fi duburiha. Kalau At-Targhib itu artinya ancaman ya. Terhadap pelaku liwat ya. Orang yang mempunyai perilaku yang menyimpang. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. At-Targhibu minal liwati wa ityanil bahaimi wa ityanil mar'ati fi duburiha. Ancaman homoseksual. Atau juga dan juga bersetubuh dengan binatang dan perempuan dari dubur. Na'udzubillah. Judulnya juga apa ya, buat merinding.
1: Ngeri-ngeri sedap, Angel.
0: Iya, mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah lindungi.
1: Amin, amin ya
0: Rabbal. Dari hal-hal yang tidak dicintai Allah, tidak disukai Allah.
1: Amin, amin ya Rabbal.
0: Bahkan kalau di dalam kitab lain mah bahasanya laknatnya itu pagi, sore. Na'udzubillah. Kita baca dulu ya yang ada di hadis, yang ada di kitab At-Tarhib wa At-Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sab'ah, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'in samawati waradjadal la'nata ala wahidin minhum salasan wala'ana kulla wahidin minhum la'nata takfih. Qal mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Masya Allah, sampai tiga kali. Mal'unun man zabaha li ghairillah, mal'unun man ata syai'an minal baha'im, mal'unun man aqqa walidayih, mal'unun man jama'a baina imra'atin wa ibnatiha, mal'unun man ghayyara hududal ard, mal'unun man idda'a ila ghayr man idda'a ila ghairi mawali au kama qol. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat kepada tujuh makhluk dari atas langit ketujuh. Kemudian laknat tersebut diulang-ulang sampai tiga kali kepada setiap orang, dan melaknat untuk setiap orang dari mereka dengan laknat yang cukup memadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama, terlaknat orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum Lut. Kaum Lut itu adalah kaum Sodomi. Mereka menyimpang dari tatanan yang sudah Allah tetapkan. Lalu orang dilaknat atau terlaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain nama Allah. Jadi ketika nyembelih ayam, kambing, sapi, tidak dengan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlaknat orang yang bersetubuh dengan binatang.
2: pelaknatan. Dilaknat orang yang merubah batas tanah, dan laknat orang yang mengaku kepada selain tuan besar atau majikan yang memerdekakannya. Bahasa terlaknat-terlaknat sampai 7 kali. Dan di antara 3 kali pelaknatan itu untuk orang-orang yang homoseksual atau orang-orang yang suka dengan sesama jenis. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Walaupun suami istri juga jika tidak sesuai dengan syariat yang Allah tuntunkan, yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya, tetap adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilaknat orang yang bersetubuh dengan perempuan lewat jalan belakang. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Dawud. Ada beberapa hadis lagi yang mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dan keluarga, juga zuriyah kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dari hal-hal yang dilarang bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yamsuna fi sukhtillah. Qultu, man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, al-mutashabbihuna minar rijali bin nisa, wal-mutashabbihatu minan nisa'i bir rijal, wal-ladhi ya'til bahimata, wal-ladhi ya'til rijal, rawahul baihaqi wa tabrani. Artinya, 4 orang yang akan dibenci Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, na'udzubillah, dan di waktu sore juga dalam marah murka Allah. Aku berkata, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paginya dalam marahan ghadabnya Allah, sorenya suhtullah, siapa mereka? 1, orang-orang lelaki yang menyerupai wanita. 2, kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Mudah-mudahan kita betul-betul dijaga dimanapun berada. Orang yang bersetubuh dengan binatang. Dan yang 4, lelaki yang homoseksual. Itulah betapa diingatkannya buat kita semua untuk tidak berperilaku seperti perilakunya binatang. Lalu selanjutnya, At-tarhibu minasihaqi bainan nisa. Ini juga. Ancaman berhubungan seks sesama wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam, sihaqun nisa izinan bainahunna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungan seks sesama wanita adalah perzinaan antara mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talathun la yaqbalullahu syahadata an la ilaha illallah, ar-raqibu wal marqub, war-raqibatu wal marqubah, wal imamul jair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang yang mana Allah tidak menerima persaksiannya, dua orang laki-laki atau perempuan yang melakukan hubungan seks sesama jenis, dan pemimpin yang serong. Kita sama-sama berdoa dan berusaha, bermohon selalu kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang menyimpang. Dari penyakit yang menyimpang itu nanti akan ada penyakit berikutnya, na'udzubillah. Dan kita doakan, mudah-mudahan jika ada di antara orang-orang yang telah mengalami musibah atau menderita, ya bahasanya gak apa-apa, menderita karena penyimpang seks adalah penyakit kejiwaan, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, artinya diluruskan gitu ya. Ya laki-laki ya senangnya perempuan, perempuan ya senangnya laki-laki. Dan apapun yang telah mereka lakukan, mudah-mudahan Allah ampuni. Pintu tobat masih terbuka lebar dan terbuka luas. Kita sebagai saudara mendoakan, dan sebagai pribadi-pribadi yang ada gangguan seperti itu, segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Isma.
3: Baik, terima kasih Angnok. Jadi memang kita harus tetap baik begitu ya, tetap terbuka tangannya begitu ya Angnok ya, untuk mungkin ada beberapa saudara kita yang sedikit melenceng begitu ya untuk saat ini. Oke, baik. Dan pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa tersambung di line telepon kami ya di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Angnok, kita sapa pendengar dulu yang sudah berkirim WhatsAppnya ya, sebelum nanti oh sudah ada yang tersambung. Baik, kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lisma.
3: Iya, Bu Reni di Plumbon, sehat ya?
4: Alhamdulillah. Sekarang sudah sehat. Bu Hajah, Angnok sehat? Assalamualaikum Bu.
3: Ya, Angnok.
0: Dalam.
3: Iya. Disama-samain Bu Reni.
4: Haji, sehat ya. Baru dengar lagi suaranya.
3: Iya.
4: Mohon izin bertanya. Jadi mangga, kalau perempuan dengan perempuan itu kan dikatakan katanya homoseksual ya. Kalau laki-laki dengan laki-laki gay. Nah, apakah itu jika mereka memang sudah lama seperti itu dan ada keinginan, udahlah saya bertobat, disadar gitu bahwa itu hal yang buruk yang tidak disukai oleh Allah, kemudian mungkin malu juga sama keluarganya, apakah ibadahnya itu diterima gitu anggap sama Allah, artinya niat yang baik gitu, sehingga dia kedepannya menjadi orang yang lebih beriman lagi, lebih apa normal lagi.
3: Amin.
4: Itu aja, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Mbak Lisna, terima kasih.
3: Sama-sama, ya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Angnok mangga silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah tobat mereka diterima selagi belum dikerongkongan? Allah, bermohon kepada Allah. Makanya
3: Angnok, mohon maaf Isma potong. Angnok, mohon maaf Isma potong. Ini suara Angnok terputus-putus, Angnok.
0: Oh, baik. Terus keluar.
3: Tuh, terputus-putus lagi, Angnok. Mohon maaf.
0: Oke, nanti Angnok keluar.
3: Mohon maaf ya, Angnok ya. Iya, ini mendadak suara Angnoknya jadi terputus-putus ini.
0: Baik, udah.
3: Alhamdulillah. Mangga, Angnok. Silahkan.
0: Obat itu pasti diterima.
1: Amin.
0: Sampai yugor. Kalau masih maaf ya sehat kayak Angnok, Mbak Isma ini kan masih sehat.
1: Amin.
0: Nah, lalu kita merasa ada dosa yang kita lakukan, ya tobat aja sama Allah. Dan Allah Maha menerima tobatnya. Gak usah ragu. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, sambil terus memohon petunjuk-petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, Allah terima tobatnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jadi makanya kadang-kadang yang susah menerima tobatnya itu justru sesama manusia.
3: Betul, Allah.
0: Iya, kalau Allah sih, Masya Allah. Makanya kalau kita, maaf ya, pernah berperilaku seperti itu, lalu kepengen tobat, tobat aja. Angje dicibir, gak usah mikirin orang. Wong saya berusaha, insya Allah, kalau boleh berprasangka sih ya, kayaknya ketika dia menyadari bahwa saya mempunyai perilaku yang tidak sesuai agama, orang tersebut akan merasakan dia juga kepengen keluar dari keadaan itu.
1: Iya.
0: Dan teruslah mohon sama Allah. Dan doa-doa siapapun, uda'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri. Asal tobatnya itu betul-betul nasuha. Mohonnya betul-betul permohonan yang keluar dari hati. Insyaallah.
1: Amin.
0: Jadi ya, dia diterima, jelas diterima. Apalagi maaf misalnya masih muda, masih bisa berkarya atau.
1: Amin. Insyaallah.
0: Dan insyaallah bisa. Bisa. Kalau ada usaha bisa.
3: Siap.
0: Seperti itu, Mbak Isma.
3: Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Anok, ya. Jadi jangan ragu atas pengampunan Allah, begitu ya, Ustadz, ya. Dan insya Allah pasti diterima, begitu ya, Anok, ya. Baik, Anok, izin ini sudah ada pendengar yang sudah tersambung di line telepon lagi. Kita sapa kembali, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kasmo di Subang, sehat ya?
5: Alhamdulillah. Maksudnya biasa Pak Kasmo mantok.
3: Alhamdulillah Nuhun. Terima kasih Bapak.
5: Izannya di udara.
3: Amin. Amin. Mangga.
5: Assalamualaikum Bu Nok. Bu Hajah
0: Nok. Salam.
5: Alhamdulillah. Berjalanin paparannya. Kalau untuk orang laki-laki, kalau masih muda mah menarik ini. Iya. Dan ini keadaan zaman sekarang, apalagi nggak ada agama, ada agama, rasanya memang antara laki-laki dan perempuan hampir lupa gitu karena kebenaran agamanya gitu. Nah ini bagaimana katanya, ada kata-kata paliki sayang kinema meneh namping ngotok dulu. Lelaki zaman sekarang sebelum kawin mau merskot dulu gitu. Nah, ini bagaimana yang saya tanyakan, Bu Nok, maaf. bagaimana yang jadi saksi orang pertikahan, apakah bagus yang orang yang sholat atau ada yang jadi saksi pernikahan orang yang tidak sholat. Nah, bagaimana yang paling bagus? Tapi sok ada orang yang tidak sholat mau jadi saksi menikah gitu.
3: Iya, iya.
5: Yang mana yang paling bagus? Segitu aja Neng Isma. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Agnok, silahkan.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Pak Kasno sehat.
3: Amin.
0: Selalu, ya.
3: Amin.
0: Setia ya, sekali sama RRI.
3: Iya, Masya Allah, betul.
0: Bagaimana itu, Je? Ada bangsa, tadi ada pepatah Sunda yang enggak paham, tapi ada bahasa persekot-persekot, dia tetap haram. Makanya kita jaga anak-anak kita. Kita beri doa selalu setelah mendidik anak-anak kita dengan agama. Kita sebagai orang tua terus. Itu yang kita doakan, yang kita didik, yang kita dampingi itu semua anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi jangan yang dijaga anak perempuan aja, jangan. Laki-laki juga anak kita. Bagaimana aja tentang saksi? Ya, kalau melihat bahasa sama, sah itu, yang penting Islam. Adapun yang bagus mana, ya tentu saja yang bagus mah yang soleh, yang alim gitu kan. Selagi dia muslim, maaf kalau dia belum bisa istiqomah sholat, mudah-mudahan ke depan jadi sholat ya. Boleh tidak sah, tidak sah. Tapi ya tentu saja kitanya juga, biasanya kan orang-orang yang mau menikah kan nyari tuh Mbak Isma,
3: iya,
0: nyari saksi gitu kan. Biasanya kan gurunya, kiainya, ustadznya gitu. Pasti mereka urutannya ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu terlebih dahulu. Begitu Mbak Isma.
3: Oke, siap. Jadi tetap ada pilihan terbaiknya begitu ya Agnok ya. Baik Agnok, selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya Agnok ya. Ini kita sapa dulu, ada Ibu Siti di Palimanan. Assalamualaikum Agnok, izin bertanya bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh orang tua jika melihat anaknya mulai menunjukkan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Bu Siti, kita sapa dulu yang juga sudah telepon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Bu Indra, sehat ya.
6: Balik Bayu Liatari.
3: Ada di mana ini?
6: Ada di Jakarta.
3: Oh,
6: ini.
3: Oh ya Allah, lagi halang-halang
6: iya, rupanya. Dengan adik-adik.
3: Oh,
6: jadi
3: Allah,
6: dengarkan suara Mbak Isma dan suara Angnok Ustazah Hajah Thoyyibah Hambali.
7: Alhamdulillah.
6: Iya, nah ini dia ustazah kita.
3: Iya.
6: Adik-adik saya lagi lihat, tapi fotonya sayang, kapan Agnok muncul di YouTube?
3: Insya Allah nanti.
6: Jadi mungkin Mbak Isma nggak ada pertanyaan nih, bingung lagi.
3: Oh gitu.
6: Mikir apa yang mau ditanyakan?
3: Oh,
6: hanya
3: Allah.
6: ingin menyatakan pada Agnok bahwa tetap Bu Indra memonitor walaupun ada di mana saja.
3: Waduh, luar biasa. Alhamdulillah.
6: Terima kasih.
3: Salam buat semua keluarga Ibu. Terima kasih banyak.
6: Iya, sama-sama Mbak Isma. Yang lihat wajah Mbak Isma aja nih kerudung hitam.
3: Betul.
6: Kebetulan Ibu, kami juga pertemuan nih, dress code-nya bajunya putih.
3: Oh gitu, ya Allah senangnya bisa kumpul semua ya Ibu ya.
6: Iya, doakan ya Agnok supaya iman kami bertambah kuat.
3: Amin.
6: Begitu.
3: Amin.
6: Iya.
3: Amin.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya bisa kumpul bareng sama keluarga begitu ya, Angnok ya.
6: Oh, luar biasa. Iya.
3: Itu keajaiban itu kalau sekarang orang udah banyak yang sibuk, susah buat ketemu ya, Angnok. Baik.
6: Susah banget.
3: Iya. Baik, Angnok, ini tadi ada pertanyaan yang tertunda untuk iya. Dijawab. Mangga.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua kalau anaknya sudah nampak ada perubahan?
3: Iya.
0: Kalau perubahan itu nampak, yang pertama adalah kita dampingin terus dengan penuh kasih sayang. Lalu, maaf, pisahkan dengan komunitas. Mereka pelan tapi pasti. Karena Mbak Isma, ternyata mereka itu punya komunitas. Jadi, kalau tidak dipisahkan, ya nanti akan terus. Bahkan nanti akan lebih lagi. Semakin besar, semakin... akan lebih susah. Dampingin terus, minta doa kepada Allah, minta yang terbaik buat putra putri kita. Kita buatlah sebagai orang tua lamunanan bahasa bebas, Mbak Isma. Mbak Isma, kita punya anak sakit, berobat di mana saja.
3: Betul.

0: Sebenarnya apel yang Mbak Isma.
1: Iya.
0: Nah, kalau doa jalur langit, bacain Fatihah setiap waktu ataupun bacain Al-Qur'an yang mana bacaan ketika membaca itu ada airnya di depan, ya Allah, mudah-mudahan anak saya selalu Kau beri hidayah, ya Allah.
1: Amin.
0: Rubahlah sifat-sifat yang tidak baik, ya Allah.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Kita doa orang tua untuk putra putrinya itu, untuk anak-anaknya itu, seperti doa Nabi, tidak ditolak.
1: Masya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Jadi ya kita harus usaha. Usahanya ya sebisa kita, semampu kita. Kalau kita punya anak sakit kan terus usahanya.
1: Iya.
0: Sampai sembuh.
1: Betul.
0: Sama itu juga. Mungkin mereka juga dalam kesadaran naluri yang sehatnya, dia juga gak ingin. Karena kadang-kadang begitu tuh, maaf ya kalau boleh anak ngomong, awalnya dia itu normal, biasa, tapi ada yang usil, ada yang nakalin seniornya atau temennya, lalu jadi kalau bahasa Cirebonnya nular. Makanya kalau tahu bahwa anak kita seperti itu, pantau teman-temannya, pantau lingkungannya. Nah, kalau bawaan sih gimana, Ang? Kalau bawaan mah beda lagi, kalau tidak melakukan hubungan seksual sih ya memang bawaannya begitu. Maaf kalau di Angnok tuh ya ada istilah wong wandu, tapi dia nggak melakukan hubungan yang seperti di media-media itu karena memang dia bawaannya begitu, yang nggak masalah. Kalau ya memang bawaan ya, artinya gennya itu kalau jalan dia juga kayak perempuan gitu, yang
1: tapi
0: laki-laki.
1: Bukan perilakunya ya, Angnok ya, bukan
0: iya.
1: Oke, tapi memang terlihatnya gemulai begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, gemulai. Yang perempuan juga kayaknya gagah gitu loh. Nah, selagi dia tidak melakukan hubungan-hubungan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, enggak masalah. Katanya yang kudu didampingi, ya kita sebagai orang tua tuh ya berpikir terus.
1: Siap.
0: Gitu ya. Jangan pertemukan dengan komunitasnya, karena nanti semakin, maaf kalau bahasa yang agak kasar, semakin menggila nanti.
1: Iya, betul, Angnok. Aduh, no, sebelah mintalik ya, Angnok ya. Jangan sampai. Geri ngeliat ya.
0: Baik. Kalau yang begitu juga kita doakan. Iya. Itu kasihan.
1: Betul.
0: Mereka juga pernah ada yang curhat tuh, kepengen keluar dari keadaan itu tuh. Pengen. Terus saya bilang, kamunya harus putus dengan komunitasnya. Dibelin terus. Kan gitu. Kan kalau udah begitu kan ya akhirnya ya maju kena mundur kan.
1: Betul.
0: Kita baik. yang sehat ya doakan aja.
1: Iya. Siap, Angno.
0: Didoakan, didoakan udah. Siap. Kita hanya bisanya berdoa.
1: Betul.
0: Menghujat tidak menyelesaikan masalah.
1: Iya. Baik, terima kasih, Angnok. Ini selanjutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir, Angnok, dari Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum, Angnok, semoga sehat selalu. Mohon maaf ini pertanyaannya, katanya Angnok izin bertanya. Saya beberapa kali mohon maaf melihat seorang laki-laki single. Mohon maaf, Angnok, melakukan onani, dan ini mungkin karena ia ingin dikeluarkan tapi gak ada pasangannya. Ini bagaimana ya, Angnok, dan bagaimana kalau kemudian saya tahu hal itu, harus berbuat apa, Angnok? Terima kasih banyak untuk jawabannya, dan sehat-sehat terus, Angnok. Terima kasih. Mangga, silakan, Angnok.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menghadap tapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang beronani atau bermasturbasi

0: kasih. Ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya puasa. Satu, kalau di dalam lingkungan kita olahraga, olahraga itu bisa memalingkan syahwat. Puasa bisa meredakan syahwat. Amin. Jadi ya diingetin aja. Terus efeknya itu kan itu tidak baik banget. Anglok pernah membaca satu buku, bukunya kecil Mbak Isma. Pelaku onani atau masturbasi itu membuat sang pelaku itu jadi ngeblank. Jadi kalau bahasa cerewet pelanga-pelungu, nggak konsentrasi. Makanya ya kita selaku orang tua, ayolah didik anak-anak kita mulai dari kecil ya. Kalau bahasa saya mah kecil ya, karena masih SD kelas 5, kelas 6. Yang sekarang mah kelas 5, kelas 6 itu sudah bukan kecil lagi ya Mbak Isma.
1: Iya betul anak.
0: Ajak puasa Senin Kemis gitu. Dikasih reward gitu. Insya Allah. Apalagi sudah SMP. Udah sanawiyah. Ajak ayo nak puasa Senin Kemis. Kasih gak apa-apa emeng-emeng. Di hadapan Allah. Senin Kemis adalah aktivitas yang sangat dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Kalau udah dapat cinta Allah dan cinta Rasulullah, ke depan hidupnya akan sukses. Dunia akhirat. Dongeng aja kita mana anak. Ayo nak puasa nak, Senin Kemis. Yang bisa Senin Kemis nih, yang biasa jajannya 50-100. Kita orang tua, jangan sampai kita mengeluarkan uang setelah anak-anak kita, maaf, sakit gitu.
1: Iya, baik-baik.
0: Jadi, lebih baik sekarang.
1: Baik.
0: Dia kasih reward-reward itu.
1: Baik.
0: Ayo yang sudah terutama SMP, SMA itu.
1: Baik-baik. Jadi, Anglok mohon maaf Isma potong. Jadi, ketika kita mengetahui ada yang melakukan hal itu, ada baiknya segera memberi nasihat berarti Anglok ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Jadi, itu mudah stres. Saya tadi tadi juga Angnok itu cari buku itu ya. Artinya ketika ada pelaku onani dan masturbasi, itu efeknya itu ya untuk di dunianya saja, apalagi di akhiratnya kalau tidak bertobat loh ya. Kalau tobat, pintu tobat terbuka.
1: Amin, amin, amin.
0: Baik. Di dunia aja itu efeknya itu Mbak Isma jadinya ya nggak konsentrasi itu.
1: Baik.
0: Yalah mencari uang serboni pelangap pelungu.
1: Mangmung.
0: Iya.
1: Ya, oke. Baik.
0: Terus mudah kecewa, temperamental.
1: Baik.
0: Banyak efeknya yang tidak baiknya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Angnok. Iya, Angnok ini sayang sekali karena waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup. Satu menit, Angnok. Mangga, silakan.
0: Baik. Kita sebagai orang tua, ayo jaga anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan, bimbing dan arahkan menuju ketakwaan kepada Allah.
1: Amin.
0: Kalau anak-anak kita ya, ya doakan terus, jangan pernah berhenti berdoa.
1: Amin.
0: Ketika pengobatan dengan medis dengan sesama manusia nampak berat, tapi medis di tangan Allah tidak ada kata berat. Kun fayakun bagi Allah. Kita jangan pernah berhenti berharap kepada Allah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
1: Amin.
0: Ya orang tua, Mbak Isma harus baca itu doa. Rabbi habli minas salihin waj'alna min ibadika salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Begini saja.
1: Siap, Angnok. Iya, mohon maaf.
0: Iya, baik. Iya. Terima kasih, Mbak Isma. Sama-sama. Semoga selalu bisa siaran bersama.
1: Amin. Terima kasih banyak ya, Angnok.
0: Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hajah Thayyibah Hambali, Angnok, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat-sehat terus, semakin sukses ya Angnok ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Baik, pendengar, demikian tadi sajian Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau akrab disapa Angnok, dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bawang merah 50.000, cabai hijau 20, cabai merah 75. Bawang merah naik sih.
2: Naik juga?
1: Iya, 55.
2: 55 tadinya berapa?
1: Tadinya kan berapa sih, cuma 35-40 lah gitu.
3: Terkait dengan penggunaan obat yang tiga tadi itu memang dari segi kesehatannya berbahaya. Terus ada undang-undang yang mengatur mungkin yang termuat di dalam pasal 435 sampai 436 ya. Mungkin sanksi pidananya sampai 12 tahun lah jadi.
0: Sari berita, sejumlah harga komoditas bumbu dapur di pasar Cirebon naik. Kejari Majalengka siap memaksimalkan perang terhadap narkoba. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Sejumlah harga komoditas bumbu dapur di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan.
1: Ya, 55.
2: 55 tadinya berapa?
1: Tadinya kan berapa sih? Cuma 35-40 lah gitu.
3: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan paling terasa terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Salah seorang pedagang di Pasar Pasalaran, Uya, menyebutkan bahwa harga bawang merah saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram. Pedagang menyebut harga sebelumnya berada di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai hijau dijual sekitar Rp20.000 per kilogram dan cabai merah mencapai Rp75.000 per kilogram.
1: Bawang merah Rp50.000, cabai hijau Rp20.000, cabai merah Rp75.000. Bawang merah naik sih.
2: Naik juga?
1: Ya, Rp55.000.
2: Rp55.000 tadinya berapa?
1: Tadinya kan berapa sih? Cuma 35-40 lah gitu.
3: Pedagang mengaku cabai merah kecil atau cabai rawit merah saat ini juga sedang sulit didapat di pasaran. Kondisi tersebut membuat harga cabai rawit merah tetap tinggi di tingkat pedagang maupun konsumen dengan kisaran Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga sayuran lain dinilai masih relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Pedagang menyebut kenaikan harga saat ini lebih banyak terjadi pada sejumlah komoditas bumbu dapur. Selain bumbu dapur, harga telur ayam saat ini berada di kisaran harga Rp27.000 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng masih relatif normal di kisaran harga Rp22.000 per liternya. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP menggelar sosialisasi gerakan Selamatkan Pangan melalui Stop Boros Pangan di Aula SMP Negeri 1 Sumber. Kegiatan bertema strategi penyematan pangan dan pencegahan serta pengurangan sisa pangan melalui stop boros pangan di lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar mengenai pentingnya mengurangi food waste sejak dini. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan, dan Distribusi Pangan DKPP Kabupaten Cirebon, Muhammad Muslih mengatakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung gerakan penyelamatan pangan. Ia berharap kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan. Kepala SMP Negeri 1 Sumber, Asup Suparlan, juga berharap siswa semakin menghargai makanan dan tidak menyisakan makanan setelah mengikuti sosialisasi tersebut. Proses memasak daging hingga sempurna meminimalisir dampak negatif pada kesehatan.
4: Kan kita nggak tahu semua orang proses pemasakannya apakah sempurna atau ada yang belum matang sempurna gitu.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Cirebon mengingatkan masyarakat agar memastikan daging dan jeroan kurban dimasak hingga matang sempurna. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga keamanan pangan pasca Idul Adha. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Dr. Hewan Aliviana Fitrianingrum mengatakan, organ hewan yang mengalami kelainan sebaiknya tidak langsung dikonsumsi tanpa pemeriksaan. Meski demikian, risiko kesehatan dapat diminimalkan apabila proses pemasakan dilakukan dengan benar.
4: Sebetulnya sih kalau dia melalui proses pemasakan sampai matang sempurna sih insya Allah tidak ada dampak bagi kesehatan. Tapi kan untuk toyibnya ya, maksudnya kita kan berbagi dengan masyarakat. Kan kita inginnya membagikan daging kurban yang sehat, yang aman begitu. Ya, dan pencegahan barangkali nanti ada yang tidak diinginkan ya kalau misalnya termakan. Kan kita nggak tahu semua orang proses pemasakannya apakah sempurna atau ada yang belum matang sempurna gitu.
5: Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada panitia kurban terkait pemeriksaan organ dalam hewan. Edukasi tersebut mencakup cara mengenali bagian organ yang mengalami kelainan sebelum dibagikan kepada masyarakat. DKP 3 Kota Cirebon berharap masyarakat semakin teliti dalam mengolah daging kurban, terutama bagian jeroan seperti hati, babat, dan paru. Dengan pemeriksaan dan pengolahan yang tepat, daging kurban diharapkan tetap aman dikonsumsi. Daging kurban diharapkan tetap aman dikonsumsi seluruh masyarakat. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: PT KAI Daerah Operasional 3 Cirebon mencatat tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang Lebaran Idul Adha 2026. Pada periode 26 hingga 28 Mei 2026, Daop 3 Cirebon melayani sebanyak 37.368 penumpang, terdiri dari 16.459 penumpang naik dan 20.909 penumpang turun di berbagai stasiun wilayah Daop 3 Cirebon. Puncak kedatangan penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 dengan total 10.708 penumpang. Manajer Humas Daop 3 Cirebon Mohibudin mengatakan, jumlah penumpang masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket Go Show masih berlangsung di stasiun. Menurutnya, tingginya minat warga menggunakan kereta api menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan bebas macet. KAI juga menghimbau pelanggan untuk memperhatikan jadwal keberangkatan dan mengatur waktu menuju stasiun selama masa libur panjang agar perjalanan tetap lancar dan aman. Kejari Majalengka siap memaksimalkan perang terhadap narkoba di wilayah Kabupaten Majalengka sehingga masyarakat terbebas dari jerat hitam narkoba.
6: Terkait dengan penggunaan obat yang tiga tadi itu memang dari segi kesehatannya berbahaya.
7: Kejaksaan Negeri Majalengka menegaskan perannya dalam pengawasan penyalahgunaan obat keras ilegal dilakukan melalui penegakan hukum sesuai kewenangan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, kepada RRI.
6: Terkait dengan penggunaan obat yang tiga tadi itu memang dari segi kesehatannya berbahaya. Terus ada undang-undang yang mengatur, mungkin yang termuat di dalam pasal 435 sampai 436 ya, mungkin sanksi pidananya sampai 12 tahun gitu. Jadi peran kami kalau kasih bitum adalah bagaimana ketika publikasinya itu dengan proses itu tadi, proses persidangan itu kan ada yang hadir, terus dengan putusan, kan putusan sekarang juga bisa diupload oleh masyarakat secara luas.
7: Heri menambahkan, selain penegakan hukum, Kejari Majalengka juga menilai pentingnya pemahaman masyarakat terhadap ancaman pidana penyalahgunaan obat keras berbahaya. Sejumlah ketentuan hukum terkait penyalahgunaan obat kini telah diakomodasi dalam aturan pidana terbaru yang sudah berlaku selama 5 bulan. Ia berharap ketentuan hukum baru dapat memberi efek jera sekaligus menekan angka penyalahgunaan obat tanpa izin. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Budayawan Kuningan Dr. Andes Dodo Suwondo MSI menilai tradisi hajat bumi menjadi salah satu cara menjaga budaya sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Tradisi ini disebut sebagai miniatur dari Serentown yang dilaksanakan di masing-masing desa. Menurutnya, antusiasme masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan hajat bumi terus meningkat. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kesenian tradisional yang berkaitan dengan alam dan lingkungan. Ia mengatakan, kesenian seperti buncis, bongrengteng, dan golewangan memiliki pesan tentang pentingnya menjaga alam. Ia berharap tradisi ini terus diwariskan pada generasi muda agar nilai budaya dan kepedulian lingkungan tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Harga daging sapi dan ayam di pasar Pasalaran cenderung stabil meski sempat mengalami kenaikan.
8: Daging sapi yang per kilonya yang super ya, 160 sama 170, normalnya 150.
3: Harga daging sapi dan ayam di pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon masih berada pada kisaran stabil meski sempat mengalami kenaikan. Pedagang menyebut harga kebutuhan protein hewani saat ini masih tergolong normal di tingkat pasar. Salah seorang pedagang daging di pasar Pasalaran, Hajah Linda, mengatakan bahwa harga daging sapi kualitas super dijual dengan kisaran harga 160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Harga tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan harga normal yang berada di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Selain daging sapi, harga bagian lain seperti tetelan, buntut, dan kaki sapi juga bervariasi.
9: Ini daging harganya di atas Rp150.000 ya, dari Rp160.000-an. Rp160.000 kalau krewedannya itu Rp120.000, buntut itu di atas Rp100.000. Terus kaki itu 80.000 yang per kilo. Daging sapi yang per kilonya yang super ya, 160 sama 170. Normalnya 150.
3: Sementara itu harga ayam boiler di pasar Pasalaran berada di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram tergantung ukuran ayam. Untuk ayam ukuran kecil dijual dengan kisaran harga Rp38.000 per kilogram. Sedangkan ayam boiler ukuran yang lebih besar dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Dagang mengaku terdapat sedikit kenaikan harga, namun kondisi tersebut masih dianggap wajar. Aura Aulia melaporkan.
0: Program Balai Ternak Mukti Raharja binaan Badan Amil Zakat Nasional Basnas mulai memberikan dampak ekonomi bagi warga Desa Sayana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Melalui program ini, puluhan warga kini terlibat langsung dalam pengelolaan ternak kurban berbasis kelompok. Ketua Balai Ternak Mukti Raharja, Albert Alexander Manto, mengatakan balai ternak ini berdiri sejak Agustus 2025 dan mulai menerima bibit ternak pada November 2025. Menurutnya, masyarakat Desa Sayana memang sudah terbiasa memelihara domba secara turun-temurun sehingga program pemberdayaan dari Basnas lebih mudah untuk dikembangkan. Ia menjelaskan total bantuan ternak dari Basnas mencapai 244 ekor domba yang dibagi untuk program pembiakan dan penggemukan. Program ini melibatkan sekitar 30 warga dengan sistem kelompok dan pembagian hasil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Selain fokus pada pengembangan ternak kurban, kelompok peternak juga mulai mengembangkan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk kompos yang kini mulai digunakan para petani sekitar. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon menghimbau kepada masjid-masjid agar menerapkan metode aman, sehat, utuh dan halal atau asuh.
10: Yang harus sehat itu yang harus diteliti, diperhatikan oleh DKM Masjid dan Musola.
5: Penerimaan hewan kurban di sejumlah masjid raya sekota Cirebon terus berlangsung pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga puncak Hari Tasyrik. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia atau PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi, menyampaikan salah satunya jumlah hewan kurban yang tercatat di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon sebanyak 9 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Ia juga menghimbau kepada masjid-masjid agar tetap menerapkan metode aman, sehat, utuh dan halal atau asuh.
10: Bahkan pada hari penyembelihan ada juga yang memberikan penitipan. Dan pada masjid-masjid agar menerapkan metode asuh ya kepada kambing-kambing ataupun sapinya. Asuh itu kan aman, sehat, utuh dan halal. Ya, yang tidak cacat, yang harus sehat itu yang harus diteliti, diperhatikan oleh DKM Masjid dan Musola.
5: Didi menambahkan, distribusi daging kurban biasanya diprioritaskan kepada warga sekitar masjid serta yayasan yatim piatu dan kaum duafa. Pembagian dilakukan merata agar seluruh masyarakat yang membutuhkan dapat menerima manfaat kurban Idul Adha. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon mengingatkan masyarakat agar memastikan daging dan jeroan kurban dimasak hingga matang sempurna untuk menjaga keamanan pangan saat Idul Adha. Medik Veteriner Ahli Muda DKP 3 Kota Cirebon, Aliviana Fitrianingrum, mengatakan organ hewan yang mengalami kelainan sebaiknya tidak langsung dikonsumsi tanpa pemeriksaan. Meski begitu, resiko kesehatan bisa diminimalkan apabila proses pemasakan dilakukan dengan benar. Ia menjelaskan pengawasan hewan kurban rutin dilakukan setiap tahun oleh DKP 3 Kota Cirebon di sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah Kota Cirebon. Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga memberikan edukasi kepada panitia kurban terkait pemeriksaan organ dalam hewan, mencakup cara mengenali bagian organ yang mengalami kelainan sebelum dibagikan kepada masyarakat. DKP 3 Kota Cirebon berharap masyarakat semakin teliti dalam mengolah daging kurban, terutama bagian jeroan, sehingga tetap aman untuk dikonsumsi. Kelurahan Pulau Saren dukung pengembangan kooperasi Kelurahan Merah Putih meski terkendala lahan.
11: dengan adanya KKMP Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pulasaren, ya kita dukung dari awal. Saya dengan Pak Camat itu kita dukung.
7: Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon terus mendukung pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih meski dihadapkan pada keterbatasan lahan, namun tetap berkomitmen memaksimalkan fasilitas yang tersedia agar koperasi dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Lurah Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, Apik Setiati, kepada RRI.
11: Kita mensupport kegiatan-kegiatan apalagi untuk masyarakat, ya, dengan adanya KKMP Koperasi Merah Putih di Kelurahan Pulasaren, ya kita dukung dari awal. Saya dengan Pak Camat itu kita dukung, ya, dukung, support, ya. Kita, saya sudah ngobrol dengan Pak Camat, ini KKMP kita mau bawa kemana, ya alhamdulillah disupport sama Pak Camat. Walaupun tempatnya kecil, kita sudah siapkan gerai di samping ini, samping kelurahan itu. Kita manfaatkan, ada, tidak selalu gerai koperasi harus besar, tergantung kembali dengan SDM-nya, tergantung kembali niat kita untuk menyukseskan program dari pemerintah.
7: Ia menambahkan pihak kelurahan bersama pengurus koperasi terus berdiskusi terkait peluang usaha yang dapat dijalankan agar KKMP di wilayah Kelurahan Pulasaren mampu berkembang sesuai potensi wilayah serta kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Penyuluh Agama Islam KUA Jatibarang Indramayu terus memperkuat pembinaan keagamaan bagi kaum rentan melalui kegiatan gerakan Maghrib Mengaji di Saung Qurani Gemupi, Desa Pilangsari, Jatibarang Indramayu. Kegiatan ini menjadi pendampingan berkelanjutan bagi anak-anak dan juga warga binaan komunitas untuk mengenalkan nilai akhlak mulia, pembelajaran membaca Al-Quran, serta praktek ibadah sholat sejak dini. Penyuluh Agama Islam KUA Jatibarang Indramayu, Azizah, mengatakan, pendekatan kepada kaum rentan dilakukan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang agar mereka termotivasi untuk belajar agama. Peserta didik juga merasa senang mengikuti pembinaan karena suasana belajar yang menyenangkan. Kegiatan ini diharapkan terus menjadi ruang pembinaan spiritual dan sosial yang humanis bagi masyarakat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kelihatannya masih pagi ya, padahal ini udah jam 6 lebih 28 waktu Indonesia Barat. Mungkin karena banyak di antara kita juga yang masih menikmati masa liburnya, atau memang terbiasa libur di hari Sabtu. Apapun itu, tetap barengan sama Iswa di sini ya. Dan untuk Anda yang tetap melakukan aktivitasnya, semangat pastinya, dan jangan lelah untuk terus lakukan yang terbaik. Jangan lupa juga untuk berhati-hati di jalan. Ingat untuk selalu utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Kayaknya bakal hujan ya hari ini. Iya, mendingan kalau misalnya Anda baca perakiraan cuaca dari BMKG nih untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, ini memang diperkirakan akan mengalami cuaca berawan di hari Sabtu ini. Jadi memang mendung-mendung manja ya. Kayak pagi ini nih, biasanya kan kalau jam segini udah wah kayak gimana gitu kan panasnya ya, tapi alhamdulillah nih udah sejuk aja pagi ini dan udaranya juga ada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan kondisi cuaca berawan ini diperkirakan terjadi umum ya hampir di seluruh wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan nanti siang gak usah khawatir, tetap panas kok ya, tetap hangat. Jadi buat Anda semua yang mungkin hari ini udah punya agenda mau kemana, gak ada salahnya apalagi pakai kendaraan roda 2 ya, dan kegiatannya mungkin outdoor, ya jaga-jaga aja, barangkali nanti hujannya turun dan insya Allah hujannya jadi berkah buat kita semua ya. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalur Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selanjutnya untuk kita nih warga Cirebon, ngerasain gak ada gempa di hari kemarin ya? Ini di hari Jumat nih, ini ada gempa berkekuatan 2,4 yang mengguncang Kabupaten Cirebon di malam tadi. Ada yang ngerasain? Kalau Isma pribadi enggak ya, saking kebluknya tidur kali ya. Dan pendengar, ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang menyatakan gempa bumi berpusat di darat pada kedalaman 14 km. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa terletak pada titik koordinat dan berlokasi di 11 km barat daya Kabupaten Cirebon. BMKG juga mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempanya. Mudah-mudahan sih memang tidak terjadi apa-apa ya, dan juga harapan kita semua nih tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak untuk hari ini dan seterusnya. Banyakin doa, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Mendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi